Selamat pagi teman Broadway, inilah info Broadway di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Broadway. Kolaborasi tak terduga antar girl group Indonesia Nona dan dua personil NPD Kev serta Niki Putra viral di media sosial. Momen tersebut terjadi saat Kev dan Niki membawakan lagu Rollerblade milik Nona dengan gaya jenaka yang sukses mengundang tawa para personil grup tersebut. Banyak netizen menyebut pertemuan Nona dan NPD sebagai kolaborasi yang tidak pernah mereka duga, namun justru berhasil menghibur. Uploadan tersebut juga mencatat jutaan tayangan dan mendapat respon positif dari para penggemar kedua grup. Kita masuk ke informasi berikutnya teman Broadway. Penyanyi muda Bernadia resmi merilis album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Album ini mengangkat tema ketakutan dalam cinta, mulai dari rasa cemas, kehilangan ketidakpastian hubungan, hingga berbagai emosi yang kerap dialami seseorang saat menjalani hubungan asmara. Melalui album tersebut, Bernadia menghadirkan sejumlah lagu yang menggambarkan perjalanan emosional dalam memahami perasaan dan hubungan. Kehadiran Semoga Hanya di Mimpi sekaligus menandai langkah baru Bernadia dalam mengeksplorasi tema yang lebih personal dan dekat dengan pengalaman banyak pendengarnya. Teman Broadway, demikian info Broadway pada pagi hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

0: bersama-sama dengan DPRD Kota Bogor dan BKAD untuk merubah aturan tersebut.
1: Dari banyak juga penduduk, otomatis banyak dinamika sosial yang terjadi di wilayah.
2: Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah gitu, menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian di wilayah.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat tata kelola aset daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kawasan Megamendung Puncak Bogor akan menjadi Koramil Mandiri yang terpisah dari Koramil Cisarua. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita RRI Bogor pagi selengkapnya bersama saya, Alif Dayita. Kami awali kabar pertama dari pemerintah Kota Bogor yang terus memperkuat tata kelola aset daerah guna mendukung pemanfaatan yang lebih optimal dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat tata kelola aset daerah melalui penyempurnaan regulasi guna mendukung pemanfaatan aset yang lebih optimal. Langkah tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah meningkatkan kontribusi aset terhadap pendapatan asli daerah, PAD. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan pemerintah bersama DPRD Kota Bogor dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, tengah membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Penyempurnaan regulasi tersebut akan diikuti dengan sejumlah aturan turunan berupa peraturan wali kota yang mengatur penata usahaan, penugunaan, dan pemanfaatan aset daerah. Menurut Alma Wiranta, pembaharuan regulasi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset bergerak maupun tidak bergerak milik daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan trotoar sebagai aset daerah yang harus memiliki mekanisme perizinan dan perjanjian pemanfaatan sesuai ketentuan yang berlaku serta selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
0: Untuk tertib regulasi, berdasarkan Perda 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah yang hari ini kami telah bersama-sama dengan DPRD Kota Bogor dan BKAD untuk merubah aturan tersebut. Banyak hal-hal substansi yang di dalamnya nanti ada turunan-turunan berupa perwali terkait dengan penata laksanaan penggunaan pemanfaatan aset yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Khusus untuk trotoar, karena itu merupakan aset dari pemerintah dikaitkan dengan Perda 1 tahun 2021, tentunya penggunaan trotoar sebagai aset ini harus ada mekanisme, ada payung hukum kalau bagi siapapun yang ingin memanfaatkan aset tersebut, dalam hal ini trotoar, harus ada izin atau ada perjanjian pemanfaatan di tempat tersebut.
4: Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi menjelaskan penguatan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi aset daerah yang dinilai mencapai sekitar 11 triliun rupiah. Dalam dasar hukum yang lebih kuat, aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan secara produktif melalui berbagai skema kerjasama tanpa mengabaikan kepentingan publik.
5: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan ke pihak lain. Salah satunya misalnya contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta misalnya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk termasuk untuk layanan SPPG misalnya, kita sewakan untuk SPPG MBK itu bagian dari salah satu
4: pelayanan ya,
5: mengoptimalkan fungsi. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian berapa nilai sewa yang ada operasional yang dilakukan oleh kita menunjuk dari KPKNL, Kementerian dalam Kementerian Keuangan yang memiliki qualified. Okay.
4: Pemerintah Kota Bogor berharap penyempurnaan regulasi tersebut mampu menciptakan tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain mendukung peningkatan PAD, kebijakan itu juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset serta memastikan seluruh pemanfaatan aset memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
3: Beralih ke informasi berikutnya, kawasan Megamendung Puncak Bogor akan memiliki Koramil Mandiri yang terpisah dari Koramil Cisarua. Rencana tersebut ditandai dengan peresmian pos militer Megamendung sebagai langkah memperkuat kehadiran TNI di tengah masyarakat. Yufri Haryadi melaporkan.
6: Wilayah Megamendung Puncak Bogor ke depan akan memiliki markas komando rayon militer Koramil tersendiri, tidak lagi gabung dalam satu mako Koramil Cisarua. Hal tersebut disampaikan Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Infantri Rizal Wijayanto usai peresmian pos militer Megamendung yang berhadapan dengan mako Polsek Megamendung Polres Bogor pada Senin 22 Juni 2026. Bertambahnya jumlah penduduk serta tuntutan dinamika sosial di kawasan tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya markas komando rayon militer dalam mendampingi kegiatan pemerintahan dan stabilitas Kamtibmas.
7: Semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada di sini, sehingga dari banyak jumlah penduduk otomatis banyak dinamika sosial yang terjadi di wilayah. Sehingga oleh karena itu diperlukanlah pos Ramil sebagai tambahan pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Megamendung. Sebenarnya pos Ramil otomatis nanti akan saya laporkan, akan dikembangkan menjadi Koramil Megamendung. Nah, untuk pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Megamendung, khususnya kita semua instansi militer, khususnya Koramil Megamendung, membutuhkan saran, masukan, membutuhkan bantuan dari masyarakat yang ada di sini untuk kebaikan atau kinerja dari Koramil.
6: Dan Ramil Cisarua, Mayor Infantri Sutrisno secara terbuka mengungkapkan jika lahan yang digunakan adalah lahan hibah dari PTPN dan anggarannya sebagian berasal dari swadai internal TNI dan masyarakat termasuk pemerintah daerah.
8: Bangunan ini dibangun secara swadaya, luas tanahnya 2060 meter persegi, luas bangunannya 17x18, jadi 306 meter persegi. Jadi anggaran yang dipakai harusnya 1,10 miliar, tapi kita bisa efisiensi cuma 800 juta.
6: Lahan bangunan seluas 2060 meter persegi dengan bangunan 300 meter persegi lebih menghabiskan anggaran 800 miliar rupiah. Kehadiran pos teritorial baru ini meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat respons terhadap gangguan keamanan di wilayah wisata Megamendung Puncak Bogor.
3: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas serta keterampilan kader. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
9: Kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui menjadi salah satu fokus penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peran kader posyandu pun terus diperkuat agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih optimal. Dinas Kesehatan Kota Bogor terus meningkatkan kapasitas kader posyandu melalui berbagai pelatihan dan pembekalan keterampilan. Langkah ini dilakukan agar kader mampu memberikan informasi yang tepat terkait kesehatan ibu dan anak, mulai dari masa kehamilan hingga masa menyusui. Tim Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ayu Ningsi, mengatakan, kader posyandu diharapkan mampu menjelaskan penggunaan buku KIA, memberikan edukasi gizi melalui konsep isi piringku, hingga mengenali tanda bahaya pada ibu hamil dan nifas.
2: Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian di wilayah. Kalau misalnya ada terkait dengan pengetahuan ibu hamil, ibu bersalin, pede dalam melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk kesehatan ibu hamil dan keterampilan ibu hamil dan menyusui. Yang pertama adalah mampu menjelaskan penggunaan buku KIA di bagian kesehatan ibu hamil dan ibu nifas. Kemudian, mampu melakukan penyuluhan isi piringku, ibu hamil dan menyusui. Kemudian, keterampilan yang ketiga yaitu mampu menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan nifas. Kemudian yang keempat, ibu-ibu dapat menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, dan tekanan darah dengan kurva buku PIA. Kemudian yang kelima, menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama hamil. Kemudian yang keenam, menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan nifas.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan peran kader sejalan dengan informasi layanan kesehatan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Seluruh posyandu di Kota Bogor kini telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup yang melayani masyarakat dari berbagai kelompok usia.
10: Ya, kita sama-sama ketahui saat ini memang Kementerian Kesehatan, ya, jadi dari pemerintah pusat itu meluncurkan, ya, meluncing terkait transformasi kesehatan yang perlu kita dukung bersama. Kita di Kota Bogor, ya, saat ini seluruh posyandu sudah posyandu siklus hidup, ya. Dalam posyandu siklus hidup ini kan melayani gitu ya seluruh siklus hidup mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Untuk mendukung visi dan misinya Pak Wali ya, kita harus memastikan bahwa seluruh warga Kota Bogor akses dengan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia ya, untuk meningkatkan IPM.
9: Melalui peningkatan kapasitas kader dan optimalisasi layanan posyandu siklus hidup, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Kota Bogor. Sebanyak 2.303 warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengantre untuk menerima program bantuan pangan non-tunai BPNT. Pencairan tersebut diberikan untuk periode Juni 2026 dengan nominal sebesar Rp600.000 untuk satu penerima manfaat. Selain uang tunai, bantuan pangan tersebut diberikan dalam bentuk paket bahan pokok berupa beras dan minyak goreng. Terdapat 4.300 paket berupa 2 karung beras dan 4 liter minyak goreng yang diberikan kepada penerima manfaat. Sekretaris Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Bapak Sakim mengatakan, prioritas utama saat ini adalah bantuan jenis bahan pokok yang jumlahnya meningkat dari periode sebelumnya.
11: Ya, salah satunya kita lebih memprioritaskan dengan warga atau masyarakat yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan. Minyak itu mendapatkan 4 pis, kemudian berasnya 2 karung.
9: Dalam periode Januari hingga Maret sebelumnya, bantuan paket sembako hanya tersisa 3.000 paket saja. Dalam periode Juni kali ini, paket sembako bertambah menjadi 4.300 paket. Pencairan bantuan tunai Kementerian Sosial tahap kedua periode April hingga Juni itu pun bertahap dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor hingga akhir Juni 2026 ini.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Perubahan status menjadi pengusaha UMKM dorong 444.000 pelaku usaha Kabupaten Bogor perkuat ekonomi daerah dan percepatan pengentasan kemiskinan. Selengkapnya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
13: Usaha kecil, mikro, dan menengah kini sudah berganti status, bukan lagi mereka yang berdagang di pinggir jalan dan menjual makanan atau minuman dengan tampilan sederhana, namun juga sektor lain dengan kapasitas modal hingga 2 miliar rupiah. Sebutannya pun secara resmi berubah menjadi pengusaha UMKM. Di Kabupaten Bogor tercatat ada 444.000 pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah yang sangat besar itu pun menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah. Bahkan dari sektor UMKM ini jalan keluar dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Besarnya potensi ekonomi itu pun harus ditata secara lebih presisi seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana dalam bincang Asta Cita di Pro 1 RRI Bogor Rabu 24 Juni pagi.
14: Apakah betul sebanyak 444.212 ini gitu kan ya yang terdapat satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi, diantaranya kita kan ada UMKM ini dalam mereka agak kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu, diantaranya ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini, kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Dikatakan etalase UMKM di sana. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Perlu diketahui nih dari RRI bahwa CFD Kabupaten Bogor dari mulai PKL kemudian UMKM yang dibina kita itu satu hari dalam waktu 5 jam itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam.
13: Kemudahan dalam proses perizinan untuk berusaha serta sertifikasi halal menjadi hal penting yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk memberikan ruang aktivitas niaga dalam momen Car Free Day di Jalan Tegar Beriman dan Lingkar Stadion Pakansari setiap libur akhir pekan. Sektor usaha food and beverage FNB masih menjadi potensi unggulan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor. Salah satu produsen, Bolu Siliwangi Rizal, yang menjadi salah satu bapak asuh dari pengusaha UMKM, juga mengingatkan pentingnya izin dan sertifikat untuk membesarkan usahanya.
15: Perizinan itu hal yang wajib. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya kan harus juga punya jaminan label bahwa ini layak untuk dikonsumsi, misalkan maupun baik itu PIRT, halal dan sebagainya, ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh, belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada, kita juga harus ada OSS ya, RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan, gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu-itu aja, gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya.
13: Pentingnya legalitas dan sertifikat layak konsumsi adalah kewajiban yang disyaratkan untuk usaha tersebut maju dan berkembang. Akses bantuan, program, permodalan serta pasar dan lingkungan serta ekosistem usaha melalui forum UMKM, forum IKM, serta organisasi sejenis menjadi ruang hadirnya negara menjangkau bisnis mereka dan naik kelas.
3: Beralih ke informasi berikutnya, perubahan iklim global menjadi tantangan yang dapat memicu krisis ketahanan pangan di Indonesia, dimulai dengan penurunan produktivitas pertanian secara drastis. Bentuk lainnya adalah kemarau yang merusak siklus tanam tradisional yang mengancam pasokan kebutuhan bahan pokok nasional. Pakar IPB University Bidang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Dr. Ferdinand, menjelaskan fungsi hutan, pesisir, dan sektor pangan terdampak dengan kondisi perubahan iklim global. Keamanan pangan dan energi membawa ketidakpastian saat datangnya musim kemarau. Dalam kajian di kampus IPB Dramaga, diungkapkan di belahan bumi utara, perubahan iklim juga mendorong permintaan terhadap biomasa yang begitu tinggi yang didatangkan dari hutan tropis Indonesia, sehingga diperlukan metode dalam tata kelola lahan yang berkelanjutan.
16: Food security kita kemudian masuk by energy. Jadi saya rasa ini hal yang sangat penting untuk kita kedepankan, karena sering juga muncul apa namanya pandangan-pandangan bahwa dengan isu yang berhubungan perubahan iklim, nah ini bisa menimbulkan masalah kontraproduktif. Jadi akibatnya karena kita membutuhkan lahan, permintaan terhadap biomass energy juga tinggi, akibatnya terjadi karena lagi terhadap hutan. Kita tentu tidak akan menghindari itu. Kalau kita lihat dari prinsip-prinsip pengembangan sosial policy kita, itu sangat ketat sekali. Jadi artinya memang bagaimana petani-petani dan smallholder bisa kita berdayakan untuk bisa menerapkan praktek-praktek yang sustainable, bagaimana upaya-upaya dalam membangun, apa namanya, memproduksi kayu, juga untuk membutuhkan kebutuhan pangan dan ekonomi.

0: Jadi momentum penting bagi Kota Bogor untuk menunjukkan prestasi di bidang olahraga. Berbagai upaya terus dilakukan guna memastikan kesiapan atlet menghadapi persaingan di ajang tersebut. Sementara itu, kepengurusan baru Persatuan Judo seluruh Indonesia Kabupaten Bogor bergerak cepat mematangkan persiapan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 15 tahun 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
1: Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah di depan mata. Kota Bogor yang bertindak sebagai salah satu tuan rumah terus mematangkan persiapan demi meraih prestasi gemilang. Energi positif dan suntikan motivasi pun terus mengalir bagi para atlet yang akan berjuang membawa nama baik daerah. Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor, Jenal Mutakin, memberikan amanat dan pembakar semangat langsung kepada para atlet yang tengah intensif menjalani pemusatan latihan. Dalam arahannya, ia meminta seluruh atlet untuk menanamkan mental juara dan menjaga fokus selama persiapan hingga kompetisi dimulai.
2: Prestasi yang diraih tentu jangan menjadi tolak ukur bahwa Anda dikatakan berhasil atau tidak, tapi komitmen pada saat berlatih, komitmen ingin membawa Bogor nama baik, mengharumkan nama Bogor, itu sebuah tanda bahwa Anda berperan strategis mewujudkan Bogor generasi emas.
1: Senada dengan Ketua Kontingen, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna turut menyampaikan rasa optimismenya. Dedi meregaskan bahwa momentum Porprov 2026 di Kota Bogor bukan sekedar ajang perebutan medali emas, melainkan sebuah gerakan besar yang membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.
3: Harapan saya bahwa dengan semangat ini kita bisa, Kota Bogor mampu melahirkan atlet-atlet yang bisa membanggakan kota, membanggakan daerah, membanggakan keluarga, membanggakan kita semua sebagai masyarakat Kota Bogor, dan tentunya membanggakan masyarakat Jawa Barat, membanggakan negara kita untuk bisa menjadi utusan dari setiap kegiatan multi-event, baik single event yang akan dilaksanakan.
1: Lebih lanjut, Dedi juga menaruh harapan besar agar para atlet Kota Bogor tidak cepat berpuas diri di level regional. Ia mendorong para atlet untuk menjadikan ajang Porprov sebagai batu loncatan menuju panggung yang lebih tinggi. Pasca terpilih secara aklamasi dalam musyawarah cabang luar biasa di ruang rapat KONI pada hari Selasa lalu, Ketua Umum PJSI Kabupaten Bogor, yaitu Yanto Pradipta, menegaskan bahwa pihaknya akan langsung berfokus pada pematangan persiapan atlet judo menjelang Porprov Jawa Barat 2026 yang menyisakan waktu 4 bulan lagi. Pria yang juga menjabat sebagai Kabid Sarprasdis di Kabupaten Bogor tersebut memprioritaskan kesiapan fisik dan mental para atlet sebagai fokus utama kepengurusan baru agar mampu berjuang keras mempersembahkan medali bagi kontingen Kabupaten Bogor meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Ade Sri dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, kantor cabang Bogor.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor

0: info cuaca hari ini.
1: Saatnya kita pantau bersama prediksi atau perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, berikut ini.
2: Selamat pagi pendengar RRI, kami hadir kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan saya Mirna, prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini. Kamis 25 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah hingga berawan. Pada dini hari pun sama, diperkirakan kondisinya cerah hingga berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan di 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi relatif singkat antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rasanya Live Data kembali menemani Anda kali ini di Bogor pagi ini. Pendengar, untuk edisi hari Kamis ya, 25 Juni 2026, setelah tadi kita awali untuk Bogor pagi ini dengan mendengarkan langsung siaran dari Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Skotlandia versus Brasil dalam babak penyisihan di grup C begitu ya, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, yang akhirnya dimenangkan oleh The Seleção Brasil begitu ya, dari tim Samba pendengar, dengan skor 3-0. Dan yang dinanti-nanti akhirnya datang juga apalagi kalau bukan si Neymar Junior yang akhirnya tampil ya di menit sekitar menit ke-76 tadi masuk begitu ya. Dan akhirnya meskipun datangnya juga di menit-menit akhir begitu ya, tetapi tetap tidak mengubah skor, masih 3-0, karena memang gol sebelumnya dicetak oleh Vinicius Junior, 2 gol begitu ya di babak pertama menit ke-7 dan menit ke-45 plus 3. Kemudian diteruskan, ditambah dengan Mateus Cunha pada menit ke-60 di babak kedua pendengar. Dan memang di pertandingan lain di babak di grup C pendengar, Maroko dan Haiti versus Haiti begitu, masih dimenangkan oleh Maroko dengan skor 4-2. Karena memang hal ini juga tidak mengubah posisi, tidak mengubah hasil ya, karena memang Haiti sudah dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Dan juga Maroko masih berjuang nih bersama dengan Skotlandia, masih memperebutkan tiket menuju babak selanjutnya, sementara Brasil sendiri sudah dipastikan lolos ke babak penyisihan selanjutnya pendengar. Dan berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya nih di Bogor pagi ini, setelah ini kami akan hadirkan dialog Bogor pagi ini seperti biasa pendengar. Kali ini kami akan membahas tentang sebuah topik yang sangat krusial, karena ini berkaitan dengan pendapatan asli daerah begitu ya, yang selama ini memang menjadi salah satu kontribusi dalam bagaimana nantinya membenahi dan juga menata Kota Bogor dari sumbernya dari PAD seperti itu pendengar. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan narasumber yang akan juga berbincang bersama saya di studio Pro Satu RRI Bogor pada pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masalah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun. Nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

0: Bogor pagi ini kembali mengisi ruang dengar Anda untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 dan Anda masih bersama saya Alif Dayita yang tentunya menghadirkan topik dan juga narasumber yang menarik untuk kita ikuti bersama pendengar. Kita tahu kalau kota Bogor terus bersolek. Kita juga bisa lihat di beberapa titik penataan kota dilakukan supaya kota ini tersusun rapi dan juga nyaman untuk warganya. Tapi dari mana modalnya? Salah satu tumpuannya adalah pendapatan asli daerah atau PAD, pendengar. Dan berbicara soal PAD, kita tahu jika melihat postur APBD 2025, target PAD Kota Bogor sebenarnya naik dari 15,94% mencapai 1.666,68 miliar rupiah dan per Januari 2026 kemarin realisasinya sudah menyentuh 87,96% atau 1.465,97 miliar rupiah. Namun penopang utamanya masih didominasi pajak daerah sebesar 1.010 miliar rupiah yang ditarik dari dompet warga begitu. Nanti kita akan perjelas lagi seperti apa detailnya, kemudian bagaimana kemudian realisasinya dan mengapa kontribusi aset daerah ini masih sangat minim, di mana letak masalahnya begitu ya. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor pada pagi hari ini, saya akan sapa terlebih dahulu ada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Bogor, Ibu Lia Kania Dewi. Selamat pagi Ibu Lia.
1: Selamat pagi semua buat pemirsa yang mendengarkan RRI Pro Bogor 102 FM. Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi juga, sehat selalu ya Ibu Lia ya.
1: Amin.
0: Amin ya. Amin ya. Dan juga sudah hadir juga di studio ada peneliti kebijakan publik, ada Muhammad Zidan Nur Kahfi. Selamat pagi Mas Zidan.
2: Selamat pagi Mbak Alif
0: ya. Oh, oke, bentar.
2: Dan selamat pagi juga untuk pemirsa seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bogor.
0: Oke, baik. Saya manggilnya Mas aja kalau gitu ya.
2: Boleh.
0: Karena masih muda soalnya di sini ya.
2: Boleh, boleh.
0: Jadi kita akan membahas tentang yang pertama adalah tentang PAD sendiri ya, pendapatan asli daerah. Tadi sempat saya sebutkan ada postur APBD yang lumayan begitu ya. Dan katanya memang penopang utamanya masih didominasi pajak daerah. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru baru menyumbang 37,01 miliar rupiah. Kalau dari Ibu Lia sendiri nih, mungkin masyarakat sering penasaran juga, seberapa besar sebetulnya nilai atau volume aset milik Pemkot Bogor yang saat ini statusnya masih belum termanfaatkan secara optimal begitu Bu?
1: Iya baik, terima kasih Mbak Alif dan semua pemirsa, kemudian juga Mas Zidan ya. Mas Zidan telah hadir di RRI. Ya mungkin sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa APBD Kota Bogor, sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan Kota Bogor secara total, secara garis besar 3,3 triliun. Ini kemudian juga memang terbagi dalam PAD 1,7 triliun yang memang saat ini masih didominasi oleh pajak daerah, itu nomor satu. Kemudian juga ada retribusi daerah, kemudian juga ada kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini adalah khusus kekayaan yang dikelola oleh BUMD Kota Bogor, termasuk okay. Di dalamnya PDAM tentunya, kemudian PDJT, PD Pasar, dan juga ada kita dari BJB sebagai BUMD Provinsi, namun demikian kita membeli saham di BJB, dan tentunya selain itu juga ada lain-lain PAD. Memang dana transfer masih dominan di Kota Bogor, khususnya juga memang di seluruh Indonesia dana transfer ini ya menyumbang cukup besar, lebih dari 50% mungkin untuk di Kota Bogor, dan selebihnya adalah bantuan provinsi. Dan untuk saat ini kebetulan bantuan provinsi ini tidak ada nol. Jadi memang harapan besar bagi Kota Bogor untuk terus mengembangkan potensi pendapatan daerah, baik dari sisi pajak daerah dan juga bagaimana mungkin pemanfaatan aset daerah ini bisa menjadi momentum untuk bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita melihat bahwa banyak mungkin aset-aset yang tidur yang seharusnya bisa dimanfaatkan dalam rangka mendongkrak PAD. Sebagaimana mungkin perlu saya sampaikan bahwa pengelolaan barang milik daerah tentunya tidak kalah dengan pengelolaan keuangan daerah. Kita tahu bahwa pengelolaan keuangan daerah BKD mengelola anggaran 3,3 triliun APBD, namun demikian juga kita dihadapkan dengan mengelola barang milik daerah, aset daerah. Ini kalau kita lihat dari laporan keuangan tahun 2025 yang sudah audited dan kita memperoleh WTP wajar tanpa pengecualian, opini dari BPK itu kita 10 kali WTP yang termasuk di dalamnya tentunya bagian dari pengelolaan aset atau barang milik daerah, di mana Kota Bogor pada tahun akhir 2025 aset kita sudah di angka 12,9 triliun. Ini 13 triliun aset yang dicatat di neraca daerah, yang tentunya di dalamnya ada lahan sebagai aset tetap, di mana untuk lahan dicatat 5,9 triliun. 5,9 triliun ini adalah nilai perolehan. Apalagi kalau misalnya di konversi ke nilai sekarang mungkin jauh lebih tinggi. Artinya mungkin di, lebih dari 20 triliun kalau nilai sekarang. Karena kalau pencatatan di pemerintah daerah mencatat sebagai nilai perolehan pada saat diperolehnya aset tersebut. Dari 5,9 triliun aset tanah ini tersebar di Kota Bogor, dan kita juga memiliki tanah di Kabupaten Bogor. Jadi secara keseluruhan kita memiliki 3.799 bidang. Nah, dari 3.799 bidang ini memang baru 53,6% yang sudah bersertifikat. Namun demikian tentunya yang belum bersertifikat ini juga menjadi bagian yang terus kita optimalkan dari sisi pengamanan aset untuk di optimalkan dalam proses sertifikasi kerjasama dengan BPN. Ini masih artinya baru 2045 lahan yang bersertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kota Bogor. Namun demikian yang lain sedang berproses, dan tentunya ini sebagai pengamanan dari sisi regulasi. Dan saat ini memang untuk aset yang dikerjasamakan itu ada dalam bentuk sewa, artinya pemerintah Kota Bogor menyewakan tanah-tanah aset di Kota Bogor. Ini saat ini sebanyak 50 bidang yang tersebar dari 824 objek penyewa, dan kemudian ada juga yang dipinjam pakaikan. Dipinjam pakaikan ini antara pemerintah ke pemerintah, pemerintah pusat misalnya kita pinjamkan misalnya untuk kantor Koramil misalnya, ataupun misalnya dipakai untuk kantor BGN, ataupun misalnya Operasi Merah Putih misalnya itu ya. Bukan misalnya, artinya itu bagian yang memang pinjam pakai termasuk dan BGS ini bangun guna serah, kita ada dua di Blok CD di Pasar Anyar, dan satu lagi Lipo Mall yang saat ini mungkin dulu kalau zaman dulu sebelum Masjid dan lahir itu mungkin namanya Internusa itu ya, Internusa itu dulu begitu boomingnya, dan itu merupakan tanah pemerintah Kota Bogor yang dikerjasamakan melalui BGS. Nah, ya dari total tadi PAD memang kalau dari sewa dan ya sewa ini baru di tahun 2025 kita baru mendapat 2,8 miliar dan tahun 2026 sampai dengan triwulan 2 saat ini Juni mungkin

0: bawakan ataupun digunausahakan. Demikian mungkin sebagai gambaran lanjut teman-teman. Nah, ini tantangan, mungkin tantangan pengelolaan barang milik daerah. Tentunya kita melihat kenapa barang milik daerah ini harus diperankan menjadi barang yang sebetulnya menjadi aset strategis yang harusnya berfungsi mungkin dari fungsi administratif yang sekarang ini harus menjadi sesuatu yang bernilai manfaat atau sebagai penggerak ekonomi di Kota Bogor. Bagaimana mungkin investor-investor yang datang ke Kota Bogor melihat potensi-potensi aset yang bisa digunakan oleh investor sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Contoh mungkin SPPG ini kita sewakan ke yang membutuhkan SPPG bangunan, tentunya ini akan menyerap tenaga kerja, di samping tenaga kerja juga perguliran ekonomi, dan tentunya juga menjadi bagian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, peran strategis BMD tentunya yang pertama adalah mendukung penyelenggaraan pemerintahan, kemudian juga mendukung pelayanan publik, kemudian juga tentunya pada akhirnya mendukung pembangunan daerah, dan kedepannya tentunya meningkatkan pendapatan asli daerah, dan pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada intinya berujung ke kesejahteraan masyarakat. Okay. Nah, yang mungkin harus kita optimalkan adalah bagaimana menjamin tertib administrasi, ya tadi sertifikasi, legalitas hukum, dan juga menjamin kepastian hukum bagi para investor yang nyewa, mungkin agar tidak terjadi sengketa nih, udah sewa ke pemerintah taunya tanahnya sengketa. Itu juga bagian yang menjadikan bagian untuk kepastian hukum. Kemudian bagaimana aset-aset itu tidak digunakan oleh pihak-pihak lain, ini penting ya, karena mungkin pernah dengar lah bagaimana aset ada penyerobotan oleh pihak lain, bahkan mungkin yang namanya trotoar, itu trotoar ataupun daerah ruang terbuka hijau yang diisi mungkin oleh PKL, ini tentunya suatu pelanggaran, artinya penyalahgunaan dari aset. Makanya mungkin masyarakat juga mungkin yang tahu bahwa aset pemerintah Kota Bogor seperti trotoar, kemudian pinggir jalan, saluran dan sebagainya, ini adalah aset yang harus clear dari dari penyalahgunaan dari oknum-oknum yang menggunakan. Artinya ini harus sama-sama mungkin saling menjaga. Ya tentunya dari pemerintah Kota Bogor kita menjaga, namun demikian tentunya masyarakat juga bagian yang paling penting mungkin dekat untuk bisa menginformasikan jika ada jika terindikasi ada aset yang digunakan oleh pihak lain.
1: Oke. Ya. Oke, baik. Ya, okay. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, saya juga ajak pendengar di rumah untuk ikut beratensi atau juga mengajukan pertanyaan seputar apa yang sedang kita bahas pada pagi hari ini terkait bagaimana menjadikan aset daerah yang supaya tidak tertidur begitu ya, dari yang menganggur menjadi PAD yang produktif bagi Kota Bogor. Bisa langsung disampaikan di WhatsApp kami 081-5x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saya akan ke Mas Zidan nih, dari sisi kebijakan publik, bagaimana untuk memastikan aturan pengelolaan aset daerah ini sudah berjalan konsekuen dan tidak mencederai prinsip hukum nih, sesuai dengan PP 27 tahun 2014. Terus di mana nih titik rawan pelanggarannya biasanya apa terjadi?
2: Oke, pemirsa dan Mbak Alif, terima kasih banyak, Belia.
0: Ya,
2: ya. Soal aset daerah sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2017, saya juga merujuk kepada aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu ada juga Permendagri-nya di nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Yang bahwa kalau saya bisa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala BKA di Kota Bogor, Ibu Lia, kalau saya dalam perspektifnya menilai bahwa tujuan aset daerah itu secara regulasi yang tadi saya sebutkan harus produktif itu secara ekonomi, lalu bermanfaat untuk masyarakat, dan ketika aset daerah tidak menghasilkan manfaat yang optimal, sesungguhnya daerah sedang kehilangan potensi pembangunan dan potensi PAD.

0: Tapi kalau saya pengen tahu gitu bahwa aset daerah ini apa aja sih yang ada di Kota Bogor gitu kan, yang memang menghasilkan. Tadi sempat disebutkan sama Bu Lia bahwa ada PDAM sebagai badan usaha milik daerah, ada apa namanya PDJT juga, tapi kita tahu PDJT tidak berjalan dengan baik juga tentunya. Mungkin itu harus evaluasi secara menyeluruh begitu. Pun kalau saya lihat dalam Perda Kota Bogor kan saya melihat perspektifnya ada tulisan bahwa menjamin legalitas aset daerah, lalu mengamankan aset daerah dari sengketa dan penguasaan pihak lain, lalu mengoptimalkan pemanfaatan aset, mendukung peningkatan PAD, serta menunjang pelayanan publik dan pembangunan daerah. Nah, di poin soal apa namanya mengoptimalkan pemanfaatan aset, saya banyak tertarik soal museum sebenarnya. Museum ini kan potensi PAD-nya lumayan besar. Tapi kalau saya sering lewat Museum Perjuangan, museum apalagi itu museum yang ada di Air Mancur itu Museum Peta ya. Itu kan jarang dikunjungi juga sekarang. Bahkan Museum Perjuangan sendiri sudah terbengkalai. Bukan hanya itu, tapi juga ada Gedung Kemuning Gading yang DPRD lama. Itu kan juga saya lihat tidak ada kehidupan di situ. Maksudnya itu kan pemanfaatan aset yang memang seharusnya dikelola dengan optimal. Ya mungkin itu evaluasi bersama dengan pemerintah Kota Bogor tentunya. Dan juga dengan dinas terkait gitu, agar pemanfaatan dari aset daerah tersebut itu dapat berjalan optimal. Namun bukan hanya itu, ada benda bergerak juga kan, yang bisa di apa namanya bisa dibahas. Seperti contoh mobil dinas, ataupun apa namanya benda-benda bergerak lainnya. Gitu. Kalau saya pernah menemui ada satu kejadian ketika saya dekat rumah. Ada motor Astrea. Kira-kira di tahun 90 atau tahun 2000. Lalu ketika saya tanya, "Ih, motornya plat merah." Dulu kerja di pemerintahan. Ya, dulu. Oh, ini motornya motor pemerintah. Ya, udah saya yang pakai sekarang. Hebat gitu kan. Maksudnya kan seharusnya yang saya tahu itu bendanya, maksudnya barangnya kan harusnya dikembalikan ke negara gitu kan. Ke dinas terkait ataupun ke instansi terkait. Maksudnya itu kehilangan juga gitu, kehilangan. Aset yang memang masih bisa dipergunakan. Walaupun saya lihat pajaknya juga sudah tidak jalan, tapi itu kan yang seharusnya dilakukan kan agar pajaknya masih bisa jalan lagi. Rata-rata kalau saya temui yang seperti itu, rata-rata itu pensiunan PNS yang memang staf di wilayah kelurahan kecamatan gitu.
1: Baik. Tapi kalau dari Mas Zidan sendiri, dari perspektif kebijakan publik, sebenarnya akar masalahnya di mana sih? Kalau yang seperti ini, apa namanya, aset yang tadi dibilang museum yang jarang dikunjungi, kemudian ada juga tadi ya aset yang seharusnya dikembalikan ke pemerintah ternyata malah dipakai untuk pribadi, seperti itu sebenarnya akar masalahnya di mana sih?
0: Kalau saya lihat secara tinjauan sosiologis, akar masalahnya memang berada di masyarakat kita juga. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah itu kan juga berkesinambungan gitu. Ada resonansi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Yang mana saya bisa katakan, jika memang pemerintah ingin suksesnya ataupun terselenggaranya good governance, seharusnya masyarakat ikut dilibatkan. Agar tidak hanya menjadi penonton dan tidak hanya ikut menikmati saja, tapi juga ikut belajar di dalamnya. Jadi masyarakat tercerdaskan itu juga terwujud begitu.
1: Baik. Saya akan ke Bu Lia lagi nih. Berarti sekarang PR-nya dari mungkin bisa dibilang PR-nya dari BKAD sendiri adalah untuk menginventarisir dan juga melegalisasi aset-aset begitu ya. Apa yang sudah dilakukan nih, quick wins sendiri, langkah cepatnya apa nih untuk bagaimana BKAD yang sudah dilakukan mungkin ya dalam setahun terakhir untuk melakukan inventarisir dan juga legalisasi tadi?
2: Ya baik, untuk tentunya betul apa yang disampaikan tadi Mas Zidan kemudian Mbak Alif, bahwa proses-proses untuk inventarisir ini selalu harus dilakukan, diupdate, yang tentunya awalnya dulu pernah dilakukan sensus barang milik daerah, artinya menyisir seluruh kepemilikan barang milik daerah yang dicatat, dan untuk saat ini tentunya kita melakukan proses-proses rekonsiliasi terhadap aset-aset yang ada di pengguna barang. Pengguna barang ini adalah seluruh perangkat daerah yang memiliki atau menguasai dan menggunakan aset tersebut. Ini yang kita lakukan setiap bulan, dilakukan inventarisasi aset di seluruh OPD dan dilakukan rekonsiliasi. Kedua, terkait dengan pengamanan aset, ada dua mungkin tahapannya adalah yang pertama adalah pengamanan fisik. Pengamanan fisik di lapangan adalah diberikannya plang atau plang ini milik pemerintah Kota Bogor, jadi dikasih plang itu sebagai penanda pengamanan secara fisik ini kita lakukan di beberapa tempat yang untuk melihat bahwa aset tersebut adalah milik pemerintah Kota Bogor, termasuk kendaraan Mas, ya artinya dengan plat merah itu menandakan F kan, Kota Bogor tuh F merah, belakangnya ya bisa A bisa B, itu merupakan milik pemerintah daerah. Betul tadi yang disampaikan Mas Zidan ya, bahwa yang merah adalah milik pemerintah Kota Bogor. Kemudian terkait dengan pengamanan secara legalisasi, ini tentunya kita bekerja sama dengan badan Pertanahan Bogor, kantor Pertanahan Bogor, ini untuk dalam rangka percepatan proses sertifikasi aset. Dan alhamdulillah mungkin untuk saat ini pemerintah Kota Bogor sendiri memang ranking pertama di Jawa Barat untuk proses-proses sertifikasi. Kemarin kita lihat di berita aplikasi di aplikasinya BPN bahwa Kota Bogor di Jawa Barat itu paling tinggi untuk proses sertifikasi, walaupun memang saat ini masih di angka 53,06%, tapi ini menandakan bahwa Kota Bogor berkomitmen untuk sama-sama melakukan proses sertifikasi. Kita lakukan evaluasi secara terus menerus dengan BPN, kondisi di lapangan seperti apa, kemudian juga tentunya melakukan tahapan tahapan proses untuk sertifikasi. Demikian untuk proses seperti itu.
1: Oke, baik. Dan memang pembahasannya masih cukup kompleks ya. Nanti kita juga akan hadirkan perbincangannya dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor yang akan kami hubungi lewat sambungan telepon, ada Bapak Ahmad Rifki Alaidrus. Ada di segmen berikutnya pendengar, nanti kita akan dengarkan dari sisi legislatifnya seperti apa pengawasannya, kemudian nanti juga akan dibahas bersama dengan Bu Lia dan juga Mas Zidan strategi konkretnya seperti apa, mau diapakan aset-aset ini ya. Setelah jeda tetaplah bersama kami di Dialog Bogor pagi ini, tetaplah bersama kami.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dialog Bogor pagi ini pendengar dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Ahmad Rifki Alaidrus dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi dan masih ada di studio bersama kami pada pagi hari ini ada Ibu Lia Kania Dewi dari BKAD Pak. Dan juga ya. Mas Zidan dari Peneliti Kebijakan Publik. Saya akan ke Pak Ahmad terlebih dahulu kalau begitu ya di segmen ini ya. Bagaimana kemudian dari kacamata legislatif sendiri, bagaimana Anda melihat urgensi pemanfaatan aset ini terhadap struktur APBD Kota Bogor saat ini Pak Ahmad? Apakah ada potensi kebocoran atau ada peluang yang terlewat nih?
1: Ya, saya ucapin salam dulu buat Bu Lia dan Mas Zidan ya. Selamat pagi buat Bu Lia dan Mas Zidan. Intinya dalam hal ini pengawasan DPRD kita jalankan melalui rapat kerja. Dengar pendapat, kunjungan lapangan dan pembahasan RKPJ, pembahasan anggaran serta evaluasi terhadap laporan pengelolaan aset yang disampaikan oleh BKAD khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian kami tertuju pada aset-aset yang belum optimal pemanfaatannya. Aset yang masih memiliki persoalan administratif dan legalitas, aset yang dikuasai pihak lain, mungkin kalau memang ada yang memang seperti itu, empat dasar hukum yang jelas. Serta aset yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah. Temuan yang sering muncul antara lain ketidaksesuaian data inventaris, aset yang belum tersertifikat, pemanfaatan aset yang belum memiliki skema kerjasama yang optimal, hingga aset yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun belum dikembangkan secara maksimal. Dalam hal ini kemarin kita sudah meminta khususnya Kepala BKAD, Bu Lia, untuk menginventarisir mana aset yang sudah disewa pakai, mana yang memang belum di pihak atau yang masih ada penguasaan pihak ketiga atau masih yang belum optimal berkontribusi kepada PAD. Kita akan coba nanti mengagendakan sidak lapangan. Dalam hal ini memang kita belum pernah melakukan sidak kunjungan lapangan terhadap aset-aset kita yang dikelola oleh pihak ketiga.
0: Oke.
1: Mungkin itu ya.
0: Oke, baik. Pak Ahmad sendiri, bagaimana Komisi 2 apakah pernah menemukan kasus di mana ada aset yang pernah disewa mungkin ya dari pihak ketiga, ternyata harganya jauh di bawah nilai pasar begitu. Kemudian bagaimana DPRD memastikan kalau penilaian nilai aset ini dilakukan secara transparan, Pak Ahmad?
1: Kalau menemukan sih memang kita belum, karena memang saya sudah minta data, tetapi sampai saat ini belum dikirim oleh pihak BKAD ya, sudah hampir sebulan nih kita minta, tapi mungkin nanti kita langsung aja ke lapangan. Nah, perihal-perihal itu seharusnya tidak terjadi ya, karena dalam hal ini kan sudah ada aturan regulasinya terkait masalah appraisal harga itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Saya pikir tidak mungkin adanya penilaian yang merugikan untuk kita gitu. Saya pikir seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin Bu Lia ingin menanggapi?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua Komisi 2. Pak Rizky, alhamdulillah memang pemerintah Kota Bogor dengan DPRD sebagai mitra kerja, DPRD sebagai fungsi controlling dalam hal ini tentunya kita sama-sama untuk memiliki komitmen untuk bagaimana mengoptimalkan aset di Kota Bogor, tentunya menjadi PR kami di pemerintah Kota Bogor dan juga dengan support dan kontrol dan perumusan kebijakan dari DPRD, tentunya ini bagian yang tidak terpisahkan untuk sama-sama saling mengoptimalkan fungsi dari aset untuk menjadi PAD Kota Bogor. Tadi betul disampaikan bagaimana mungkin proses sewa menyewa di Kota Bogor dilakukan secara transparan, artinya dilakukan secara akuntabel melalui proses penilaian dari KPKNL yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan di mana yang memiliki kapasitas dalam rangka menilai berapa layaknya atau nilai secara legalitasnya untuk bisa disewakan. Dan ini juga bagian dari regulasi di Perda maupun di Perwali bahwa untuk nilai sewa ke pihak penyewa tentunya kita melihat klasifikasi ya. Ada penyewaan secara bisnis dan juga non-bisnis. Non-bisnis ini bisa sosial, misalnya pendidikan atau model-model yang digunakan oleh MBR dan sebagainya, atau rumah tinggal, ataupun dengan misalnya disewakan untuk usaha. Ini tentunya nilai proporsinya akan berbeda. Dan ini sebagai bagian dari untuk menyeimbangkan atau sebagai strategi untuk memberikan insentif fiskal bagi masyarakat selaku pengguna aset daerah. Dan kami baru merancang juga ini terkait dengan sistem digitalisasi aset daerah, atau kita kenalnya smart asset governance melalui SIMASDA. Ini sebetulnya masyarakat ataupun dari DPRD bisa melihat di aplikasi tersebut bahwa di situ terlihat tuh data-data aset yang idle, yang potensial untuk bisa digunakan oleh masyarakat melalui proses sewa. Kemudian juga memang kita memiliki juga katalog misalnya aset-aset yang dipinjam pakaikan, aset mana saja, kemudian juga seluruh aset juga di Kota Bogor ini digunakan, sudah kita rancang berbasis GIS. Khusus yang aset-aset idle, aset-aset potensial yang bisa digunakan ini sampai kita buat di mana lokasinya, kemudian berbasis geospasial ini, jadi masyarakat bisa melihat potensi di situ, penggunaannya secara dapat digunakan secara apa, fungsi tata ruangnya seperti apa. Kemudian juga kita juga coba lagi merancang fitur-fitur untuk bisa menyajikan SWOT-nya, analisis SWOT terhadap suatu lahan tersebut, bagaimana mungkin agar masyarakat bisa melihat, oh ini keuntungannya apa sih menyewa di tempat ini, peluangnya seperti apa, halangannya seperti apa. Kita gunakan tampilan tersebut dan bisa melihat dengan hanya melihat dengan di atas komputer mungkinlah ini bisa dilihat. Ini sebagai bagian dalam rangka proses transparansi ke publik agar seluruh masyarakat ataupun investor ini bisa secara terbuka memiliki akses terhadap informasi terhadap aset. Terima kasih Pak Ketua Komisi 2 DPRD yang membidangi keuangan daerah ini sebagai pengontrol kami dan mitra kerja kami.
0: Oke, baik. Pak Rifki masih bersama kami ya, Pak Rifki ya.
1: Iya.
0: Nah, Pak Rifki seperti apa nih? Berarti kalau bisa dibilang proses seperti apa yang dibutuhkan agar nantinya aset bermasalah ini bisa diselamatkan dan diubah menjadi sumber PAD yang nyata untuk pembangunan Kota Bogor, Pak Rifki?
1: Ya, tantangannya sih memang dalam penyusunan skema pemanfaatan yang sesuai dengan regulasi dan memberikan nilai ekonomi terbaik bagi daerah. Tidak jarang juga memang terdapat keterbatasan koordinasi antara perangkat daerah yang pengelola aset tersebut. Saya pikir nanti mungkin ke depannya Bu Lia bisa diperbaharui lagi terkait masalah SIMASDA-nya, karena mungkin informasi yang masuk ke kami di Komisi 2, akses untuk mengakses aplikasi SIMASDA itu juga memang mereka agak kesulitan. Jadi mana yang mungkin masih idle, mana yang bisa diakses, apa kelebihannya, apa kekurangan. Mungkin tadi yang Ibu sampaikan itu terobosan yang cukup bagus. Dari sisi DPRD sih, khususnya Komisi 2, terus mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan Perda nomor 9 tahun 2016 ya Bu, ya kalau nggak salah ya, telah memberikan kerangka yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah. Langkah pertama mungkin memastikan seluruh aset terinventarisasi ya secara lengkap dan memiliki status hukum yang jelas, yang pertama itu. Setelah itu mungkin dilakukan penilaian terhadap potensi aset-aset yang ada di Kota Bogor. Apakah lebih tepat dimanfaatkan melalui skema sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau mungkin bentuk kerjasama lain yang diperbolehkan dalam regulasi. Mungkin selanjutnya aset yang memiliki permasalahan hukum atau administrasi, mungkin memang ini ranahnya kepada Komisi 1 ya terkait masalah legalitas ya. Dalam administrasi harus segera diselesaikan agar tidak menjadi beban daerah. Setelah statusnya mungkin jelas atau mungkin legal, pemerintah kota dapat membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga secara transparan, akuntabel, dan komprehensif, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan daerah. Komisi 2 akan terus melakukan evaluasi berkala melalui rapat kerja yang telah kita lakukan, dan mungkin kedepannya nih dalam waktu dekat kita akan coba menginventarisir aset-aset daerah yang disewa pihak ketiga, mana yang bidang usaha, mana yang bidang sosial, mana yang memang dipakai masyarakat, misalkan ke lapangan langsung untuk dan mungkin pembahasan laporan kinerja dengan anggaran. Kami ingin memastikan setiap aset yang dimiliki Kota Bogor tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi benar-benar bekerja. Jadi benar-benar aset ini kita bekerja menghasilkan PAD yang nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya. Mungkin itu ya.
0: Oke, baik. Pak Rafi ya, Pak Rifki maksud kami ya. Sebagai closing statement sendiri, Pak Rifki, untuk menutup perbincangan pada pagi hari ini, seperti apa, Pak?
1: Ya, baik. Saya ingin menegaskan kembali bahwa aset daerah adalah milik masyarakat Kota Bogor. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena itu, setiap aset harus dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga masyarakat Kota Bogor. Dalam hal ini, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tidak ada aset yang terbengkalai, tidak produktif, atau bahkan hilang potensinya. Dengan sinergi antara DPRD dengan pemerintah kota, khususnya dalam hal ini BKAD, dan masyarakat, kita ingin mengubah aset yang selama ini menganggur menjadi sumber pendapatan daerah yang kuat untuk mendukung penyelenggaranya pembangunan Kota Bogor yang lebih maju, nyaman, dan sejahtera. Karena pada akhirnya setiap rupiah yang dihasilkan dari aset daerah harus kembali untuk kepentingan rakyat masyarakat Kota Bogor. Itu ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Rifki Alaidrus, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, sudah bergabung bersama kami di Dialog Bogor pagi ini. Sehat selalu Pak, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, masih bersama dengan Bu Lia dari Ketua BKAD Kota Bogor, dan juga ada Mas Zidan ya, selaku peneliti kebijakan publik. Saya ke Mas Zidan deh sebagai pertanyaan terakhir nih. Tadi sudah disinggung oleh Bu Lia terkait SIMASDA alias Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah begitu ya, sebagai sumber informasi. Seberapa terbuka aksesnya untuk warga kalau menurut Mas Zidan nih, singkat saja?
3: Kemarin saya coba buka si Masda itu, dan memang kan kebetulan belum punya akun ya. Ketika mau mengajukan akun 404 error. Mungkin harus diperbarui server ataupun ininya. Dan memang mungkin ada banyak yang melakukan pengaduan juga kepada Pak Dewan tadi. Makanya tadi Pak Dewan sempat menyebutkan juga kan, untuk si Masda mungkin harus diperbarui lagi ataupun sebagainya. Itu si Masda. Tapi juga saya sih pengen tahu juga bahwa BKAD apakah transparansi aset yang memang dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor ini sudah sejauh mana gitu. Dan mungkin sebenarnya tadi itu saya mau nanya ke Pak Dewan, cuman nggak apa-apalah. Saya mungkin ada pertanyaan juga untuk Bu Lia, bahwa kira-kira BKAD ada ini nggak, roadmap optimalisasi aset? Itu yang memang nanti saya pengen tahu, dan mungkin masyarakat Kota Bogor bisa melihat juga roadmapnya.
0: Baik, itulah yang mungkin juga saya akan pertanyakan ya ke Bu Lia ya, terkait targetnya nih ke depannya seperti apa. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan BKAD sendiri untuk menginventarisir atau mungkin melegalisasi tadi, seperti apa targetnya?
2: Iya, baik, betul tadi seperti yang sampaikan Mas Cidan, Mbak Alif, dan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, bahwa perubahan paradigma di dalam rangka pengelolaan barang milik daerah ini mutlak diperlukan, karena transformasi pengelolaan barang milik daerah dari pendekatan administrasi menuju manajemen aset yang strategis, produktif, dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi daerah dan tentunya akhirnya pada masyarakat. Nah, ini tentunya paradigma baru ini harus kita akselerasi, di mana mungkin BKAD sebagai fungsi aset manager, jadi bukan hanya fungsi administrator ya dalam hal ini, agar aset tersebut bisa optimal menjadi produk-produk strategis. Mungkin kalau dulu kita pernah dengar Menteri Keuangan berbicara bahwa Menteri Keuangan yang terdahulu ya berbicara di negara maju asetnya yang bekerja, jadi menjadi sesuatu yang bermanfaat, menghasilkan uang, nilai benefit. Sementara ASN-nya mungkin pemerintahan nggak perlu kerja keras banget lah karena asetnya udah sedemikian sendiri. Bekerja. Nah itu mungkin harus mengarah ke arah situ, walaupun memang tentunya perlu dilakukan secara bertahap, tapi akselerasi perlu dilakukan. Jadi harus menjadi aset manager, kemudian juga tentunya harus mengoptimalkan pemanfaatan aset secara yang terbaik. Tadi disampaikan rencana aset itu tentunya melalui analisis apa sih bentuk pemanfaatan yang lebih optimalkan, apakah memang digunakan oleh dinas-dinas atau memang digunakan untuk sewa atau mungkin penyertaan modal ke BUMD atau mungkin skemanya misalnya BGS atau BSG ataupun misalnya kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Ini juga perlu di tengah keterbatasan APBD Kota Bogor, tentunya kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain ini menjadi suatu hal yang sepertinya harus dilakukan. Dan tentunya kalau dulu mungkin berbicaranya aset itu menjadi sumber belanja ya, biaya pemeliharaan tinggi dan sebagainya, ini harus mengarah ke revenue center itu sebagai bagian dari roadmap yang harus kita lakukan. Dan intinya pada akhirnya harus menjadi aset-aset produktif. Nah, terkait dengan tadi si Mazda, memang ini belum berbasis handphone ya, jadi memang ke arah masih bukanya mungkin masih di
0: desktop, berarti ya ada
2: desktop,
0: di PC ya?
2: Bukan desktop sih, artinya berbasis web. Nah, tapi nanti mungkin harus mengarah ke seperti Shopee lah, kita dagang kan, harus dagang ya Pak ya, aset itu harus diperjualbelikan. Namun demikian sebetulnya fitur itu bisa dilihat secara garis besar. Namun demikian untuk memiliki akun nanti kita lihat proporsi dengan legalitas mana yang diperlukan untuk bisa akses tersebut.
0: Oke, baik. Semoga juga sinerginya tetap berjalan begitu ya, antara pemerintah Kota Bogor kemudian juga dengan pengawas dan juga masyarakatnya juga sama-sama saling mengawasi, menjalankan, dan juga supaya nantinya optimalisasi aset di Kota Bogor ini bisa berjalan transparan, akuntabel, dan juga tepat sasaran. Terima kasih untuk Ibu Lia dari BKAD selaku Kepala BKAD, Ibu Lia Kania Dewi, dan juga ada Mas Muhammad Zidan Nurkahfi dari Peneliti Kebijakan Publik yang juga tadi bergabung bersama kami. Ada Bapak Ahmad Rifki Alaidrus selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor atas diskusi yang sangat mencerahkan ya, bisa dibilang, meskipun memang temanya cukup kompleks terkait pendapatan asli daerah begitu ya, tetapi semoga menjadi gambaran juga untuk masyarakat bagaimana pada akhirnya aset-aset di Kota Bogor nih apa saja, kemudian bagaimana mengelolanya, terus bagaimana juga hasil dari pengelolaan aset itu bisa berdampak pada kemajuan Kota Bogor kita tercinta, pendengar. Dan saya akhiri untuk dialog Bogor pagi ini. Terima kasih untuk Bu Lia dan juga Mas Ida yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor pada pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Melanjutkan rangkaian Bogor pagi ini, pendengar, kami hadirkan segmen terakhir untuk mengisi ya satu jam terakhir kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Ada segmen Kita Indonesia, sebuah ruang untuk kita memperkuat persatuan dan juga menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa, pendengar, dengan berbagai informasi yang inspiratif tentunya dan pastinya menumbuhkan semangat gotong royong dan juga toleransi, nasionalisme, dan juga tentunya menggali nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, pendengar. Dan pendidikan senantiasa menjadi lentera terbaik ya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan langkah ini kini tengah diabadikan melalui medium seni visual, pendengar, di mana Kementerian Sosial Indonesia bersama dengan platform Penjaga Harapan bersinergi mendukung produksi sebuah film pendek bertemakan Sekolah Rakyat. Rencana ini dibahas langsung dalam audiensi hangat antara perwakilan Penjaga Harapan bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Selasa kemarin. Jadi nantinya akan diproduksi sebuah film, pendengar, berdurasi 25 menit yang akan merajut kisah transformasi emosional anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan pendekatan dramatik yang menyentuh tanpa mengeksploitasi penderitaan. Karya ini dirancang sebagai jembatan komunikasi agar kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih membumi, begitu. Ditegaskan oleh Wakil Menteri Sosial bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen negara untuk membuka akses pendidikan yang setara bagi keluarga miskin, khususnya mereka yang berada pada desil 1 dan desil 2. Lewat konsep berasrama, anak-anak bangsa kini dapat meraih cita-cita mereka tanpa lagi terkendala oleh biaya maupun sistem zonasi. Tentu saja ini sebuah sinergi kreatif ya, yang tidak hanya memproduksi tontonan, tetapi juga menghadirkan harapan bahwa negara senantiasa hadir bagi masa depan generasi mudanya. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam, hutan dengan luas 39.549.447 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, merupakan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia.

0: silakan, silakan.
1: Aduh, ayo, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.

Selamat pagi, kami sampaikan kilas berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS ke-17

Petani dan nelayan di Gorontalo Rabu kemarin. Presiden mengatakan pemerintah terus memperkuat produksi pangan nasional di tengah ancaman krisis global. Menurutnya, Indonesia kini mulai mengekspor hasil pangan dan menerima permintaan pasokan pupuk, beras, serta jagung dari berbagai negara. Presiden juga menegaskan seluruh kebijakan sektor pangan harus tetap berpihak kepada petani. Selain itu, pemerintah akan mulai menerapkan program biodiesel B50 pada Juli mendatang untuk mendukung hilirisasi sawit dan memperkuat kemandirian energi. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan nilai tukar petani atau NTP mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga tercatat 5,74%, sementara ekspor pertanian meningkat dan impor menurun. Pemerintah juga mempercepat program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu. Program tersebut ditargetkan mampu menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan hingga 2029. Saya Alif Deita, demikian kilas berita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebuah kabar membanggakan datang dari tanah Pasundan. Pendengar, Provinsi Jawa Barat baru saja sukses menorehkan prestasi internasional dengan menyabet penghargaan sebagai Most Promising Muslim Friendly Region of the Year atau penghargaan tentang wilayah dengan ramah muslim sedunia begitu ya tahun ini gitu. Dan penghargaan ini diraih dalam ajang Halal in Travel Global Summit 2026 yang berlangsung di Singapura baru-baru ini, pendengar. Apresiasi tingkat dunia ini diberikan khusus kepada wilayah di negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang dinilai menunjukkan perkembangan paling menjanjikan dalam membangun ekosistem wisata ramah muslim berstandar internasional. Disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Yendra Sofian bahwa pencapaian ini merupakan buah dari penilaian yang ketat, mulai dari kesiapan fasilitas, dukungan penuh pemerintah, hingga inovasi para pelaku usaha pariwisata, perhotelan, dan restoran di Jawa Barat dalam menyambut wisatawan muslim global, pendengar. Prestasi ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat dan wisatawan, sekaligus menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan mutu pariwisata dalam negeri. Melalui penghargaan ini juga, Jawa Barat membuktikan nih, bahwa keramahan budaya lokal mampu bersanding manis dengan standar global sekaligus memperkuat citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selembar kain bukan sekedar sandang ya, melainkan lembaran sejarah yang merekam peradaban bangsa. Merayakan hari jadi ke-50 Museum Tekstil dan Himpunan Wasta Prema, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta resmi membuka pameran wastra langka bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan. Jadi hingga 30 Agustus mendatang, pendengar, Anda diajak untuk menyelami keindahan 60 wastra pilihan hasil kurasi terbaik. Yang menariknya, beberapa koleksi berharga ini telah berusia lebih dari satu abad. Yang salah satunya juga adalah kain panjang Gajah Birowo, karya indah rajutan tangan Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto. Momentum emas ini kian istimewa dengan diterimanya hibah 114 kain ulos dari kolektor Torang Sitorus yang kini menjadi koleksi ulos pertama di Museum Tekstil Jakarta. Langkah mulia para tokoh dan juga kolektor ini menjadi bukti nyata dedikasi anak bangsa dalam merawat ingatan budaya untuk diwariskan kepada generasi masa depan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini di Bogor pagi ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini akan ada Bogor Siang ini yang akan ditemani oleh Teh Marisa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya Alif Dayita pamit, sampai ketemu lagi untuk edisi siaran saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Cibuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bogor siang ini.

0: RI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar rangkaian Bogor siang ini bersama Marissa yang bertugas hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada beberapa program yang akan hadir menemani Anda di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, di 104 juga, kemudian aplikasi RRI Digital 1242 AM. Streaming website kami juga tersedia di rri.co.id. Selain itu Anda juga bisa update berita-berita menarik ya di portal berita kami. Dan tentunya akan ada program berupa musik info, kemudian dinamika olahraga, ada juga Warta Aceh Cita, dan para penikmat musik dangdut nanti akan kami temani dengan Pro Dangdut ya. Jadi itu dia 5 jam kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Sebuah kabar pendengar terkait dengan sosialisasi sekolah rakyat dari Kementerian Sosial atau Kemensos mendukung produksi film pendek bertema sekolah rakyat yang digagas platform Penjaga Harapan. Nah, film tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai program sekolah rakyat. Ya, ini adalah salah satu program yang coba dicanangkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, sekolah rakyat ya. Nah, rencananya untuk produksi film tersebut dibahas pada audiensi perwakilan Penjaga Harapan dengan Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono. Dan pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemensos pada Selasa 23 Juni 2026. Koordinator konten Penjaga Harapan, Doni Aditya, mengatakan film itu mengangkat transformasi anak dari keluarga prasejahtera. Dan menurutnya cerita ini disusun dengan pendekatan dramatik tanpa mengeksploitasi penderitaan. Dan tentu harapannya film ini bisa menjadi sebuah kerjasama untuk membawa nilai ideologi sekolah rakyat kepada seluruh masyarakat. Untuk durasinya sih sekitar 25 menit ya, akan menceritakan perjalanan seorang anak menuju bangku sekolah rakyat. Dan menanggapi hal tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono menyambut baik inisiatif pembuatan film ini ya. Dan menurutnya film tersebut dapat menjadi media untuk memperkenalkan manfaat sekolah rakyat kepada masyarakat. Dan Agus juga menegaskan, sekolah rakyat merupakan instrumen negara untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin. Program tersebut diharapkan menjadi jalan keluar dari rantai kemiskinan. Ya, kita harapkan memang bisa berhasil gitu ya. Dengan adanya film ini, upayanya adalah menyampaikan program pemerintah secara lebih membumi. Dan untuk produksi film sekolah rakyat ini, film pendek yang durasinya 25 menit ya, direncanakan berlangsung selama 3 hari untuk produksinya dan melibatkan riset serta konsultasi bersama Kemensos dan juga komunitas perfilman.

Pukul 10.32 waktu Indonesia Barat, berikut kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Krisis kemanusiaan di Gaza kian mencemaskan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan kelangkaan dana bantuan telah memicu penurunan layanan secara drastis. Akibatnya, 4 mitra kemanusiaan terpaksa menghentikan pengiriman truk air bersih secara bertahap. Kebijakan pahit ini mengancam lebih dari 330 ribu warga di 250 lokasi kehilangan sumber air minum utama mereka. Badan Anak-anak PBB UNICEF turut memperingatkan situasi darurat ini karena tanpa pasokan air yang cukup, keluarga-keluarga di Gaza kini dihadapkan pada pilihan mustahil, menggunakan air yang tersisa untuk minum atau untuk menjaga kebersihan demi mencegah wabah penyakit. Mirisnya, menjelang pertengahan tahun 2026 ini OCHA mencatat dari total kebutuhan dana 4,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk Gaza dan Tepi Barat baru terkumpul kurang lebih 15% saja. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini, sampai jumpa di kilas berita lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RI. Di Kalimantan Barat ada sebuah kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Di kota ini, bangunan ibadah berdiri berdampingan, tradisi beragam hidup berdamai, dan perbedaan justru menjadi kekuatan. Kota itu adalah Singkawang. Bukan hanya dikenal karena perayaan Cap Gomeh yang meriah, Singkawang menyimpan cerita panjang tentang keberagaman, toleransi, dan harmoni yang tumbuh dari sejarahnya. Sobat RRI, sejarah Singkawang tidak bisa dilepaskan dari jalur perdagangan dan migrasi masyarakat Tionghoa ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Banyak perantau Tionghoa datang untuk berdagang dan menambang emas di wilayah ini. Mereka kemudian menetap, membangun permukiman, dan mendirikan kelenteng sebagai pusat ibadah sekaligus kehidupan sosial. Dari sinilah, Singkawang berkembang menjadi kota multikultural yang dihuni berbagai etnis dan latar belakang. Julukan Kota Seribu Kelenteng bukan sekedar simbol jumlah. Kelenteng-kelenteng di Singkawang tersebar hampir di setiap sudut kota dan kampung, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kelenteng bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang berkumpul, menjaga tradisi, dan merawat nilai-nilai kebersamaan. Keberadaan kelenteng ini hidup berdampingan dengan masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, mencerminkan wajah toleransi yang nyata. Singkawang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Masyarakat Tionghoa, Melayu, Dayak, dan etnis lainnya hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tradisi dan perayaan budaya dijalani bersama, seperti Cap Gomeh yang menjadi pesta rakyat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama dan budaya bukan penghalang, melainkan bagian dari identitas kota yang dijaga bersama. Kini, Singkawang tumbuh sebagai kota pariwisata budaya yang dikenal hingga mancanegara. Keharmonisan sosial menjadi daya tarik utama. Selain kekayaan tradisi dan sejarahnya, Singkawang menjadi contoh bahwa keberagaman dapat dirawat melalui saling pengertian, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sobat RRI, Singkawang bukan hanya Kota Seribu Kelenteng, tetapi juga kota yang mengajarkan arti hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Dari sejarah panjang hingga kehidupan modern, Singkawang membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada sebuah kabar yang menurut saya lucu sih ini ya. Dan kok bisa? Karena saya bacanya aja sambil membayangkan terus jadi ketawa sendiri gitu ya. Jadi ada sebuah peristiwa yang terjadi di Spanyol, pendengar ya. Tiga orang pria ditangkap. Oh, di Aljazair, mohon maaf ya. Ini jadi ada tiga pria di Aljazair yang ditangkap setelah diduga mencoba masuk ke Spanyol dengan cara menyamar menjadi domba. Jadi mungkin mereka ingin ke Spanyol gitu ya, dengan cara masuk kontainer kah atau masuk truk atau ya pokoknya untuk entah niatnya adalah misalnya untuk melarikan diri atau mungkin pengen keluar negeri secara gratis tanpa terdeteksi atau apa, tapi ya dengan cara mereka yang aneh gitu ya dan nyeleneh, tapi untungnya sih ketahuan ya oleh pihak di sana gitu. Jadi tiga pria ini diduga mencoba masuk Spanyol dengan cara menyamar jadi domba, dan caranya adalah mereka membungkus tubuh mereka sendiri, mungkin saling bantu ya dengan tigaan ini ya, menggunakan bantalan kapas lalu bergabung di tengah kawasan di tengah kawanan ternak untuk mengelabui petugas perbatasan. Nah, aksi penyelundupan yang tidak biasa tersebut akhirnya terbongkar setelah petugas mencurigai adanya gerakan aneh di antara kumpulan domba. Jadi mungkin mereka di tengah kumpulan domba itu ya bergerak tidak sesuai dengan kebiasaan hewan-hewan pada umumnya, hewan domba pada umumnya, sampai akhirnya begitu diperiksa ya ternyata mereka adalah manusia gitu. Bahkan foto-foto mereka pun beredar di media sosial.

0: Jadilah pendengar setia kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar akan ada banyak hiburan musik-musik terbaik ya, program-program menarik untuk Anda simak, dan tentunya informasi teraktual yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bert Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: walk in the room.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Means he earns his 149.
4: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobell kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
5: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
4: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
5: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
4: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor came out with a great
4: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
5: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer.

0: dari HR Excellency the Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, membahas Piala Dunia ya, kita masih ada di fase grup dan tentu masih ada perjuangan beberapa negara untuk memastikan lolos ke fase knockout ya, atau fase gugur. Dan ini ada kabar menarik datang dari ajang Piala Dunia FIFA 2026, pertandingan yang mempertemukan antara Timnas Afrika Selatan melawan Korea Selatan. Ternyata keberuntungan ada di Afrika Selatan karena mereka berhasil mencatat sejarah baru setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Juga memastikan langkah mereka masuk ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko ini dibilang sebagai laga hidup mati bagi kedua tim. Keduanya sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos. Namun pada akhirnya, Bafana, julukan Afrika Selatan, berhasil menemukan jalan menuju kemenangan. Sejak awal pertandingan, Afrika Selatan tampil cukup percaya diri meski mayoritas penonton memberikan dukungannya kepada Korea Selatan. Meski beberapa kali mengancam gawang lawan, termasuk lewat aksi cepat Tapelo Maseko yang nyaris membuahkan gol andai tidak digagalkan oleh bek Korea Selatan Lee Gi-hyuk, pendengar. Nah, penjaga gawang Korea Selatan Kim Seung-gyu ini juga tampil hebat di babak pertama, di mana ia sukses melakukan dua penyelamatan penting dengan menggagalkan tembakan jarak jauh Talente Mbata dan juga peluang emas dari Evidence Makgopa dari jarak dekat. Kemudian masuk di babak kedua, pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo ini mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan melakukan 3 kali pergantian pemain sekaligus ya, secara sekaligus, dan salah satu yang masuk adalah sang bintang Son Heung-min yang harapannya tentu menambah daya gedor tim. Namun justru ketika Korea Selatan lagi gencar-gencarnya menyerang, ya Afrika Selatan malah berhasil mencuri momentum. Menit-menit krusial itu menjadi milik pemain sayap Tapelo Maseko. Jadi berawal dari aksi Tespang Moremi di sisi kiri lapangan yang sukses melewati pemain bertahan lawan, ia mengirim umpan mendatar ke depan kotak penalti. Maseko menerima bola dengan tenang, mengontrolnya ke kaki kiri, lalu melepaskan tembakan dengan akurat yang bersarang di tiang gawang Korea Selatan. Akhirnya gol itu pun membuat satu isi stadion bergemuruh. Afrika Selatan unggul 1-0 dan skor ini bertahan terus hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan bersejarah tentu bagi Bafana-Bafana yang kini melaju sebagai runner-up grup A. Selanjutnya Afrika Selatan akan menghadapi Kanada pada babak gugur yang akan berlangsung di Los Angeles pada 28 Juni mendatang. Mampukah Afrika Selatan ini melanjutkan kisah indah di Piala Dunia 2026 ini? Tentunya tunggu bersama dan siaran-siaran menarik, pertandingan seru dari Piala Dunia 2026 tentunya akan hadir bersama Radio Republik Indonesia dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.

Ada satu ulasan pertandingan lain pendengar yang akan kita bahas di sesi Piala Bola Dunia 2026 ini. Dukungan puluhan ribu supporter yang memadati Mexico City Stadium kembali terbayar lunas. Tim Nasional Meksiko menutup fase grup Piala Dunia FIFA 2026 dengan sempurna setelah membungkam Ceko 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini tentunya jadi kemenangan ketiga beruntun bagi L3 di grup A yang berarti mereka mengumpulkan poin sempurna 9 sekaligus menegaskan status mereka sebagai pemuncak klasemen. Sementara bagi Ceko, hasil ini menjadi akhir perjalanan mereka di turnamen setelah gagal mengamankan tiket ke fase gugur. Siap-siap angkat koper. Nah, meski sudah memastikan diri lolos sebelum pertandingan dimulai, Meksiko tetap tampil serius di hadapan publik sendiri. Namun justru Ceko yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Pada menit ke-8, Denis Wisniewski ini hampir membuat kejutan. Tembakan mendatarnya sempat membuat pendukung tuan rumah menahan nafas ya. Tetapi bola hanya melintas tipis di sisi gawang Meksiko. Sempat agak deg-degan gitu ya. Nah, setelah sempat mendapat tekanan, Meksiko perlahan mengambil alih kendali permainan. Kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil pada awal babak kedua. Menit ke-55 jadi momentum yang ditunggu-tunggu, di mana Mateo Chaves ini menunjukkan kecepatannya dengan menerobos lini pertahanan lawan, berlari bebas menuju kotak penalti, lalu dengan tenang menaklukkan penjaga gawang Ceko. Gol pun tercipta. Mexico City Stadium langsung bergemuruh saat itu, lautan supporter hijau putih berpesta merayakan keunggulan tim kesayangan mereka. Wajar ya, sebagai tuan rumah pendukungnya banyak banget. Dan euforia itu bahkan belum sempat reda. Hanya 6 menit berselang, Julian Quiñones ini berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola dari jarak dekat dan tanpa kesalahan ia menggandakan keunggulan menjadi 2 gol dan membuat Meksiko semakin nyaman memimpin pertandingan. Dan memasuki menit-menit akhir, suasana stadion ini berubah semakin emosional ketika pelatih Javier Aguirre ini memasukkan legenda hidup Meksiko Guillermo Ochoa ya. Di usia 40 tahun, sang kiper mencatatkan penampilan pada edisi ke-6 Piala Dunia sepanjang karirnya, sebuah pencapaian yang hebat dan disambut tepuk tangan meriah dari seluruh stadion. Dan sebagai penutup malam yang sempurna, ya waktu setempat, Alvaro Fidalgo menambahkan 1 gol lagi pada masa injury time. Ini menunjukkan tren positif dari timnas Meksiko. Mereka pun melaju ke 32 besar dengan catatan sempurna di 3 pertandingan, 3 kemenangan, menjadi sebuah pesan tegas bahwa mereka siap menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Itu dia informasi yang kami hadirkan seputar Piala Dunia 2026 ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tentunya nanti diingatkan juga bahwa kita akan menantikan tanda waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya, pukul 11.59 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi, selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: Anda tengah mendengarkan Bogor siang ini. Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih disiarkan dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Pendengar, bergeser kita untuk mendengarkan lagu-lagu pop Sunda yang akan menemani jam istirahat makan siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentu masih ada Marisa yang bertugas untuk siang hari ini.

Sobat RRI, pernahkah melihat seseorang menusukkan besi tajam ke tubuhnya, memukul dirinya dengan benda keras, bahkan mengunyah pecahan kaca, namun tetap tidak terluka? Atraksi yang tampak menegangkan ini dikenal sebagai debus, sebuah tradisi kesenian sekaligus pertunjukan kekebalan tubuh yang berasal dari Banten. Bagi sebagian orang, debus terlihat seperti pertunjukan ekstrim. Namun, di balik atraksinya yang menegangkan, tersimpan sejarah panjang tentang dakwah, perjuangan, serta kekuatan spiritual masyarakat Banten. Bagaimana asal-usul tradisi debus? Dan mengapa kesenian ini bisa berkembang di Banten? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, tradisi debus dipercaya mulai berkembang pada masa Kesultanan Banten sekitar abad ke-16. Pada masa itu, debus tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai sarana penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa debus berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Selain sebagai media dakwah, debus juga digunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Banten dalam melawan penjajahan. Kekuatan mental dan spiritual yang ditampilkan dalam debus diyakini mampu menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri para pejuang. Sobat RRI, dalam pertunjukan debus, para pemain biasanya memperlihatkan berbagai atraksi yang tampak berbahaya. Misalnya, menusukkan besi tajam ke tubuh, menyayat kulit dengan senjata tajam, hingga menginjak bara api. Namun secara mengejutkan, para pemain debus seringkali tidak mengalami luka serius. Atraksi ini dipercaya berkaitan dengan latihan spiritual yang mendalam, seperti doa, zikir, dan penguatan mental. Dalam tradisi debus, kekuatan bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari keyakinan spiritual yang kuat. Karena itulah, debus seringkali dipandang sebagai perpaduan antara seni bela diri, spiritualitas, dan tradisi budaya. Sobat RRI, debus bukan sekedar atraksi ekstrim. Bagi masyarakat Banten, kesenian ini memiliki makna budaya yang sangat penting. Debus mencerminkan keberanian, keteguhan iman, serta semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pertunjukan debus biasanya diiringi dengan musik tradisional dan lantunan doa yang menambah suasana sakral dalam pertunjukan. Kini, debus sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, festival daerah, hingga pertunjukan wisata. Dengan demikian, tradisi ini tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banten. Sobat RRI, di tengah perkembangan zaman, menjaga keberadaan tradisi seperti debus menjadi hal yang sangat penting. Sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, debus tidak hanya menarik dari sisi pertunjukan, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam. Upaya pelestarian dilakukan melalui berbagai kegiatan budaya, pendidikan seni, hingga festival tradisional. Dengan cara ini, generasi muda dapat mengenal dan memahami kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Sobat RRI, tradisi debus mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari mental dan keyakinan. Dari sebuah kesenian tradisional di Banten, debus kini dikenal sebagai simbol keberanian, spiritualitas, dan kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sekarang kita bahas soal kesehatan kali ya. Karena memang cuacanya nih bikin rawan juga sih. Kita udah capek beraktivitas gitu ya, belum lagi ditambah dengan kondisi tubuh yang harus selalu dijaga supaya tetap fit gitu ya. Dan semoga sih untuk Anda masih lancar beraktivitas. Dan jangan lupa juga untuk makan siang untuk menambah energi di tengah-tengah kesibukan ataupun aktivitas Anda.

Ya pendengar, salah satu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah vitamin D. Perannya sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang, otot, dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh. Ini nih yang memang kita perlukan saat kondisi cuaca seperti ini ya. Karena Bogor tuh beberapa hari sebelumnya cenderung lebih panas untuk udaranya. Dari pagi sampai dengan malam gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah bayeng yang gitu kan. Terus juga selama beberapa hari ini sempat turun hujan juga gitu di sore sampai dengan malam. Maka cuaca panas, hujan ya tentu membuat kekebalan tubuh kita tuh harus dijaga. Nah meski demikian masih banyak orang yang bingung menentukan waktu terbaik untuk mengkonsumsi suplemen vitamin ini. Jika Anda yang terbiasa juga minum vitamin D, kira-kira biasanya tuh seperti apa? Misalnya sebelum tidur kah, atau pagi hari kah, atau misalnya habis makan siang, atau seperti apa? Karena ternyata dikutip dari laman resmi Eatingwell, para ahli menilai tidak ada aturan baku mengenai jam tertentu yang dianggap paling efektif untuk mengkonsumsi vitamin D. Hal yang lebih berpengaruh adalah membangun kebiasaan agar suplemen tersebut dikonsumsi secara teratur. Nah, vitamin D termasuk kelompok vitamin yang membutuhkan lemak untuk membantu proses penyerapan. Karena itu, mengkonsumsinya bersamaan dengan makanan ternyata dapat membantu tubuh memanfaatkan nutrisi tersebut dengan lebih optimal. Makanan yang mengandung lemak sehat seperti telur, ikan, kacang-kacangan, maupun produk susu dapat menjadi pendamping saat mengkonsumsi vitamin D. Cara ini dinilai lebih penting dibandingkan berfokus pada pagi atau malam hari. Dan sebagian orang juga memilih minum vitamin D saat sarapan karena lebih mudah diingat. Adapun yang mengkonsumsinya saat makan siang atau makan malam sesuai dengan rutinitasnya masing-masing. Tapi yang jelas konsistensi adalah faktor utama dalam memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Jadwal yang mudah diikuti cenderung membuat seseorang lebih disiplin dibandingkan memaksakan waktu tertentu yang sulit dijalankan. Intinya sih menjaga kadar vitamin D yang cukup ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain mendukung kesehatan tulang, nutrisi ini juga berperan penting dalam menunjang fungsi tubuh agar tetap bekerja dengan baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1,

Kembali kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Lonjakan harga komoditas pangan di pasar domestik mulai memicu perhatian serius pemerintah. Guna menjaga daya beli masyarakat, Kementerian Perdagangan berencana menggelar operasi pasar murah secara serentak di 50 kota besar mulai awal pekan depan. Langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi menjelang paruh kedua tahun ini. Demikian informasi dalam Kilas Berita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terdengar banyak orang berupaya untuk menjaga kesehatan dengan berbagai cara ya. Selain tentunya makan makanan bergizi atau minum suplemen juga, ada juga yang mencoba untuk menjaga kesehatan melalui minuman-minuman sehat gitu ya. Nah, bagi para pecinta teh hijau, selama ini kan memang teh hijau itu dikenal sebagai salah satu minuman yang baik untuk kesehatan jantung dan juga membantu menjaga tekanan darah. Namun, sejumlah ahli gizi menyebut terdapat beberapa minuman lain yang juga bisa memberikan manfaat lebih besar dalam mendukung tekanan darah tetap stabil. Dikutip dari laman Eatingwell, pendengar, para ahli merekomendasikan 5 jenis minuman yang kaya nutrisi untuk mendukung kesehatan pembuluh darah dan juga jantung, yaitu ada jus prune, teh hibiscus, ada jus delima, jus beet, dan juga jus jeruk. Nah, ini kayaknya paling favorit jus jeruk ya. Minuman-minuman tersebut mengandung berbagai senyawa yang diketahui berperan dalam menjaga fungsi pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah. Jus prune atau jus buah plum ini menjadi salah satu direkomendasikan karena mengandung kalium, serat, dan juga antioksidan. Kandungan tersebut juga dikaitkan dengan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik serta membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sementara itu untuk teh hibiscus, ini mengandung polifenol yang dapat membantu merelaksasi pembuluh darah. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa dalam hibiscus berpotensi menghambat enzim yang berperan dalam pengatur tekanan darah. Lalu jus delima turut masuk dalam daftar ini karena kaya akan antioksidan ya, senyawa juga yang diketahui mendukung elastisitas pembuluh darah dan membantu menjaga tekanan darah dalam kisaran yang sehat. Selain itu ada jus beet yang juga dinilai memiliki manfaat berkat kandungan nitrat alami yang dapat meningkatkan produksi oksidan nitrat dalam tubuh. Dan senyawa ini membantu pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun. Dan yang terakhir adalah jus jeruk yang juga berpotensi mendukung kesehatan jantung karena mengandung hesperidin, sejenis flavonoid yang punya antioksidan dan juga antiinflamasi. Konsumsi rutin jus jeruk dalam jumlah wajar dikaitkan dengan penurunan tekanan darah sistolik pada sejumlah penelitian. Jadi meski demikian, para ahli menegaskan bahwa tidak ada satu jenis minuman yang dapat menjadi solusi tunggal untuk menjaga tekanan darah tinggi. Maka manfaat terbaik akan bisa diperoleh apabila konsumsi minuman sehat tersebut juga dibarengi dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, pengelolaan stres, tidur yang cukup, serta pembatasan asupan garam. Jadi nggak semata-mata minum ini itu gitu ya, akhirnya bisa membuat tubuh sehat. Tetap ya, tadi ada beberapa faktor penting juga untuk mendukung dan juga menjadi solusi untuk mengatasi tekanan darah tinggi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Gak memang pemerintah ingin suksesnya ataupun terselenggaranya good governance, seharusnya masyarakat ikut dilibatkan.
2: Oke, dalam posyandu siklus hidup ini kan melayani gitu ya seluruh siklus hidup mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia.
3: Agar kepala OPD itu bisa membeli dari produk-produk UKM yang ada di Kabupaten Bogor.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Transparansi dan pengawasan jadi fokus optimalisasi aset daerah Kota Bogor sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih luas terkait akses aset daerah yang dapat terkelola menjadi pendapatan asli daerah. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Bogor terus didorong untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmen yang memberikan dukungan. Wilayah Megamendung Puncak Bogor ke depan akan memiliki markas komando rayon militer atau koramil tersendiri, tidak lagi digabung dalam satu mako koramil Cisarua. Baik, saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Transparansi dan pengawasan jadi fokus optimalisasi aset daerah Kota Bogor, sehingga masyarakat mengetahui secara lebih luas terkait akses aset daerah yang dapat terkelola menjadi pendapatan asli daerah. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Upaya optimalisasi aset daerah yang dilakukan pemerintah Kota Bogor melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah dinilai perlu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan aset daerah yang bernilai triliunan rupiah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Peneliti kebijakan publik Muhammad Zidan Nur Kahfi menilai seluruh proses pemanfaatan aset daerah harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan wali kota. Ia mendorong agar data aset yang dikelola pemerintah dapat diakses secara lebih terbuka melalui sistem informasi aset daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui proses optimalisasi dan pemanfaatan aset secara transparan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat pengawasan publik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan aset daerah. Digitalisasi data dan sistem pengelolaan aset yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan seluruh aset daerah tercatat dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
2: Kalau saya lihat secara tinjauan sosiologis, akar masalahnya memang berada di masyarakat kita juga. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah itu kan juga berkesinambungan gitu. Ada resonansi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Yang mana saya bisa katakan, jika memang pemerintah ingin suksesnya ataupun terselenggaranya good governance, seharusnya masyarakat ikut dilibatkan agar tidak hanya menjadi penonton dan tidak hanya ikut menikmati saja, tapi juga ikut belajar di dalamnya. Jadi masyarakat tercerdaskan itu juga terwujud.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Rifki Alaidrus, menekankan pentingnya pengawasan terhadap aset daerah agar tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu memastikan tata kelola aset dilakukan secara benar, termasuk dalam menentukan pihak yang berhak memanfaatkan atau menyewa aset daerah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Tantangannya sih memang dalam penyusunan skema pemanfaatan yang sesuai dengan regulasi dan memberikan nilai ekonomi terbaik bagi daerah. Tidak jarang juga memang terdapat keterbatasan koordinasi antara perangkat daerah yang pengelola aset tersebut. Saya pikir nanti mungkin ke depannya Bulia bisa diperbaharui lagi terkait masalah SIMASDA-nya, karena mungkin informasi yang masuk ke kami di Komisi 2 untuk mengakses aplikasi SIMASDA itu juga memang mereka agak kesulitan. Jadi mana yang mungkin masih idle, mana yang bisa diakses, apa kelebihannya, apa kekurangan. Mungkin tadi yang Ibu sampaikan itu terobosan yang cukup bagus. Dari sisi DPRD khususnya Komisi 2 terus mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan Perda nomor 9 tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, telah memberikan kerangka yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah.
1: Dirinya menambahkan bahwa aset daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang produktif dan berkelanjutan melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Aset milik pemerintah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Bogor.
0: Kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui menjadi salah satu fokus penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peran Kader Posyandu pun terus diperkuat agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui menjadi salah satu fokus penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peran Kader Posyandu pun terus diperkuat agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih optimal. Dinas Kesehatan Kota Bogor terus meningkatkan kapasitas Kader Posyandu melalui berbagai pelatihan dan pembekalan keterampilan. Langkah ini dilakukan agar kader mampu memberikan informasi yang tepat terkait kesehatan ibu dan anak, mulai dari masa kehamilan hingga masa menyusui. Tim Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ayu Ningsih, mengatakan, Kader Posyandu diharapkan mampu menjelaskan penggunaan buku KIA, memberikan edukasi gizi melalui konsep isi piringku, hingga mengenali tanda bahaya pada ibu hamil dan nifas.
5: Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian di wilayah. Kalau misalnya ada terkait dengan pengetahuan ibu hamil, ibu bersalin, PD dalam melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk kesehatan ibu hamil dan keterampilan ibu hamil dan menyusui, yang pertama adalah mampu menjelaskan penggunaan buku KIA di bagian kesehatan ibu hamil dan ibu nifas. Kemudian, mampu melakukan penyuluhan isi piringku, ibu hamil dan menyusui. Kemudian, keterampilan yang ketiga yaitu mampu menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan nifas. Kemudian yang keempat, ibu-ibu dapat menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, dan tekanan darah dengan kurva buku kaitan. Kemudian yang kelima, menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama hamil. Kemudian yang keenam, menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan nifas.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan peran kader sejalan dengan informasi layanan kesehatan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Seluruh posyandu di Kota Bogor kini telah menerapkan konsep posyandu siklus hidup yang melayani masyarakat dari berbagai kelompok usia.
6: Ya, kita sama-sama ketahui saat ini memang Kementerian Kesehatan, ya, jadi dari pemerintah pusat itu meluncurkan, ya, melaunching terkait transformasi kesehatan yang perlu kita dukung bersama. Kita di Kota Bogor, ya, saat ini seluruh posyandu sudah posyandu siklus hidup, ya. Dalam posyandu siklus hidup ini kan melayani gitu ya seluruh siklus hidup mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Untuk mendukung visi dan misinya Pak Wali ya, kita harus memastikan bahwa seluruh warga Kota Bogor akses dengan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia ya, untuk meningkatkan IPM.
4: Melalui peningkatan kapasitas kader dan optimalisasi layanan posyandu siklus hidup, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Kota Bogor.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Bogor terus didorong untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya memberikan dukungan melalui akses pembiayaan hingga promosi produk agar UMKM mampu berkembang dan berdaya saing. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bogor, jumlah UMKM saat ini mencapai lebih dari 444 ribu unit usaha. Besarnya jumlah tersebut menjadi potensi ekonomi yang terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan dan pendampingan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Imam Wahyu Budiana, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dukungan bagi pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, pemerintah juga membantu membuka peluang pemasaran agar produk UMKM semakin dikenal oleh masyarakat.
7: Bahwa perlu diketahui bahwa UMKM Kabupaten Bogor ini kurang lebih ada berdasarkan dalam satu data ada 444.212 UMKM. Pemerintah ini sudah menyiapkan kaitan dengan pembiayaan. Itu tidak lebih daripada KUR yang sudah dipersiapkan. Okay. Yang penting kepada yang mereka ini siap enggak keberlangsungan terhadap produksinya. Ketika berbicara pemasaran ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu di antaranya ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini. Kita melakukan CFD. Itu sangat luar biasa. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor, para pengusaha atau maaf, izin, jadi para pejabat yang ada di kantor, kita coba dengan surat edaran Pak Bupati kita kepada para OPD agar kepala OPD itu bisa membeli dari produk-produk UKM yang ada di Kabupaten Bogor.
0: Melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor berharap UMKM dapat terus berkembang, meningkatkan produksi, serta menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Bogor.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Wilayah Megamendung Puncak Bogor ke depan akan memiliki markas komando rayon militer atau koramil tersendiri, tidak lagi digabung dalam satu mako koramil Cisarua. Inilah laporan Yofri Haryadi.
9: Wilayah Megamendung Puncak Bogor ke depan akan memiliki markas komando rayon militer koramil tersendiri, tidak lagi gabung dalam satu mako koramil Cisarua. Hal tersebut disampaikan Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Infantri Rizal Dwijayanto usai peresmian pos militer Megamendung yang berhadapan dengan mako Polsek Megamendung Polres Bogor pada Senin 22 Juni 2026. Bertambahnya jumlah penduduk serta tuntutan dinamika sosial di kawasan tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya markas komando rayon militer dalam mendampingi kegiatan pemerintahan dan stabilitas Kamtibmas.
10: Semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada di sini, sehingga dari banyak jumlah penduduk, otomatis
11: banyak dinamika sosial yang terjadi di wilayah, sehingga oleh karena itu diperlukanlah pos Ramil sebagai tambahan pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Megamendung. Sebenarnya pos Ramil otomatis nanti akan saya laporkan, akan dikembangkan menjadi Koramil Megamendung. Nah, untuk pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Megamendung, khususnya kita semua instansi militer, khususnya Koramil Megamendung, membutuhkan saran, masukan, membutuhkan bantuan dari masyarakat yang ada di sini untuk kebaikan atau kinerja dari Koramil.
9: Dan Ramil Cisarua, Mayor Infantri Sutrisno secara terbuka mengungkapkan jika lahan yang digunakan adalah lahan hibah dari PTPN dan anggarannya sebagian berasal dari swadai internal TNI dan masyarakat termasuk pemerintah daerah.
12: Bangunan ini dibangun secara swadaya, luas tanahnya 2060 meter persegi, luas bangunannya 17x18, jadi 306 meter persegi. Jadi anggaran yang dipakai harusnya 1,10 miliar, tapi kita bisa efisiensi cuma 800 juta.
9: Lahan bangunan seluas 2060 meter persegi dengan bangunan 300 meter persegi lebih menghabiskan anggaran 800 miliar rupiah. Kehadiran pos teritorial baru ini meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat respons terhadap gangguan keamanan di wilayah wisata Megamendung Puncak Bogor.
0: Pemkot Bogor mulai tata kawasan gerbang kota di Cimahpar. Langkah tersebut dengan adanya penataan PKL di kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan penataan kawasan pintu masuk di kota di wilayah Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara. Langkah tersebut dilakukan setelah proses penertiban pedagang kaki lima liar di bawah jembatan tol perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor selesai dilaksanakan. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, pembangunan tidak hanya difokuskan di pusat kota, tapi juga mulai diarahkan ke kawasan perbatasan. Menurutnya, wilayah Cimahpar menjadi salah satu titik strategis yang perlu ditata untuk mendukung wajah kota Bogor dari arah utara. Setelah penertiban dilakukan, pemerintah akan melanjutkan penataan melalui perbaikan sistem drainase dan pembangunan taman di kawasan batas kota. Di saat yang sama, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Ring Road 2 juga terus dilakukan dan terus berjalan guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pengembangan wilayah. Selain memperindah kawasan, penataan juga ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pemerintah berharap wajah gerbang Kota Bogor di wilayah Cimahpar menjadi lebih representatif, nyaman dilalui masyarakat, serta mampu mencegah munculnya kembali aktivitas yang berpotensi untuk mengganggu ketertiban umum. Beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 2.303 warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengantri untuk menerima program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Pencairan tersebut diberikan untuk periode Juni 2026 dengan nominal sebesar Rp6.000 untuk satu penerima manfaat. Selain uang tunai, bantuan pangan tersebut diberikan dalam bentuk paket bahan pokok berupa beras dan minyak goreng. Terdapat 4.300 paket berupa 2 karung beras dan 4 liter minyak goreng diberikan kepada penerima manfaat. Sekdes Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Bapak Sakim mengatakan, prioritas diutamakan adalah bantuan jenis bahan pokok yang jumlahnya meningkat dari periode sebelumnya.
13: Ya, salah satunya kita lebih memprioritaskan dengan warga atau masyarakat yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan. Minyak itu mendapatkan 4 pis, kemudian berasnya 2 karung.
0: Dalam periode Januari hingga Maret, sebelumnya bantuan paket sembako hanya 3.000 paket saja. Dalam periode Juni kali ini, paket sembako bertambah menjadi 4.300 paket. Pencairan bantuan tunai Kemensos tahap kedua periode April hingga Juni itu pun bertahap dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, hingga akhir Juni 2026 ini.

0: Eh, warga Bogor, kita kan dulu waktu zaman TV belum banyak sering tuh mendengarkan secara langsung pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, pertandingan yang disiarkan langsung oleh radio. Tegang juga, seru juga ya. Kita dengarkan bagaimana komentator atau pembawa acara sepak bola itu melihat secara langsung dari suatu pertandingan sepak bola. Kita akan merasakan itu nanti ya di World Cup 2026 bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2026 di mana akan langsung disiarkan oleh RRI Kota Bogor. Sukses RRI. Terima kasih.
1: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Meskipun tidak memiliki wilayah lautan maupun ombak alam, pengurus Persatuan Selancar Indonesia PSOI Kabupaten Bogor tidak berkecil hati dan tetap semangat. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Meskipun tidak memiliki wilayah lautan maupun ombak alam, pengurus Persatuan Selancar Indonesia PSOI Kabupaten Bogor tidak berkecil hati. Di bawah nahkoda baru M. Ansori Cabur Selancar Kabupaten Bogor menegaskan kesiapannya untuk memberikan prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang resmi. Ansori menyatakan bahwa keterbatasan geografis bukan menjadi penghalang bagi para atletnya untuk berprestasi. PSOI Kabupaten Bogor berkomitmen penuh untuk berjuang habis-habisan di setiap kejuaraan yang akan diikuti. Salah satu target besar terdekat adalah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026.
3: Insya Allah saya beserta kawan-kawan akan menorehkan tinta, akan menjadi tolak sejarah di Kabupaten Bogor supaya Kabupaten Bogor ada nama di salah satu cabur tersebut yang saya pimpin di Kabupaten Bogor, walaupun tidak punya ombak, tidak akan menyerah.
2: Langkah dan optimisme PSOI ini mendapat perhatian serta dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Asna Nape memberikan arahan tegas kepada seluruh ketua cabang olahraga, pengurus hingga tim pelatih di Kabupaten Bogor. Menjelang perhelatan Porprov 2026 yang kian dekat, Asna meminta seluruh pihak untuk merapatkan barisan dan menggenjot persiapan.
4: Harapan saya para ketua cabor dan para cabornya untuk segera mempersiapkan diri dari mulai sekarang, dan kita ingin semua cabor di setiap pertandingan menjadi juara umum.
2: Dengan komitmen kuat dari pengurus PSOI serta kawalan ketat program pembinaan dari Dispora, target melahirkan peselancar berprestasi dari wilayah non-pesisir seperti Kabupaten Bogor kini bukan lagi hal yang mustahil.
5: Anda tengah mendengarkan Warta Asta.

Saudara, Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Asta Citayera di Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra, juga penata teknik Novel Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jalan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Ada yang rindu sama Marissa di Pro Dangdut? Oke, saatnya untuk Marissa menemani ya jam 1:30 sampai dengan jam 3 nanti. Bagi Anda yang ingin bergabung, tentu kalau di Pro Dangdut tuh kita bukan sekedar request sama kirim salam aja, karena ada topik obrolan juga yang dibahas ya. Dan kesempatan hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026 kita bahas tentang olahraga ya. Karena untuk menjaga kesehatan tentu ada banyak hal yang harus dilakukan, bukan cuma makan makanan bergizi, minuman yang membuat sehat, segar badan, tapi juga harus ditunjang dengan olahraga ya. Oh yes, istirahat cukup juga penting, tapi memang olahraga juga bisa diimbangi. Walaupun mungkin sekarang banyak orang yang sibuk banget gitu ya dengan aktivitasnya, kayaknya mau olahraga tuh mager banget ya, udah capek duluan sama berbagai rutinitas yang dilakukan. Tapi sebetulnya memang olahraga sih nggak butuh waktu lama ya, mungkin sekitar 10-15 menit pun ada olahraga yang bisa dilakukan gitu kan, olahraga-olahraga ringan supaya tetap segar, semangat, tubuh juga jadi nggak gampang sakit. Atau mungkin di sela-sela jam aktivitasnya juga bisa tuh sambil olahraga-olahraga ringan gitu ya. Jadi ya ini sebetulnya adalah hal yang mudah untuk diomongin tapi sulit untuk dijalanin, yaitu olahraga. Dan pasti banyak juga nih yang menganggap yang namanya olahraga itu membutuhkan waktu banyak, butuh biaya, harus ke gym atau lari maraton. Padahal sebenarnya nggak harus begitu, karena olahraga tuh bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan nggak perlu terlalu lama gitu ya. Dengan durasi beberapa belas menit, dampaknya juga sudah bisa terasa untuk tubuh kita. Jadi berbicara soal kebiasaan, pasti setiap orang juga punya caranya sendiri-sendiri. Ada yang suka jalan kaki, ada suka yang senam-senam di rumah aja dengan bantuan YouTube. Ada yang, ini lebih simpel lagi, kalau rumahnya ada tangga, naik turun tangga itu juga sudah olahraga. Atau bahkan juga ada yang meregangkan otot gitu di halaman rumah, di teras rumah, termasuk gerakan-gerakan yang bermanfaat. Pokoknya untuk siang hari ini kita bahas tentang olahraga tuh gak membutuhkan waktu banyak. Dan jikapun Anda lagi sempat, kira-kira olahraga apa yang biasanya Anda lakukan? Jadi silakan untuk gabung di 081-5x4200 pendengar ya, atau juga di live chat RRI Digital. Tentu Marissa tunggu untuk atensinya, format nama, spasi alamat, lagu requestan, topik obrolan, dan juga untuk salam yang ingin Anda kirimkan.

Siang hari ini dari kawasan Jalan Pangrango 34, tentunya Marissa mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Tapi bukan hanya sekedar menikmati lagunya, tapi juga Anda yang mau berinteraktif bisa untuk menyertakan topik obrolan. Dan kita akan bahas tentang olahraga apa yang ketika Anda sempat untuk melakukannya, maka akan Anda lakukan. Walaupun tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 15 menit, 20, atau bahkan sampai setengah jam. Yang penting tetap ada gerakan untuk tubuh gitu ya, supaya tubuh kita ini ya nggak monoton aktivitasnya itu-itu aja, tetap harus diimbangi dengan olahraga. Silakan untuk kirim atensinya di pesan singkat WhatsApp 0815x4200 live chat RRI Digital juga ya pendengar. Kita coba cek satu persatu untuk atensi yang dikirimkan. Selamat siang untuk Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Minta lagunya Sekecewa Itu dari Divarina Indra atau Salamu Sendiri dari Yeni Inka. Nanti kita coba sesuaikan aja ya, kira-kira versi mana yang ada atau dari penyanyi lain walaupun judulnya sama. Kirim salam buat semua pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor dimanapun berada untuk yang lagi tugas ya. Sehat juga, tetap semangat. Kalau bahas olahraga, Pak Ono itu katanya jarang sih olahraga. Ya paling biasanya yang dilakukan hanya jalan kaki setiap pagi pulang pergi, dan juga suka beli air galon plus angkat-angkat bawa sendiri. Jadi olahraganya tuh seperti itu, plus juga jadi hemat ongkos. Kira tadi jalan kaki gitu ya. Jadi ya paling olahraganya sambil tadi beli air galon. Oke, makasih Pak Ono ya. Olahraga jalan kaki juga sehat kok ya, walaupun simpel dan itu gak butuh biaya mahal. Gak mesti harus ke gym gitu ya, gak mesti apa namanya menghabiskan biaya besar. Yang namanya jalan kaki itu olahraga paling murah. Terus juga ada Brian Walker yang request lagu Maya. Salam aja buat Marissa. Dan kalau Brian Walker nih jujur aja katanya gak pernah olahraga. Oke deh, kasih. Terus juga Ibu Supriyati di Sindang Barang mau lagunya dari Cita-Cita Tak Sakitnya tuh di sini. Nah kalau Ibu Supriyati olahraga tuh sekitar seminggu sekali aja, jalan pagi keliling kebun raya atau kemana aja katanya. Yang penting jalan kaki ya. Atur nuhun, selamat bertugas buat Mbak Ica. Sama-sama, terima kasih juga Ibu. Dan berikutnya ada Kang Wahyu di Cipicung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Teh Marissa? Waalaikumsalam. Kalau Kang Wahyu nih paling sebelum aktivitas lari-lari santai sambil gerak-gerakan badan aja. Minta lagunya Asraf Haji Gile. Salam untuk Kang Boy, Reno, Handra, Julian, Bakismin, Kang Capung, Jordi, Erwin, Teh Yanti, Jembatan Hitam, Mama Intan, buat Teh Marissa juga. Terima kasih. Atensi lainnya nanti akan kita bacakan lagi di sesi berikutnya ya. Sekarang kita dengarkan dulu nih lagu dari SK86 dan juga Kalia Siska dengan Salahmu Sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sibuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan tinggalkan frekuensi kesayangan Anda di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut ya, bersama Marisa kita bahas tentang olahraga. Jadi yang namanya olahraga itu kan gak membutuhkan waktu lama sebetulnya. Gak mesti yang sampai berjam-jam gitu kan. Yang penting tubuh bisa gerak. Dan kalau lagi sempat gitu ya, karena sekarang tuh orang aktivitasnya udah padat. Pekerjaan atau mungkin aktivitas-aktivitas lain gitu, bisa dari pagi sampai sore atau bahkan mungkin ada yang sampai malam juga nih kerjanya ya, sehingga waktu untuk olahraga tuh sangat sempit. Tapi kalau bisa diluangkan ya sekitar 10, 15, 20 menit sampai setengah jam gitu ya. Nah kalau lagi sempat, olahraga apa yang sering Anda lakukan? Silakan langsung komen aja di 081-5x4200 live chat RRI Digital. Selamat siang untuk pendengar kita yang ada di Liobaru. Ada Kang Yusuf. Kalau Kang Yusuf nih bangun pagi lari di tempat aja olahraganya, yang penting gerakin badan. Request lagu santai dari Roma Irama buat tema Risa. Hatur nuhun. Kemudian selamat siang juga buat Bang Jack di Bojongsari yang merequest lagu Keliru dari Raka AB atau Cintaku Pasti Kembali dari Muksina Latas. Kirim salam semangatnya buat Abah Kismin, Kang Wahyu Cipicung, Kang Handra, juga Umi, yang ada di Comas, Pak Onoy semuanya. Untuk yang lagi siaran juga selamat bertugas sampai beres katanya ya, sampai tuntas. Kalau saya mah karena kerja setiap hari, jadi dalam seminggu selalu menyempatkan sekedar keliling komplek aja katanya ya. Dari jam 6 pagi paling ya sekitar sampai jam 8 cukuplah untuk berkeringat katanya, udah segitu aja ya. Oke, makasih. Lagi sibuk, sedikit ada typo-typo ya, tapi udah diluruskan. Oke, semangat buat Bang Jack ya. Terus juga selamat siang buat Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang mohon diputarkan lagunya Sejengkal Tanah Irfan Mansur. Kalau Ibu Siti Haryati melakukan sedikit olahraga setelah bangun tidur aja. Buat Mbak Marisa terima kasih, ucapan salam selamat siang buat Abah Kismin juga Kang Julian. Lanjut juga ada Heru di Legenda Wisata Cibubur, minta diputarkan lagu bebas dari Roma Irama. Kalau saya olahraganya jogging aja, olahraga ringan yang penting rutin dilakukan. Salam juga untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas. Baik, kita siapkan dulu lagu-lagu berikutnya ya. Atensi lainnya memang masih ada, tapi kita bacain sesi berikutnya. Karena lagu-lagunya juga menunggu untuk diputarkan, yang menjadi requestan para pendengar setia Pro Dangdut.

0: Kak, mau pergi ke taman? Mau olahraga?
1: Iya dong, biar badan sehat. Biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
0: Enak kan juga rebahan.
1: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
0: Capek lah, ngapain?
1: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
0: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
1: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
0: Apa aku ikut ya?
1: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan

Ada informasi panggilan sidang masuk ke meja siar kami. Pengadilan Agama Depok memanggil Asep Supriyatna bin Sumpena, tempat dan tanggal lahir Karawang, 14 November 1997. Tempat kediaman dahulu di Kampung Pasiron RT 2 RW 10, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Rahmah binti Rohim Hakim sebagai penggugat melawan Asep Supriyatna bin Sumpena sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Yang berikutnya, Pengadilan Agama Depok memanggil Ifta Andriani binti Bahrudin, tempat dan tanggal lahir Bogor, 16 Juni 1991. Tempat kediaman dahulu di Jalan PLN Gang Botoh nomor 67 RT 22 RW 6, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ade Supriyadi bin Asan Rasem sebagai pemohon, melawan Ifta Andriani binti Bahrudin sebagai termohon. Yang selanjutnya diberitahukan juga kepada termohon, bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Kembali disampaikan informasi dalam kilas berita. Pemerintah tengah bergerak cepat mencari jalan tengah guna mengatasi dampak kenaikan harga gas industri non-subsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang menggelar rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka ideal agar sektor industri tetap bertahan tanpa beban biaya yang terlalu tinggi. Kenaikan harga ini dipicu oleh penurunan produksi sumur gas di Jawa Barat sehingga pasokan harus ditutup menggunakan LNG dari luar pulau yang memakan biaya logistik lebih besar. Imbas lonjakan harga ini bukan tanpa risiko. KSPSI melaporkan adanya potensi PHK massal terhadap lebih dari 50 ribu karyawan di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi. Merespon ancaman tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan siap melakukan mitigasi dan menjadwalkan pertemuan antara serikat pekerja dengan Direktur Utama Pertamina demi merumuskan solusi terbaik.

Olahraga nggak mesti makan durasi waktu yang lama, pendengar. Karena kan di tengah aktivitas ada banyak olahraga ringan yang bisa dilakukan. Dan ini jadi pertanyaan kita di Prodangdut RRI Bogor. Jadi kalau lagi sempet, olahraga apa sih yang sering Anda lakukan walaupun cuma sebentar gitu ya, olahraga-olahraga ringan. Silakan langsung gabung aja di Prodangdut untuk edisi hari ini. Baik, kita sapa pendengar kita, ada Mamah Norma di Gang Amil Mita. Minta diputarkan lagu Istri Setia. Salamnya buat Kang Wahyu di Cipicung, Mamah Intan, Boy BCL, spesial untuk Pak Guru Dimyati KW. Nah, kalau Mamah Norma tuh hampir tiap minggu jalan kaki olahraganya. Makasih Teh Marisa. Terus juga ada Nurdi Gafer di Sukawening Dramaga. Selamat siang. Kasih info cuaca juga bahwa di Sukawening Dramaga lagi mendung katanya ya. Apakah mendung ini berarti hujan? Tetap antisipasi segala sesuatu dengan perubahan cuaca ya. Merequest lagu Bunga Dahlia dari Umi Elvi. Kalau gak ada boleh juga dari penyanyi lain. Salam aja buat kru RRI Bogor ya, dan juga para pendengar yang lagi monitor. Untuk yang bertugas, terima kasih. Sukses selalu. Kemudian selamat bergabung, selamat siang untuk Hamzah Yusuf yang minta lagunya Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor tanpa terkecuali, ucapan selamat siang. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dan untuk yang lagi siaran, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat juga katanya. Terima kasih Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, menyapa juga semua pendengar tentunya. Lanjut juga untuk Bagas Maheza di Cipadung Ciapus, lagunya Kunang-kunang dari Rita Sugiarto. Kalau saya mah tiap pagi hari jogging muterin lapangan, bisa dapat 5 putaran katanya. Salam buat Kang Boy, Kebot, Hengki, Diki Chandra, Iway, buat Teh Marisa juga atur nuhun, sami-sami. Lanjut juga ada Abah Kismin yang kirim salam buat Ibu Siti Aryati, Julian, Umi Handra, Yanti, Tiara, Norma. Lagunya Undangan Palsu. Kalau Abah mah olahraga tarik napas aja terus keluarkan gitu katanya. Ya makasih Teh Marisa, sehat selalu. Terakhir ada Kong Birawa di Baladesa. Kalau Kong Birawa tuh main bola katanya olahraganya. Pengen lagunya Boneka Cinta dari Mirnawati, Mega Mustika. Apa nih? Oh iya, kirim salam juga buat Nurdi Gaper, untuk Nana, Togar, Andi, Tehyanti, Aki Gaul. Terima kasih.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, kita akhiri untuk Prodangdut edisi hari ini. Pendengar, di hari Kamis 25 Juni 2026, mohon maaf jika memang ada lagu yang belum sempat terputarkan di edisi kali ini karena keterbatasan waktu dan juga begitu banyak atensi yang dikirimkan siang hari ini. Jadi kita sudah sama-sama untuk mendengarkan Prodangdut dari setengah 2 sampai dengan jelang jam 3. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, juga ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat mendengarkan Bogor sore ini. Sesaat lagi kita akan masuk pukul 15 hingga pukul 20 dan akan diawali dengan siaran berjaringan nasional dalam Kiprah Indonesia ya. Oke, untuk edisi hari ini sebentar. Oh, ini Astacita berjaringan. Secara nasional yang nanti akan menghadirkan produksi dari RRI Jakarta, RRI Melabuh, RRI Serui, dan juga RRI Malang. Jadi Marissa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini, tadi ada yang request lagu Bunga Dahlia. Di WhatsAppnya tercantum Elvi Sukaisi. Tapi lagu ini adalah lagu yang juga dibawakan oleh Ikke Nurjanah. Jadi kita dengarkan, ini dia sebagai lagu penutup di Prodangdut.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada
4: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya.
6: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juga harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Yeah. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya?
6: Tentunya dia di
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya, betul, lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Masih ada, belum maksimal di kita pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
1: di closing kita ya.
6: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Pelabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.

0: dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat. Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
0: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak.
0: Ya.
1: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu, kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak.
0: Iya.
1: Dan pendengar siaran Beranda Stasiun

0: Dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
3: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
4: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
5: Waktu itu kita berdiri secara swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
4: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
5: Iya,

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Produk air minum yang besar-besar ini, termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat.
3: Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, di hari Krida Pertanian ke-54, Kota Bandung masih memiliki 699 hektar lahan sawah aktif. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung memastikan sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah. Hingga saat ini Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektar lahan pertanian yang aktif memproduksi padi dikelola oleh petani lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan meski Kota Bandung dikenal sebagai kawasan perkotaan, keberadaan petani masih cukup signifikan. Selain petani padi, terdapat pula petani yang bergerak di bidang hortikultura perikanan hingga peternakan. Ia menjelaskan pemerintah Kota Bandung terus berupaya mendukung keberlangsungan sektor pertanian melalui berbagai bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, bantuan benih, pupuk, pestisida, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Menurutnya, keberadaan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di tengah tantangan pembangunan perkotaan. Pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 tahun ini, DKPP Kota Bandung mengundang seluruh kelompok tani dari 30 kecamatan untuk hadir dan merayakan momentum apresiasi bagi para pelaku sektor pertanian. Ingin menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 45 kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bandung. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang beragam mulai dari 10 hingga lebih dari 20 orang. Selain kelompok tani konvensional, Kota Bandung juga memiliki program Buruansai yang terus berkembang sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis lingkungan pemukiman.
5: Petani tradisional, padi kita masih menyisakan, jadi petani sawah itu masih ada. Kita punya 699 hektar lahan pertanian yang masih aktif memproduksi padi. Nah, itu yang dikelola oleh para petani. Selain ada petani di bidang khusus seperti petani perikanan, petani ayam gitu ya. Tapi yang banyak petani padi dan hortikultur atau sayuran dan.
4: Mulai peringatan Hari Krida Pertanian ke-54, pemerintah Kota Bandung berharap semangat para petani untuk terus menjaga produktivitas pertanian semakin meningkat. Keberadaan petani dan lahan pertanian yang masih aktif dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Bandung di masa mendatang.
1: Prevalensi stunting di Kabupaten Subang ditargetkan turun 10% di tahun 2026 dari sebelumnya 12,7% pada tahun 2025. Informasi disampaikan Ruslan Effendi.
6: Prevalensi stunting Kabupaten Subang semester 1 2026 tercatat 12,7%. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 2% di akhir 2026 nanti melalui intervensi yang lebih fokus ke keluarga beresiko. PLH Kabid Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang Ida Farida kepada RRI mengatakan tim pendamping turun langsung ke sasaran untuk edukasi. Strategi utama yang dipakai adalah intervensi 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan perbaikan pola asuh.
3: Kalau di kami itu secara pencegahan itu kan ada tim pendamping keluarga. Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
6: Sementara itu, Sekretaris DP2 KBP3A Kabupaten Subang, Samsu Rija, menyebut angka 12,7% Subang sudah di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional. Ia memproyeksikan prevalensi turun 10% pada 2026 dan menjadi 2,7% pada tahun 2027 jika tren berjalan konsisten.
7: Lakukan tadi survei apa tadi?
3: Status
7: gizi survei SGI. Nah ini mudah-mudahan adalah target kita itu 10%. Nah saat ini telah dari dulu 18% menjadi 12%. Itu jauh dari target provinsi maupun dari target nasional.
3: Kita udah di bawah target.
7: Di bawah.
6: Meski prevalensi masih 12,7%, New Zero Stunting Subang disebutkan Samsu sudah 0% atau tidak ada kasus baru. Keberhasilan program akan diukur lewat survei status gizi Indonesia tahun ini sebagai dasar evaluasi intervensi 2027. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Jemaah Haji Indonesia Kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
8: Untuk KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.
9: Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 32 KJT kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari dan tiba di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada sore hari. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal sebanyak 445 orang saat keberangkatan karena satu jemaah atas nama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya atas nama Kasniti melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan.
8: Untuk KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah mau berangkat 45 ya dengan petugas, ada yang tanazul satu atas nama Kikas Niti itu karena sakit, terus yang satunya meninggal itu atas nama Zardani.
9: Menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat. Ia menambahkan jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 KJT akan kembali ke tanah air bersama jemaah dari Kabupaten Purwakarta pada hari Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 9 malam. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan bangunan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
10: Di kesempatan kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang digelar di alun-alun Otista Garut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terpadu yang dilakukan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama berbagai pemangku kepentingan sepanjang pertengahan 2025 hingga pertengahan 2026. Ia menyampaikan kegiatan pemusnahan tersebut merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCT dan dana itu dikembalikan kepada masyarakat antara lain untuk mendukung penindakan pemusnahan barang ilegal serta pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat. Bea cukai atau barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek. Potensi kerugian negara yang dihasilkan adalah sekitar 32,95 miliar rupiah dengan nilai barang sebesar 65,18 miliar rupiah.
11: Ataupun dalam penindakan terhadap barang-barang kena cukai. Yang dalam hal ini kalau kita lihat bahwa di depan para awak media ini adalah merupakan hasil tangkapan pertengahan bulan ataupun pertengahan tahun 2025 sampai dengan saat ini yaitu pertengahan tahun 2026. Bahwa Bea Cukai Kanwil Jawa Barat dengan melakukan sinergi dengan stakeholder terkait berhasil menindak barang kena cukai sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek.
10: Ia mengatakan peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan keprihatinannya terhadap masih tingginya peredaran rokok ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
12: Prihatin ya bahwa masih banyak peredaran rokok ilegal. Secara teoritis ini juga merugikan negara. Tadi saya lihat dari hampir 32 miliar ya kerugian negara yang terjadi karena peredaran rokok ilegal tersebut. Ke depan kami mengajak masyarakat supaya melakukan antisipasi pencegahan, artinya para warung-warung tidak jangan mau menjual rokok ilegal.
10: Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat yang menghimbau pemilik warung dan masyarakat untuk tidak menjual maupun menggunakan rokok ilegal karena memiliki konsekuensi hukum dan merugikan negara.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi. Informasi yang disampaikan Aura Aulia.
13: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
14: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitria mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
13: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
14: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Reporter Rena Safira menyampaikan laporan selengkapnya.
15: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
16: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
15: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan sosial ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sosial ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
16: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air usai melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Kemang dan Cuka Ciseeng, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi menurunkan laporan catatannya.
17: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
18: Dan situasi hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
17: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
19: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
17: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
1: Lalu bagaimana pendengar tanggapan masyarakat terkait pencegahan kekeringan di wilayah Bogor dan sekitarnya? Berikut rangkuman suara masyarakat yang terangkum oleh RRI Bogor.
20: Kalau menurut saya sih, kekeringan yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan ya, karena masih banyak sekali wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Terus juga kondisi ini gak cuma mempengaruhi kebutuhan rumah tangga doang, tapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat. Kalau harapan saya sih pastinya semoga kondisi ini bisa segera membaik dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat tetap terpenuhi juga.
21: Menurut saya sih kekeringan yang terjadi belakangan ini tuh cukup kerasa ya dampaknya, terutama buat kebutuhan air sehari-hari. Beberapa daerah bahkan udah mulai kesulitan nih buat mendapatkan air yang bersih. Saya berharap pemerintah dan pihak terkait bisa membantu masyarakat yang terkena dampak serta mencari solusi supaya pasokan air bersih tetap tersedia selama musim kemarau.
22: Kekeringan masih terjadi di beberapa daerah karena musim kemarau yang cukup panjang, sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih. Harapannya, pemerintah dan masyarakat bisa saling bantu, cepat tanggap dalam distribusi air dan mulai lebih hemat air supaya kalau musim kemarau datang lagi dampaknya tidak terlalu berat.
1: Kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga di Kabupaten Bogor menjadi sorotan anggota Komisi 7 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Cibinong, Kabupaten Bogor pada hari Kamis 25 Juni 2026. Berikut wawancara reporter RI Bogor Yofri Haryadi bersama anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Sudibyo dalam kunjungannya ke sebuah perusahaan air minum dalam kemasan AMDK PT Akasa Cibinong berikut ini.
2: Oke Pak, soal kekeringan ini, salah satu kan Bogor curah hujan tinggi tapi banyak warga yang kekeringan. Ternyata airnya banyak digunakan oleh korporasi kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kegiatan kunjungan kali ini, apa saja sih yang ingin disampaikan aspirasinya?
4: Oke, hari ini saya Yoyo Rio Sudibyo dari Komisi 7, kebetulan masuk dalam panja AMDK Air Kemasan dan berkunjung ke pabrik Vika air minum kemasan yang berada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor itu kenal dari mulai kita SD, SMP sebagai kota apa? Hujan. Oleh karenanya hujan yang tinggi. Di Bogor juga sebagai payungnya Jakarta itu mempunyai kultur atau karakter alamnya yang memang sebagai sumber air. Cuman masalahnya sekarang adalah banyak banget korporasi air minum dalam kemasan yang dalam tanda kutip mengambil air pegunungan Gunung Salak, air dari Bogor, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada saat tadi jenengan nyampaikan ke saya, masyarakat Bogor ada yang kekurangan air, kemudian pertaniannya juga masih ada yang kekurangan air, itu menurut saya ada yang salah dalam pengelolaan air di daerah Kabupaten Bogor ini.
5: Dari kunjungan ini apa yang ditekankan, Pak?
4: Oke, saya sangat menghendaki sebetulnya walaupun dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip korporasi atau perusahaan-perusahaan yang mengambil air minum dari pegunungan Bogor, Gunung Salak, dan lain sebagainya, itu saya sangat mengharapkan mereka harus punya kemauan, punya ya harus, karena dia ngambil rezeki dari sini, dia juga harus memberikan dong rezekinya ke daerah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah reboisasi dan penyelamatan hutan yang berada di daerah Kabupaten Bogor yang memang di atasnya sendiri sudah banyak bangunan villa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan saya tadi mendengarkan sendiri bagaimana perusahaan Vika ini ternyata banyak banget dimaklum oleh Indomaret, Alfamart, terus apalagi itu tadi itu banyak banget
5: Nestle
4: dan lain sebagainya. Saya jujur cukup kaget ternyata pada maklum di sini. Oleh karenanya ini besar banget. Dan komitmen dari Vika, saya tuntut, saya akan awasi agar supaya benar-benar memperlihatkan juga kepada masyarakat, kepada alam yang diambil air minumnya. Itu dari saya.
5: Pak, yang paling disoroti oleh panja AMDK ini apa sih, Pak?
4: Saya baru tahu ya bahwa sebenarnya AMDK sendiri ini dalam mengambil air tanah dari sumber air ternyata nggak seberapa dibanding dengan air yang diambil oleh industri, air yang diambil oleh pabrik-pabrik, air yang diambil oleh hotel-hotel, air yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Jakarta. Walaupun demikian, karena ini sudah, ingat ya Mas, bunyi pasal 33, bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu sebetulnya, oleh karenanya saya juga menekankan juga kepada pemerintah daerah agar supaya PDAM inilah benar-benar jangan sampai jadi masalah di masyarakat, jangan sampai malah jadi beban di masyarakat. Harusnya pemerintah daerah ini ikut bertanggung jawab secara masif, bertanggung jawab secara maksimal. Jangan malah perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan. Lah perusahaan itu kan punya perorangan toh. Lah kalau malah dia memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam tanah digunakan sebesar-besarnya buat perutnya sendiri, ya pemerintah harus benar-benar turun tangan, harus mengecek.
5: Kalau kegiatan DPR ini di Kabupaten Bogor ada berapa perusahaan ya?
4: Mas, saya belum hitung Mas. Tapi yang jelas kalau iklan-iklan itu banyak banget yang mengatasnamakan berasal dari Pegunungan Salak itu.
5: Tapi sejauh ini Pak, apa perusahaan-perusahaan AMDK ini terhadap apa lingkungan itu gimana sih Pak?
4: Setiap kan kunjungan di beberapa perusahaan AMDK selalu menyampaikan ke kami bahwa mereka sudah reboisasi, mereka ramah lingkungan, ini itu, udah banyak lah. Tapi setelah adanya nanti fenomena AMDK yang sedang kita buat ini, moga-moga kita sebagai anggota legislatif bisa mengadakan pengawasan secara baik juga, secara masif juga.
5: Berarti nanti juga mengatur jumlah kemasan apa AMDK sendiri apa gimana?
4: Nah ini, untuk karena sebetulnya lah perusahaan AMDK itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap lingkungan. Berapa banyak sih botol-botol air minum dalam kemasan itu yang dibuang di tanah, dibuang di lingkungan, dibuang di tempat sampah, yang tanah juga tidak bisa nyerap. Sementara mereka ngambil air juga dari dalam tanah, mereka ngambil air dari sumber air. Jadi sangat ini banget lah pengaruhnya terhadap lingkungan ini. Dan ini harus punya komitmen yang tinggi dari semua perusahaan ini. Jangan ngambil airnya mau, lingkungan tidak mau, ke masyarakat juga tidak mau, ke negara juga tidak mau, menurut saya nggak fair.
3: Oke. Terusan Pak ya.
4: Luar biasa Pak.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas saya, Batoks Gunawan. Mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan

0: Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali. Senang sekali saya Nasrullah Alwi menemani Anda untuk rangkaian Bogor sore ini. Setelah tadi rangkaian pembuka, kita hadirkan Kiprah Indonesia Siram Berjaringan. Dilanjutkan informasi seputar Jawa Barat ya untuk segmen kedua. Sementara kali ini saya sapa Anda untuk sesi musik info yang akan hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian ditutup dengan segmen Mimbar Agama ya, hingga tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan semoga sore ini menjadi waktu yang tepat juga untuk sejenak melepas penat ya, setelah beraktivitas sepanjang hari ini, hari Kamis di tanggal 25 Juni tahun 2026. Mungkin saat ini tengah dalam perjalanan pulang, atau ada yang masih berada di tempat kerja, atau sudah menikmati suasana santai bersama keluarga. Apapun yang menjadi aktivitasnya, terima kasih sudah memilih kami sebagai teman untuk menemani sore Anda, saudara. Koleksi lagu-lagu di playlist kami juga sudah siap untuk kita mainkan. Sementara rangkaian kabar juga nanti kita akan hadirkan untuk menjadi value kebersamaan kita di sesi musik info rangkaian Bogor sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pernah nggak menerima telepon atau pesan lah dari nomor yang tidak Anda kenal, tapi ujungnya ada scam gitu atau penipuan ya? Atau juga pernah ngerasa terheran-heran kok bisa ada begitu banyak nomor telepon yang beredar, tapi kita nggak tahu siapa sebenarnya pemilik dari nomor tersebut. Dan nanti terhitung tanggal 1 Juli 2026, pendengar, pemerintah tampaknya mengambil langkah baru yang cukup besar untuk menjawab persoalan tadi ya. Kalau selama ini registrasi kartu SIM cukup menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor kartu keluarga. Nah, kedepannya akan ada satu syarat tambahan yang wajib untuk dilakukan, yaitu verifikasi wajah atau face recognition ya. Sekilas mungkin terdengar seperti teknologi biasa yang kita gunakan untuk membuka layar handphone misalnya. Tapi kali ini teknologi tersebut akan digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendaftarkan nomor teleponnya itu benar-benar sesuai dengan identitas yang tercatat di data kependudukan. Dan tujuannya pun tentu sangat penting. Pemerintah ingin memastikan setiap nomor telepon itu punya identitas yang jelas ya, mengurangi penyalahgunaan nomor untuk tindak kejahatan digital, penipuan daring ataupun penyebaran informasi palsu, sehingga berbagai bentuk kejahatan cyber yang semakin marak terjadi ini bisa dipantau ya, untuk kemudian diminimalisir begitu. Dan aturannya juga mengatur bahwa seluruh kartu perdana harus dijual dalam kondisi belum aktif, jadi nggak boleh lagi ada kartu yang sudah aktif sebelum melalui proses registrasi resmi oleh pemiliknya. Selain itu, kepemilikan nomor prabayar tetap dibatasi maksimal 3 nomor untuk setiap NIK pada masing-masing operator ya. Sementara dari sisi keamanan, operator juga diwajibkan untuk menerapkan standar perlindungan data yang lebih ketat supaya informasi pribadi pelanggan tetap terlindungi. Saudara pendengar, itu dia sebagai bentuk proteksi yang dilakukan oleh pemerintah supaya hal yang kita rasakan saat ini tentu tidak akan terjadi lagi ke depannya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

26 kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kali ini ketegangan memuncak ya di Matchday 15 Piala Dunia FIFA 2026 hari Jumat 26 Juni esok. 8 tim dari grup D, E, dan F ini bakal saling sikut demi tiket sisa ke babak 32 besar. Di grup D, sang tuan rumah Amerika Serikat sudah aman sebagai juara grup sebelum bersua Turki yang telah tersingkir, dan partai hidup mati sesungguhnya ada pada duel Paraguay kontra Australia. Pemenang laga tersebut otomatis lolos sebagai runner-up, di mana Skulls ya sedikit diuntungkan berkat keuntungan selisih gol. Beralih ke grup E, Jerman yang sudah mengantongi tiket lolos akan meladeni Ekuador yang wajib menang demi bertahan hidup. Sementara itu, tim kejutan Curaçao yang sempat memukau lewat aksi heroik kiper Eloy Room ya kini siap juga menantang Pantai Gading. Karena bagi partai Pantai Gading, hasil imbang saja sudah cukup untuk membawa mereka melaju. Skenario panas juga tersaji di grup F. Jepang yang tengah on fire setelah menumbangkan Tunisia bakal adu taktik melawan Swedia demi puncak klasemen. Sementara di laga lain, Belanda yang tampil ganas dengan torehan 7 gol dari 2 laga siap menjaga momentum saat bersua Tunisia yang sudah angkat koper, pendengar. Siapa yang akan melangkah ke fase gugur dan siapa yang harus pulang? Kita tunggu drama di Matchday 15 yang tentu kesemua laganya bisa Anda simak bersama kami RRI.

0: Kami dari Indo Barca Bogor senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
0: RRI memang oke.

Pendengar, kali ini kami sampaikan sebuah informasi dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Bambang Nurhairudin bin Mulyono. Tempat dan tanggal lahir Batang, 20 Juni 1980. Tempat kediaman semula di Kampung Tipar nomor 4 RT 3 RW 8 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anita Kusuma Dewi binti Taryono Kustono sebagai penggugat melawan Bambang Nurhairudin bin Mulyono sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan kabar-kabar lainnya. Tetaplah bersama kami di Bogor Sore Ini.

Semoga terisinya banyak ya, apalagi di momen liburan sekolah. Pejuang kecuan ya, bapak-bapak rumah tangga, semangat terus ya. Dan satu info kembali kami bacakan dari Pengadilan Agama Depok di sesi musik info ini pendengar. Kali ini Pengadilan Agama Depok memanggil Muhyiddin bin Saiful. Tempat dan tanggal lahir Depok 25 Juli 1990. Tempat kediaman dahulu di Kampung Perigi Nomo 113 RT 3 RW 6. Nomo itu maksudnya nomor kali ya ini. Nomor 113 RT 3 RW 6. Nah, itu dia. Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Sarah bin Samsuri B. Herman sebagai penggugat melawan Muhyiddin bin Saiful sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok serta menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Baik, kita lanjut ke playlist lainnya.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Nomor 1 RRI Bogor, kami kabarkan jika kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya saat nanti di mana kita melaksanakan ibadah salat maghrib berkumandang pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan simak rangkaian koleksi lagu religi dilanjutkan juga dengan pengajian ayat suci Al-Quran, saudara. Untuk hadir di sesi ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Mutiara Motivasi Hidup. Selalu lakukan kebaikan dengan cara terbaik, karena dengan cara itulah kedamaian akan tercipta.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ayo, kenapa bengong sih?
2: Ya ampun, baru sadar ngetik email, mau nulis terima kasih malah jadi terima tidur.
1: Itu sih bukan typo, itu sebetulnya alarm dari otak kamu. Ih, aneh deh.
2: Iya kali ya, kepalaku emang mulai terasa berat sih. Mata buram, ngetik jadi ngawur deh.
1: Gak heran sih. Tahu gak, katanya otak cuma bisa fokus maksimal tuh 90 menit. Habis itu, ya butuh jeda.
2: Ah, pantesan aja. Tadi aku sempat ngerasa kayak buka laptop tapi otaknya nggak connect.
1: Ya udah, coba deh rebahan sebentar, 5 menit aja. Tarik nafas, lihat langit-langit kantor, itu juga produktif kok.
2: Ada bekas air AC bocor tuh. Inspiratif banget.
1: Ya minimal gak ngetik terima tidur lagi sih.
2: Iya deh, besok aku balas email klien pakai salam tidur hangat.
1: Ya gak gitu juga sih.

Mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, pendengar. Kembali sajian sesi musik info yang hadir di rangkaian Bogor sore ini kita teruskan kembali ya. Hingga 25 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Nasrullah Alwi masih menjadi teman Anda, saudara. Dan satu kabar lainnya kami sampaikan kembali. Kali ini informasi dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil M. Zainuddin bin Mustar, saudara pendengar, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Februari 1971, tempat kediaman semula di Jalan Gandaria 1 nomor 45 RT 5 RW 6 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, dalam pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erni Yusnita binti Mardi Siswoyo sebagai penggugat melawan M. Zainuddin bin Mustar sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan pula kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok serta menjawab secara lisan ataupun tertulis. Dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Baik, ini kita kembali ke playlist berikutnya untuk beberapa koleksi lagu lainnya hadir menemani Anda di Bogor sore ini.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tentunya lagu terbaik yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, saudara, meneruskan kebersamaan kita di sesi musik info ya. Info penutup di sesi ini, kembali kami sampaikan satu kabar lain dari Pengadilan Agama Depok ya, yang memanggil Jainuddin bin Jailani, tempat dan tanggal lahir Bogor 12 Juni 1970, tempat kediaman dahulu di Kampung Cikumpa, RT 5 RW 10, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumiyati binti Nasim sebagai penggugat melawan Jainuddin bin Jailani sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan pula kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok serta bisa menjawab secara lisan ataupun tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara pendengar. Baik, kini kita hadirkan kembali beberapa koleksi lagu lainnya, masih akan terus mewarnai kebersamaan kita di sesi musik info Bogor sore ini.

Sebelum kita pergi ke segmen berikutnya saudara, yaitu update kabar-kabar terkini dalam Warta Berita Sentral yang kami gabungkan bersama Pro 3 RRI di Jakarta, kembali kami sampaikan terutama bagi Anda yang sering merasa ada hal yang mengganjal gitu, terutama di lingkungan ya, yang terkait dengan jalan yang rusak tapi kok gak kunjung diperbaiki, lampu penerangan jalan yang mati, pelayanan publik yang belum selesai ataupun belum sesuai harapan ya, atau bahkan persoalan sosial yang sering kita temui sehari-hari. Dan nah, kalau misalkan ngadu, apakah suaranya akan didengar? Nah, disinilah peran dari Halo RRI hadir menjadi jembatan ya, bukan sekedar ruang curhat atau menyampaikan aduan keluhan saja, tapi menjadi wadah agar suara Anda ini bisa terhubung langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan dan juga menawarkan solusi ya. Jadi kalau pendengar menemukan masalah di lingkungan sekitar, memiliki masukan untuk pelayanan publik, atau ingin menyampaikan aspirasi yang selama ini terpendam ya, jangan ragu untuk berbagi bersama kami pendengar di Halo RRI. Karena setiap laporan serta pertanyaan yang masuk ini kita akan sambungkan untuk kemudian ditanggapi langsung oleh narasumber ataupun instansi terkait. Artinya aspirasi yang Anda sampaikan tidak berhenti di studio, tapi berpotensi menjadi bagian dari solusi itu sendiri, saudara. Dan untuk ikut berpartisipasi di program ini sangat mudah. Anda bisa menyampaikan aspirasi melalui telepon 02518312450, berkirim pesan teks via WhatsApp ya ataupun voice note, kuatkan dengan foto maupun video dari keresahan Anda di 08 15 4200. Manfaatkan live chat juga di aplikasi RRI Digital ya, karena terkadang perubahan besar berawal dari suara yang berani disampaikan. Jadi jangan hanya menjadi penonton, menjadi bagian dari solusi bersama Halo RRI, saudara, yang bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi tentu kami tampung setiap harinya, pendengar. Baik, menjadi informasi penutup kami dan kita akhiri sesi musik info. Jelang pukul 9 nanti kita akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sebabnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
3: Selain itu, terdakwa Heru Santo juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
1: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
2: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
4: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sebabnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
4: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
5: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
4: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
7: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
7: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
14: Senang. Senang sekali.
15: Tiga.
14: Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
13: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
18: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Keluarga sudah sekian lama berpisah keluarga sudah 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan
18: suasana di rumah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
20: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di asrama haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
0: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
20: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
21: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, kesehatannya gimana? Ya, alhamdulillah bisa menangani.
20: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
22: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
23: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
24: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
25: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
26: Thank you.
2: penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
3: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
2: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada

0: kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pulau 4 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja rangkaian kabar terkini hadir dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita kembali merangkai kebersamaan untuk segmen lainnya di Bogor sore ini. Misalkan satu segmen akhir tampaknya saudara untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan kita akan simak satu penjelasan terkait tafsir Al-Quran bersama Bapak Kiai Haji Rifai terkait ulasan mengenai kesolehan individu dan juga kesolehan sosial yang akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda, saudara. Dan tampaknya menjadi segmen penutup sekaligus waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok, saudara, di Bogor pagi ini. Saatnya saya pamit, bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekaligus menghadirkan tafsir Al-Quran, saudara. Untuk itu selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alladhi ja'alal Qur'an nurau wa hudau wa rahmah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pencinta Quran rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersua kembali dalam tafsir tematik pada kesempatan baik ini, semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini insyaallah kita akan membahas tafsir tematik kita berjudul atau tema kita tentang kesolehan individu atau kesolehan personal dan kesolehan sosial. Ayat yang menjadi referensi kita pada kesempatan baik ini yaitu surah An-Nisa ayat 36. Para pencinta Quran rahimakumullah, mari kita buka Quran kita. Surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Ayat ini menginformasikan kepada kita tentang kesolehan individu, kesolehan sosial. Muncul pertanyaan, apakah berpengaruh kesolehan pribadi, kesolehan personal terhadap kesolehan sosial? Mestinya para pencinta Quran rahimakumullah, orang semakin soleh pribadinya, semestinya semakin peduli kepada lingkungannya. Mestinya itu menjadi ukurannya. Semakin dia mengerti, paham tentang agamanya, tentu semakin soleh, semakin baik pemahamannya dan kepeduliannya terhadap kesolehan sosial, kebaikan. Kata-kata soleh, bahasa yang sederhana.

Nah, yang dapat kita pahami adalah baik. Jadi kesolehan, jadi kebaikan. Jadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh. Mestinya harus berdampak kepada kesolehan sosial. Artinya, kesolehan pribadi ini memberikan pengaruh besar terhadap kebaikan atau kesolehan atau kepedulian sosial. Mari kita lihat Quran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan kesolehan sosial adalah kebaikan kita terhadap ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Quran surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. U'budu ini fil amr, al-amrul wujub. Perintah itu adalah wajib. Perintah di sini u'budullah, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk u'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, la-nya la-linahyi. Wala tusyriku bihi, janganlah kalian mensukutkannya syai'a dengan sesuatu. Para pencipta Quran rahimakumullah, mari kita amati Quran kita, kita pahami lebih dalam lagi. Ayat ini menginformasikan kepada kita, memberikan edukasi kepada kita bahwa ada hak Allah yang harus kita penuhi. Yang pertama, untuk menciptakan menjadi orang yang soleh. Mu'adz ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Tahukah engkau ya Mu'adz, kata Rasul, apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atau kewajiban Allah kepada hambanya? Kemudian Mu'adz menjawab, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Qala, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya hak Allah terhadap hamba-hambanya atau kewajiban hamba-hambanya kepada Allah cuma dua. Ayya'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Agar hamba-hamba itu menyembah Allah, dan yang kedua, jangan mensukutui Allah dengan sesuatu. Jadi standarisasi ukuran seseorang itu soleh, di antaranya adalah dia beribadah kepada Allah, Tuhan yang disembah hanya Allah, dan dia tidak mensukutui Allah dengan sesuatu apapun. Para pencinta Quran rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi standar kesolehan sosial itu adalah kedekatan dia kepada Allah. Dia mengakui semuanya itu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengetahui musibah, yang mengaturnya, yang menetapkannya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha memiliki segalanya. Semuanya adalah milik Allah. Kita hanyalah, yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hak Allah. Artinya hak Allah di sini kewajiban manusia pertama menyembah Allah dan tidak mensukutuinya. Ini standar. Standar kesolehan sosial. Pribadi yang soleh itu tentunya menyembah Allah ya ibadah. Salah satu indikatornya dia itu sholat. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang itu tidak sholat? Standarnya kalau itu diterapkan, dia tidak soleh.
nampak di hadapan manusia dia baik. Tapi ketika dia tidak beribadah kepada Allah, turunlah standarisasinya, kesolehannya, tidak soleh individunya. Ternyata dia masih mengikuti perdukunan, dia masih mengikuti kemusyrikan, dipertanyakan lagi kesolehannya. Termasuk dia misalnya masih minum khamr, dia melakukan perjudian, dia melakukan perzinahan, maka standarisasi kesolehannya tidak diperoleh orang terlebih itu. Orang itu baik, nampak kebaik, tapi dia tidak sholat. Seorang muslim, kesolehan standar sosial, standar kesolehan di hadapan Allah dia turun. Kesolehan individunya diragukan. Jadi standarisasi atau ukuran, parameter atau indikator orang itu soleh, pertama dia beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Yang kedua, tidak mensukutukannya. Para pencinta Quran rahimakumullah, selanjutnya wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba. Apa? Artinya kewajiban Allah kepada hambanya. Alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Satu saja. Allah tidak mengazab orang yang tidak mensekutuinya dengan sesuatu. Allah tidak akan mengazab. Dan Allah akan mengazab bila seseorang itu mensekutukan Allah. Itu. Jadi ada kewajiban Allah, yaitu tidak mengazab orang yang tidak mensekutui Allah, mensekutuinya. Jadi kita hamba-hamba Allah berhak menerima kebebasan, tidak mendapat azab karena kita misalkannya tidak mensekutukan Allah. Para pencinta Quran rahimakumullah, mari kita kaji lebih dalam. Kajian tafsir memang kajian cukup serius. Kajian tafsir, kajian harus mendalam. Kajian tafsir adalah kajian bagaimana kita supaya memahami Quran dengan baik, akidah kita tambah mantap. Jadi kita ukur sekarang, apakah kita termasuk pribadi yang soleh atau tidak? Begitu aja. Mudah-mudahan kita termasuk pribadi yang soleh. Salah satu tolok ukurnya, indikatornya adalah kita menyembah Allah, kita masih sholat, kasih kita masih memenuhi rukun iman, kita masih melaksanakan rukun Islam. Ini salah satu tolak ukurnya. Dan kita tidak mensukutui Allah. Jadi standarisasinya, salah satu ukurannya sederhana itu tadi. Yang kedua, orang kalau sudah memahami standarisasi atau tolok ukur atau parameter dari kesolehan pribadi, hendaknya kepedulian terhadap sosial akan nampak. Orang yang paham agamanya, semestinya kepedulian individunya kuat, peduli. Ayat selanjutnya itu menginformasikan, memberikan edukasi, memberikan petunjuk kepada kita. Kita diajarkan setelah kita memiliki standarisasi atau ukuran orang yang soleh, maka kepedulian kita terhadap lingkungannya jangan ditanyakan lagi. Begitu. Jadi orang yang soleh, misalnya orang yang mengerti bahwa zakat itu wajib, infak itu adalah kebutuhan kita, harus kita keluarkan menjadi kebutuhan, maka jangan ditanya lagi. Orang yang soleh itu pasti dia peduli kepada lingkungannya. Jadi dia paham bahwa rezeki adalah titipan Allah, 2,5% itu bukan milik kita, milik orang lain. Rezeki yang Allah titip, yang Allah titipkan kepadanya, kepada kita, lalu kita keluarkan. Dia paham. Ketika kita dikeluarkan, tidak paham, ini dipertanyakan kesolehannya. Jadi kecerdasan agama meningkat lebih tinggi, maka semakin meningkatnya kejadian agama,
akan pedulian sosialnya tinggi, mestinya seperti itu. Nah, pada ayat berikutnya inilah yang dikatakan kecerdasan sosial. Setelah tadi tolak ukurnya kecerdasan personal, kecerdasan individu, maka berdampak kepada kecerdasan sosial atau kesolehan sosial. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tuh. Jadi orang yang soleh, dia akan peduli kepada kedua orang tuanya. Para pencinta Quran rahimakumullah, yuk kita perhatikan. Ada pepatah orang tua dulu. Sejelek-jeleknya wajah orang tua, tetapi dia adalah keramat berjalan. Mungkin bahasanya yang mungkin ada istilah lain. Orang tua itu yang dapat kita ambil. Orang tua itu adalah keramat berjalan. Apa yang dimaksud keramat berjalan? Doanya itu mustajab. Ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Kalau orang tua murka, Allah murka. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah ridho. Karena perbuatan kita ridho Allah. Tapi kalau kita sering menyakiti orang tua dan sebagainya, Allah pun murka terhadap orang-orang yang menyakiti orang tua. Doa orang tua, doa ul walid kadu'ain nabi li umatih. Doa orang tua kepada anaknya makbul, bagaikan doa nabi kepada umatnya. Subhanallah. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita sebentar lagi masih mengkaji terkait tentang ayat ini, ayat surah An-Nisa surah keempat ayat 36 selanjutnya, keperluan sosial. Wabidil kurba wal yatama wal masakin. Wabidil kurba, kepedulian kepada karib kerabat. Tuh, dia peduli ke kerabatnya. Orang-orang yang terdekat dia peduli. Wal yatama, orang-orang yatim. Konteks yatim di sini yatim yang miskin, tapi ada yatim yang kaya. Kepedulian pada yatim, dia peduli. Wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin dia peduli. Jangan ditanya lagi. Ketika kecerdasan kesolehannya sosialnya tinggi, nah ini sangat memberikan manfaat. Ketika kesolehan individunya, kesolehan personalnya, memahami agama yang lebih dalam, maka semakin peduli kepada lingkungannya, termasuk di antaranya orang yatim dan miskin. Wal jari dil kurba, tetangga dekat. Wal jari dil kurba, tetangga yang memiliki kedekatan. Para pencinta Quran rahimakumullah, tetangga itu sangat penting bagi lingkungan kita. Banyak orang yang sakit bertetanggaan, yang pertama nolong adalah tetangga, bukan saudaranya. Karena saudaranya bisa jadi dia tinggal di kampung, di tempat kejauhan. Saudaranya tinggal di mana-mana, dia jauh dari saudaranya. Tapi dia bermasyarakat, bertemu dengan komunitas, bertemu dengan masyarakat, tinggal di suatu tempat. Yang pertama menolong adalah tetangganya. Jadi Islam mengajarkan kepedulian sosial terhadap tetangga. Saling berbagi, saling percaya. Di masyarakat di kampung, atau masyarakat tertentu, saking percaya kepada tetangga dan lingkungannya, dia meninggalkan rumah, menitipkan kunci kepada tetangga. Saking percayanya, dan tetangga pun dia sangat peduli kepada lingkungannya dan tidak macam-macam. Dia jujur dan sebagainya. Ini timbul rasa percaya, timbul rasa kekeluargaan yang luar biasa.
Kadang-kadang tetangga melebihi dari saudara kandung kita. Dia sangat peduli kepada saudara, pada lingkungan, peduli kepada tetangga, bahkan saudaranya jauh. Dia bantu. Ada yang saudara yang demikian, subhanallah. Jadi ayat 36 dalam surah An-Nisa ini menginformasikan, memberikan edukasi kepedulian kita terhadap wal jari dil kurba, tetangga dil kurba memiliki kedekatan ataupun tetangga dekat. Ini tetangga. Siapakah tetangga di depan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Siapa saudara dekat, orang yang lebih dekat apanya pintu dari rumahmu. Jadi tetangga yang lebih dekat dari rumah kita itu memang dekat. Nah, orang yang terdekat, tetangga yang terdekat adalah orang yang lebih dekat. Ketika kita buka pintu rumah kita, itulah yang paling dekat, mana di antara yang terdekat dari keluarga atau tetangga yang terdekat itu. Wal jaril junub. Wal jaril junub adalah tetangga yang jauh. Beberapa pendapat yang lain, ulama menyebutkan tetangga yang jauh ini termasuk adalah non-muslim bahkan. Misal dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk tetangga kita yang non-muslim pun kita berbagi. Di zaman Rasulullah SAW, Ibu Aisyah ingin membagikan salah satu daging kurban. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah semua sudah dibagikan? Kata Ibu Aisyah, semua sudah dibagikan ya Rasulullah, cuma ada tetangga itu yang belum dibagikan, si pulan non-muslim. Kata Rasulullah, kemudian bagikan dia. Ibu Aisyah pun membagikannya dalam cerita yang beragam, kemudian dibagikannya. Ibu Aisyah pun menyampaikan, wahai tetangga, mohon maaf, saudara agak terlambat diberikannya, justru saudara ini paling banyak. Padahal Ibu Aisyah habis dimarahi, habis diingatkan oleh baginda Rasul, kenapa tetangga yang dibagi? Jadi para pencinta Quran rahimakumullah, apabila ada tetangga kita yang semuanya berkurban, masa dia tidak dibagikan? Misalkan ada kurban dan sebagainya, tetap dibagi. Itu keperluan sosial. Jadi jangan mentang-mentang, ah dia bukan non-muslim kan. Nah, di sini letaknya kita harus mengkaji, harus mengaji, harus mempelajari lebih dalam firman Allah, perintah-perintah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Jadi kesolehan sosial, kesolehan individu berdampak positif terhadap kesolehan sosial, menjadikan orang menjadi sosial, soleh terhadap kebaikan terhadap sosial. Berikutnya, wa sahibi bil dhanbi, teman sejawat, teman dekat tuh peduli. Teman. Saudara, ada saudara kita. Istri bisa berpisah. Ada istilah mantan istri, mantan suami. Tapi tidak ada mantan saudara. Oh, dia mantan saudara tidak ada. Tapi kalau mantan istri ada. Mantan suami ada, tapi kalau mantan mertua ada, tapi kalau mantan saudara tidak ada. Demikian juga teman. Teman yang baik adalah teman yang membuat kita mengingat Allah. Shodiquka man, teman kamu adalah orang yang membuat kamu menangis. Abekaka, orang yang membuat kamu menangis, bukannya orang yang membuat kamu sering tertawa. Jadi teman yang baik itu teman yang sering membuat kita menangis. Bukannya sering menangis di kita tonjok. Bukannya menangis teman yang baik itu suka memukul kita, menyakiti kita. Bukan. Teman yang baik adalah teman yang membuat kita sering menangis untuk mengingat Allah. Mengingat kebaikan sudah kita lakukan kah? Mengingatkan. Bukan yang menangis ini sering dibuat nangis dipukul, bukan sering membuat nangis dihina, diejek, bukan. Artinya mengingatkan sesuatu tentang hak Allah ataupun belum dilaksanakan perintah-perintah Allah, dia menangis. Sodikuka man, orang yang
membuat kamu menangis, bukan membuat kamu sering tertawa. Sering tertawa juga, para pencinta Quran rahimakumullah, hati-hati. Karena banyak tertawa itu kasratu dhahik tumitul qalb. Orang yang banyak tertawa itu membuat hatinya itu mati. Boleh enggak kita bercanda? Boleh kok. Bercanda, tapi jangan berlebihan yang membuat kita sering tertawa terus. Rasulullah juga sering canda, pernah bercanda, tapi candanya Rasulullah pun menjadi hukum. Suatu hari baginda Rasulullah ditanya oleh nenek-nenek, "Ya Rasulullah, apakah di surga ada nenek-nenek?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada, Nek. Di surga tidak ada nenek-nenek." Nenek-nenek sedih. Kemudian mengetahui nenek-nenek sedih, Rasulullah bilang, "Ya, Nek. Memang di surga tidak ada nenek-nenek. Tapi nenek-nenek kalau sudah masuk surga akan menandakan wajahnya akan berubah menjadi belasan usia belasan muda sebagainya." Kemudian nenek-nenek tersenyum. Rasulullah bercanda tetapi menjadikan hukum saat itu. Artinya boleh bercanda. Kehidupan ini riang dan sebagainya. Cuma membuat berlebih-lebihan, membuat orang sering tertawa terus, hati-hati. Hati menjadi keras, hati menjadi mati karena tidak banyak atau tidak sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman yang baik, kepedulian pada teman. Jadi orang yang soleh pribadi tadi, dia peduli kepada temannya. Wabni sabil, yang selanjutnya itu wabni sabil, yang ke berikutnya wabni sabil yaitu musafir. Peduli kepada musafir. Jadi ada orang yang memang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Ada yang sungguh-sungguh. Tapi juga ada orang yang pura-pura. Seperti dinas sosial itu banyak orang yang juga yang memang betul-betul kehabisan musafir, kehabisan bekal. Ada juga memang pura-pura dia gunakan kehilangan tadi untuk meraih sesuatu agar diongkosi dan sebagainya. Menjadi kebiasaan dia, menjadi perilaku yang buruk. Ada yang seperti demikian, tapi ada yang jujur. Itu hal-hal yang tadi itu demikian rupa yang terjadi. Wa ma malakat aymanukum, yang terakhir hamba sahaya ataupun orang-orang yang lemah, yang hamba sahaya yang konteks sekarang tidak ada di Indonesia dan dipahami dengan hamba-hamba. Hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang perlu bantuan, hamba-hamba Allah yang kondisinya lemah di bidang akidah, kemudian hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan seperti yang memang dari sisi akidah dan ekonomi yang sangat minim dan sebagainya, masuk kategori ini yang perlu kita peduli. Klikkan ini. Para pencinta Quran rahimakumullah, waktulah membahas tafsir tematik ini tidak ada cukup dengan waktu yang beberapa menit ini, tapi paling tidak dalam surah An-Nisa ayat 36 memberikan edukasi kepada kita bahwa kesolehan sosial sangat berdampak kepada kesolehan individu, sangat berdampak kepada kesolehan sosial. Ayat tadi menginformasikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Karena waktulah yang memisahkan kita, insya Allah kita bersua kembali. Al-Fakir Haji Rifai menjadi kajian pada kesempatan baik ini. Mohon maaf tidak tuntas kajian kita dengan tema yang demikian, karena waktulah yang tidak cukup untuk membahas secara keseluruhan, secara total. Mudah-mudahan sedikit pun memberikan manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini pendengar. Edisi hari ke-25 di bulan Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat di hari Kamis ini ya. Dan seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini hingga tengah malam nanti. Pendengar, kami buka dengan segmen Ngobras, informasi berkaitan dengan komunitas akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan nanti akan kami hadirkan juga ragam budaya spesial campur sari pendengar ya. Dan nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan Sandiwara Radio menemani malam hari Anda jelang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, spesial memutarkan lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 hingga 2015 pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Friend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 20 lewat 31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan anggaran, tetapi juga oleh kuatnya model sosial yang tumbuh di tengah masyarakat dan juga berbagai komunitas yang mendukung. Pendengar, semangat tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Segoro Topeng Kaliwungu 2026 yang melibatkan 116 lembaga dan 48 komunitas sanggar seni dari berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang, pendengar. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Joko Setio, dalam talk show jelita di Pro 1 LPPL Radio Suara Lumajang, pendengar. Dan menurutnya tingginya partisipasi berbagai elemen masyarakat ya, ini menunjukkan bahwa budaya masih menjadi ruang bersama yang mampu menyatukan berbagai kelompok dalam tujuan yang sama, yakni melestarikan sekaligus mengembangkan warisan budaya daerah, pendengar. Dan keterlibatan lembaga pendidikan, lalu juga komunitas seni, komunitas sanggar, hingga masyarakat umum mencerminkan kuatnya semangat gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat di Lumajang. Kolaborasi tersebut juga tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan event ya, tetapi juga memperkuat jejaring sosial yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pengumuman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 20 lewat 55 menit Anda masih mendengarkan Ngobras Pendengar. Komunitas pecinta musik jazz Kota Bogor atau sering disapa Buiten Jazz ya, ini sukses menggelar konser perdana bertajuk Meet the Legends di Puri Begawan Kecamatan Bogor Tengah pada Sabtu minggu lalu, pendengar. Dan konser ini berhasil memukau ratusan penonton lewat kolaborasi perdana tiga legenda besar musik Indonesia, yakni Ermi Kulit, Mus Mujiono, serta Dedi Dukun, pendengar. Dan inisiator Buiten Jazz ini, Nanang Yuswanto, ini menyampaikan bahwa konser ini digelar sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas kontribusi besar para musisi legendaris tersebut dan terhadap juga perkembangan musik jazz di tanah air ya. Antusiasme yang tinggi juga membuktikan bahwa musik jazz memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Bogor, pendengar. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kesuksesan ini menjadi pemantik bagi Buiten Jazz ya untuk menggulirkan program berkelanjutan. Komunitas ini menjadwalkan agenda rutin bertajuk Buiten Jazz setiap 2 minggu sekali untuk wadah musisi lokal, pendengar. Demikian Ngobras telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan spesial tembang campur sari ya untuk menemani malam hari Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request juga berkaitan dengan campur sari favorit Anda, silahkan di 081-5x4200 atau Anda juga bisa kirimkan melalui fitur live chat RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda saat ini tengah mendengarkan Bogor Malam ini spesial Campur Sari yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita baca atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Selamat malam RRI Bogor, malam juga Bapak. Dari Bapak Parsudi ya di Cimanggis, minta lagunya Loro Bronto buat penyiarnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Parsudi di Cimanggis ya. Lagunya sudah kami siapkan, mohon ditunggu. Lanjut, selamat malam dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Lomiting Asmoro untuk kakak penyiarnya, terima kasih, selamat malam. Untuk Abah Kismin dan Kang Zulian, salam sehat. Oke deh, terima kasih Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Lagunya nanti kita carikan terlebih dahulu ya, semoga tersedia. Dan pendengar, kita lanjut ke atensi berikutnya malam hari ini dari Kang Fuji di Tapos Depok. Minta diputarkan lagu dengan judul Getun Nganti Pikun ya, dari Nonik Aprilia. Spesialnya untuk para pecinta Campur Sari di RRI Bogor aja, untuk kakak penyiarnya, terima kasih, sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin, terima kasih ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Pastikan Anda tetap bersama kami ya di spesial Bogor Malam ini Campur Sari yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 10 malam nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan atah, tah, tarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Pendengar lepas pukul 21 lewat 50 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut atensi berikutnya dari Bapak, maksud kami dari Abah Kismin ya, di Pasir Eurih Ciapus. Seragam budaya, lagunya Jambu Alas, penyanyinya siapa aja deh. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati di Wilujeng, dulu piye kabare katanya. Julian ditunggu mie rebus katanya, sama kopinya di ruang rindu. Yanti yang cantik, Tiara yang manis, untuk penyiar idola Abah, Neng Delis yang punya cahaya, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih kembali ya Bah Kismin. Cuaca cerah seperti Neng Delis katanya, walaupun di tanggal tua aman. Terima kasih ya Bah Kismin, lagunya sudah Delis siapkan, mohon ditunggu ya. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang di request oleh Abah Kismin ya. Hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan spesial campur sari. Nanti tepat pukul 22 atau pukul 10 malam nanti, kami hadirkan Sandiwara Radio untuk menemani Anda.

0: Langsung ke Imawan, Noni ya. Pamudut Jambualan.
1: Jambualan sama siapa?
0: Sama Noni Aprilia.
1: Noni Aprilia, Jambu Alas.
0: Iko lagu kesayangnya pun di Noni.

0: Mendengar lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, demikian Campur Sari telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami hadirkan Sandiwara Radio, pendengar, dengan judul Kita Harus Sukses, dipersembahkan oleh RRI Gunung Sitoli. Dilanjutkan nanti segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu spesial untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama Radio dengan judul Kita Harus Sukses. Dimainkan oleh Dasnita Zega sebagai Sari, Putri Rahayu Polem sebagai Nisa, Yosi Mahalawa sebagai Mala, Haswan Zega sebagai sutradara, teknik rekaman Bes Rahmat Hulu. Selamat mendengarkan.
1: Nisa,
2: ya.
1: Nanti kalau kita lulus, kamu jadi sekolah di kota.
2: Masih belum, Sari. Ya, tergantung uang lah nanti.
1: Oh gitu.
3: Masa anak PNS nggak lanjut di kota?
1: Nah, kalau itu sih aku masih belum bisa pastikan sama mamaku.
3: Kalau kamu, Nisa?
2: Aku kayaknya nggak lanjut deh.
1: Lah, kenapa? Mau nikah ya?
2: Kayaknya gitu.
3: Apa?
2: Namaku Nisa. Aku punya keinginan untuk menikah muda dan membuktikan pada teman-temanku kalau menikah muda itu baik.
4: Aku Sari, aku anak PNS. Biasalah kalau di kampung yang namanya PNS pasti hebat. Nyatanya gak seindah yang mereka bayangkan.
5: Oh no.
3: Aku Mala, aku anaknya periang, cantik dan imut.
2: Emangnya dalam naskah ada nyebut gitu ya?
3: Enggak sih, aku ngarang aja.
1: Ih, ayo lanjutkan profilmu.
3: Sabar. Aku wanita penuh mimpi. Aku mau lanjut sekolah alias kuliah di kota. Ya, dengan modal dari orang tuaku sih. Tapi nanti aku ganti kok.
6: Kalau sukses.
3: Ya, betul sekali. Kalian cerdas. Udah makan yuk.
1: Ayo.

0: Kemarin kan aku bercanda loh.
1: Bener Nisa. Tapi aku lihat kamu serius kok kemarin.
0: Enggak loh Sari, kemarin aku tuh hanya bercanda.
1: Berarti jadi dong kita kuliah di kota Gunung Stoli dong.
0: Nah itu dia yang masih belum bisa aku pastikan saat ini. Aku gak punya uang. Tahu kan orang tuaku hanyalah petani karet. Mana mungkin bisa kuliahkan aku di kota. Tamat SMA aja ya sudah syukur akunya.
1: Terus gimana dong? Apa kita harus nganggur?
2: Hai, kalian dari mana? Coba lihat.
1: Apa itu?
2: Aku bawa apa? Ya bawa badan lah dan segala aksesorisnya. Ah, payah kamu. Ini aku bawa surat kelulusan kalau aku sudah diterima kuliah.
0: Lulus aja kita belum. Kok kamu pede banget daftarnya?
1: Dia kan lulusan terbaik di sekolah kita.
0: Tapi kan lulusan kampungnya. Sok belagu banget sih.
1: Nisa, kamu jangan bicara seperti itu dong.
0: Iyalah, sok banget. Udah, aku pergi.
2: Dia kenapa, Sari?
1: Aku juga gak tahu. Tadi kami baik-baik aja kok. Tiba-tiba kamu datang, dia gak suka.
2: Apa aku bawa hantu ya?
1: Bisa.

0: Nisa, kamu kenapa tadi siang? Kayaknya benci banget sama Mala.
1: Aku cemburu.
0: Kenapa?
1: Dia udah pintar, kaya. Bayangkanlah, kita aja belum lulus SMA, dia malah udah lulus masuk kuliah. Hebat kan dia? Mentang-mentang bapaknya kaya, mau masuk kuliah, di mana saja dia bisa kan? Andai saja bapakku masih hidup, pasti aku juga bisa seperti dia, bisa kuliah.
0: Kan kita juga bisa kali.
1: Mengandalkan mamaku, mana bisa Nis?
0: Gimana dong?
1: Ini mau gimana lagi? Nikah aja lah aku.
0: Lah kok kamu cepet banget mengakhiri cerita kenikahan? Aneh deh kamu.
1: Ah biarin lah.
0: Kayaknya kamu memang pengen banget deh nikah sama Johnny ya, ya kan?
1: Siapa Johnny? Ah gak ingat aku.
0: Laki-laki yang dulu ngejar-ngejar kamu pakai sendal gara-gara kamu dorong dia ke got waktu sekolah SD dulu itu loh.
1: Masa? Siapa ya? Kok aku lupa? Di mana nih dia sekarang?
0: Iya, aku aja juga gak tahu. Ya semoga sih masih panjang umurnya.
1: Amin.
0: Aku pergi dulu ya, udah larut malam nih.
1: Iya, kamu hati-hati ya. Awas, di sana banyak jebakan.

0: Aduh, kok malam ini dingin banget ya? Mana gelap lagi?
1: Apa padam lampu ya? Semoga aman-aman saja. Itu siapa? Aduh, kok nangis-nangis setidak kiburan. Aduh, siapa itu? Atau aku kesana aja? Tuh gimana? Aku kesana? Enggak. Aku pergi aja. Aku pergi aja lah. Siapa tahu ada bolongan besar di bunga. Serem.
2: Nis, kamu gak nyuci?
3: Iya nih, mau ke sungai. Ayo.
2: Kebetulan ada kamu.
3: Lah, kenapa?
1: Tau gak sih, aku pulang dari rumah kamu. Jalannya kan sepi ya. Terus aku mendengar sesuatu.
3: Kamu mendengar apa?
1: Pokoknya suara tangisan di kuburan. Ih, serem banget.
3: Kamu ini kok kita jadi cerita-cerita horor ya? Jadi merinding aku. Mana perutku kosong lagi.
1: Aku serius. Oh, suaranya tuh suara malam.
3: Apa? Cerita apa, ayo?
4: Bisa nggak sih? Jangan main-main kejut-kejutin aja. Gak suka aku. Ih, jantungku copot.
3: Habis kalian lucu deh. Kayak lagi ngebahas apa sih? Seru banget.
4: Sampai-sampai kepala kalian menyatu loh.
3: Lagi ngebahas jodoh lah. Mau ikutan kamu?
4: Gak ah. Malas jodoh-jodohan. Oh iya, besok pengumuman kita lulus loh. Sudah dengar kan?
1: Iya, kami sudah dengar. Oh. Semoga kita lulus semua ya.
3: Amin.
1: Malah?
3: Ya? Ya, kenapa?
1: Kok kamu termenung?
3: Enggak apa-apa, aku hanya memikirkan aku berangkat ke kota siap kelulusan nanti. Kalian jadikan kuliah di kota. Semoga aja enggak jadi deh.
4: Loh, kok kamu mikirnya gitu?
3: Enggak lah, aku bercanda. Aku pergi dulu. Dah, sampai ketemu di sekolah besok ya. Aku sayang kalian.
4: Ih, ada-ada aja sih malah ini. Udah kaya raya, tapi error.
1: Ih, gak baik kali ngatain dia gitu.
3: Iya, emang bener.
1: Ya siapa tahu kan. Dia menyembunyikan sesuatu. Karena gak biasanya loh. Malah itu periang. Terus tiba-tiba melamun seperti tadi.
4: Biasalah anak orang kaya.
3: Oh iya, aku penasaran deh dengan cerita kamu tadi.
1: Nanti malam jam 10 kita coba lewat jalan sepi itu.
3: Gak ada pilihan lain gitu selain lewat jalan
1: kan itu. Kan itu jalan rumah kamu. Seharusnya kamu yang mikir demikian. Kenapa sih rumah kamu harus dibangun di jalan itu? Sepi lagi.
4: Iya juga ya.
1: Nanti malam pokoknya aku ke rumah kamu. Kita lewat jalan itu ya.
3: Oke.
4: Tunggu aku, Sari. Sari,
1: buruan. Buruan. Kamu lambat amat sih jalan.
3: Kamu cepet-cepet banget sih jalannya.
1: Kamu juga jalannya kayak keong aja pun.
3: Kok kamu ngatain aku keong sih?
4: Serupan ya kamu ya.
3: Iya kan, iya kan.
1: Diam.
3: Apa itu tadi? Kayak ada yang foto kita loh. Kamu lihat kan?
1: Itu kilatan berarti.
3: Masa sih?
1: Tuh. Ya, kamu dengar. Itu.
3: Dengar. Itu suara kuntilanak.
1: Bukan.
3: Kuntilanak, suaranya mana ada seperti itu?
1: Pakai nangis-nangis lagi.
3: Iya, kata mamaku, kalau suara tangisan kecil tandanya ia dekat. Dan kalau suaranya besar tandanya dia jauh.
1: Nah, kamu dengar sekarang kan suaranya besar apa kecil?
3: Iya, kecil lah.
1: Lah itu tandanya?
3: Mamaku.
5: Aduh, pulang, pulang yuk besok hari kelulusan kita. Jangan sampai gara-gara ini kita gak bisa menghadiri pengumuman itu besok. Aduh.
0: Diam, diam. Kamu diam.
5: Papa. Harapan papa padaku gak bisa aku kabulkan, Pak. Aku gak bisa menjadi apa yang papa mau. Aku ingin ikut sama papa saja.
0: Itu siapa? Kok suaranya gak asing ya, Sari? Iya, aku juga mikirnya gitu. Dia itu kayak...
4: Mala.
0: Iya, betul, Mala tuh kan.
4: Iya, Mala.
0: Aduh, Sari, kayaknya malam ini hujan deh. Iya, aku juga mikirnya gitu. Apa kita tinggalkan Mala sendiri di sini?
4: Gimana ya? Ternyata aku salah nih menilainya selama ini. Aku pikir Mala lebih beruntung daripada aku.
0: Kesana yuk.
4: Ayo, ayo, ayo, kesana yuk.
0: Mala.
3: Kalian untuk apa kesini?
4: Kami yang seharusnya bertanya begitu. Ngapain kamu menangis di sini? Dan itu kuburan siapa?
3: Ini kuburan papa aku.
0: Papa kamu kan Pak Dani.
3: Bukan, itu bukan papa aku, itu papa tiriku. Dia hendak menjodohkan aku dengan Johnny. Laki-laki yang belum pernah aku lihat dan aku kenal. Aku tidak menginginkan perjodohan ini.

0: Kok aku baru dengar kalau Pak Dani bukan papa kamu?
1: Sebentar, kamu dijodohkan sama Joni Iskandar?
2: Iya, kok kamu tahu?
1: Wah, beruntung kamu. Dia itu sahabatnya Nisa waktu SD.
0: Iya, sudah lama itu dan aku juga lupa wajahnya gimana.
1: Dan, wah sih, aku dengar sekarang dia sudah menjadi dokter muda di kota.
0: Lagian, kamu kan hanya dijodohkan, bukan langsung nikah. Jadi, ada kesempatan buat kuliah.
1: Iya, jadikan aja itu syarat sama papa kamu yang sekarang. Aku yakin Pak Dani juga berniat baik kok untuk kamu.
2: Tapi kan dokter adalah cita-cita papa aku, Nis. Mamaku juga berharap begitu. Karena papaku dulu meninggal karena mamaku gagal merawat papaku.
0: Kan mama kamu bukan dokter, jadi jangan salahkan mama kamu dong.
2: Iya, makanya aku ingin merawat mamaku selagi aku masih bisa. Aku gak mau gagal merawat mamaku.
0: Iya, jangan besar-besar suaranya. Lagian di kuburan ini bukan hanya papa kamu aja, banyak kan yang lain di sini.
1: Kamu Nisa bicara apa sih, bikin takut aja deh.
2: Tuh kan petir, hujan turun, lengkap lah sudah. Ayo kita pulang, setelah kita bahas lagi.
0: Sudah malah, jangan nangis lagi. Udah itu. Ada kabar di sini, aku yang mau nikah malah kamu yang jadi. Sial aku.
3: Kami berangkat ya, Nisa.
4: Jaga diri kamu baik-baik ya.
3: Kami pasti kembali.
0: Tenang, aku di sini akan menunggu kalian. Jadilah orang sukses nantinya untuk kampung kita, oke?
3: Kita wajib sukses deh pokoknya. Jadilah wanita tangguh untuk keluarga. Dan kita jangan saling melupakan.
0: Amin. Semoga saja kita bertiga sukses ya.
3: Amin.
0: Nah, kalian berdua juga gak akan meninggalkan aku dan melupakan kampung kita ini.
1: Pasti. Kami gak akan melupakan kampung kita dan sahabat kami satu-satunya paling comel.
2: Iya. Ayo kita foto dulu. Ayo.
3: Oke.
2: 1, 2, 3.
3: Cheers. Udah. Kalian berangkat sana.
0: Nanti pesawatnya kabur lagi.
1: Siap calon ibu kepala desa.
2: Amin.
3: Dadah.
1: Kami merindukanmu, Nisa. Love you.
5: Demikian drama radio produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Pendengar Lemas, pukul 23 lewat 39 menit saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Spesial kami putarkan, kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini hingga tengah malam nanti ya, lagu Indonesia yang rilis tahun 2010-an pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request silahkan di 0815x4200. Kita langsung saja ke atensi yang sudah masuk ya malam hari ini. Yang pertama dari Ibu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Deli, semalam juga Ibu. Tolong putarkan lagu Aku Tak Berdaya dari Indah Dewi Pertiwi. Salam untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mbak Deli, penyiar idola yang baik hati. Hatur nuhun Ibu Maharani. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Lagunya ditunggu ya, hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih Ibu Maharani, sehat selalu beserta keluarga ya Ibu. Lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum, selamat malam Teh Deli, semalam juga. Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor dari Teh Yanti Jembatan Hitam. Di Ruang Rindu malam ini saya mau salam-salam aja buat Kang Julian, Kang Reno, Abah Kismin, Anu Kasep, Bapak Sutisna di Cipinang Gading, Kang Boy BCL, Mamah Dayang Sumbi, Kang Wahyu, Kang Handra sama Umi, Kong Birawa, juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun berada. Lagunya ikutan aja kata Teh Yanti ya. Terima kasih buat Teh Deli, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun Teh Yanti di Jembatan Hitam, semoga sehat selalu juga beserta keluarga ya. Lanjut kali ini dari Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Delis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Tolong diputarkan lagu Posesif dari Naif ya. Salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Abah Kismin. Kalau di acara Ruang Rindu, saya serius katanya, gak bercanda. Oke siap, kalau di acara Pro Dangdut baru saya bercanda. Udah dulu ya, capek ngetiknya katanya. Oh.

Oke deh, lagunya udah di play. Saya mau tidur, udah ngantuk katanya. Soalnya nanti tengah malam mau nonton bola. Terima kasih banyak Teh Delis. Terima kasih kembali. Siap, lagunya sudah disiapkan untuk diputar ya. Hatur nuhun Kang Zulian di Ciomas atensinya. Lanjut. Dari Kang Brian Walker katanya request lagu tahun berapa katanya ya. Kali ini kita spesial lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an, Kang Brian ya. Ditunggu requestannya sambil mungkin dipikir-pikir dulu kira-kira lagu apa yang akan direquest. Kita ke Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Mbak Delis, malam juga. Dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon putarkan lagu Memori dari Ruth Sahanaya untuk Mbak Delis. Terima kasih. Selamat malam untuk Abah Kismin dan juga Kang Zulian. Siap. Terima kasih kembali Ibu. Nanti kita cek dulu ya apakah masuk ke rentetan lagu yang kita putarkan atau tahunnya apakah masuk ke kategori malam hari ini. Nanti kita putarkan kalau memang masuk ya. Tapi kalau tidak, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak pastinya. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu hingga tengah malam nanti hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 23 lewat 6 menit, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, spesial memutarkan lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 hingga 2015-an pendengar. Kita lanjut atensi berikutnya, kali ini dari Ibu Nina Said di ATS ya. Selamat malam Neng Del, Ruang Rindu, malam juga Ibu. So pasti sehat ya, gelis. Amin, terima kasih Ibu Nina Said. Request lagunya Dudi Oris ya, Aku Yang Jatuh Cinta, kalau enggak ready Marcel Siahaan takkan terganti. Terima kasih gelis, selamat malam. Terima kasih juga Ibu Nina Said, selamat malam, sehat selalu beserta keluarga ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar Ruang Rindu, selamat malam Neng Delis yang punya cahaya, katanya Abah ikutan dari Abah Kismin di Pasir Eurih Ciapus. Lagunya dari Ratu, Teman Tapi Mesra. Kirim-kirim salamnya Ibu Siti Haryati, Yanti yang cantik, Tiara yang manis, Julian yang bobo, Iqbal bersama istri. Untuk Neng Delis yang punya cahaya, terima kasih, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Amin ya Robbal Alamin. Hatur Nuhun, terima kasih. Sehat selalu untuk Abah Kismin ya, di Pasir Eurih Ciapus. Lanjut, kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya dari Noah ya, Kala Cinta Menggoda. Oke, siap. Spesialnya untuk Delis-Gelis katanya, siap. Hatur Nuhun. Sehat selalu Kang Brian Walker ya, di Manchester. Lagunya nanti Delis siapkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lepas pukul 23 lewat 33 menit, semakin malam lagu-lagu yang kami hadirkan juga semakin syahdu tentunya. Semoga menghibur Anda malam hari ini ya. Dan Delis juga ingin menyapa pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, juga ada Ibu Siti Khodijah ya. Salam sehat Ibu, sehat selalu beserta keluarga ya, tetap mantau RRI Bogor. Tadi sudah diputarkan lagu requestannya dari Ermi Kulit ya, dengan judul Walau Dalam Mimpi. Semoga lagunya menghibur malam hari ini ya. Kita lanjut baca atensi berikutnya, kali ini dari Kang Iqbal Tea di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Minta diputarkan lagu Lumpuhkanlah Ingatanku dari Geisha ya. Kirim salamnya yang paling populer di Ruang Rindu katanya. Ada Abah Kismin di Pasir Eurih Capus, Bang Julian, Kang Satria, Boy BCL, Bang Jack, Diki Chandra, dan semuanya aja. Spesial buat istri tercinta Nur Halima. Semoga sehat selalu buat yang bacain, terima kasih dan sukses selalu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Kang Iqbal Tea ya di Gadok Tengah Curug Nangka, dan juga istri ada Ibu Nur Halimah. Sehat selalu beserta keluarga. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu. Terima kasih. Lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Kang Fuji di Tapos Depok. Masih stay tune malam hari ini katanya, menemani Teh Delis hingga tutup siaran nanti. Tolong putarkan lagu dari Tompi ya Teh, judulnya Tak Pernah Setengah Hati. Tak Pernah Setengah Hati memang kalau dengerin Pro 1 RRI Bogor bareng Teh Delis. Siap. Terima kasih Kang Fuji di Tapos Depok. Lagunya juga sudah Delis siapkan, mohon ditunggu ya, kita akan putarkan. Dan pendengar, Delis ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda mengirimkan atensi dan requestannya ya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan malam hari ini menghibur Anda dan membuat Anda bahagia karena lagunya sudah diputarkan ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami hingga tutup siaran nanti di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kuku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar lepas pukul 23.52 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian Ruang Rindu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Saatnya Delis hadirkan renungan malam dengan topik seorang lelaki pemburu ya, hingga jelang tengah malam nanti, dan pastikan Anda tetap bersama kami hingga tutup siaran nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Selamat beristirahat dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan kami informasikan juga nanti tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Akan mempertemukan Ekuador melawan Jerman, dan juga tepat pukul 6 nanti akan hadir siaran langsung pertandingan sepak bola Jepang versus Swedia hanya di Pro 1 RRI Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami, dan berikut renungan seorang lelaki ya, pemburu sebagai judulnya. Delis pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, Ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Jumat ini. Seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6 teman Pro 2. Karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke, jadi jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: maksimal ya peluangnya.
1: Maksimal ya, karena memang untuk mencari ruang tembak itu susah gitu, karena memang mereka selalu ditempel ketat, Bung Lukman.
0: Iya, jadi dengan kemenangan Ekuador saat ini, Ekuador bisa melaju ke babak.
1: Melaju ke babak ketiga besar, dia menempati peringkat kedua di grup E, runner-up grup E, dengan nilai poin 4 dari satu kali menang melawan Jerman 2-1 dan satu kali seri ketika menghadapi Curaçao ya, jadi dia punya nilai 4, berarti lebih dari sementara Pantai Gading cuma memiliki nilai poin 3.
0: Baik, ya. Bung Yanto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 pagi hari ini.

0: Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung serta Cirebon. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menemani pagi Anda. Kali ini berjumpa dalam program Mutiara Pagi Berjaringan, Saudara. Sebuah tema yang akan menjadi perbincangan kita hingga tepat pukul 6 nanti. Kita akan menengok sejarah di mana Islam hadir di tengah masyarakat Arab yang kala itu dikenal dengan masa jahiliyah. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam berhasil mengubah masyarakat yang terpecah menjadi umat yang bersatu, mengubah budaya kekerasan menjadi kasih sayang, mengubah kebodohan menjadi peradaban ilmu pengetahuan. Dan perubahan yang dibawa Islam tentu bukan sekedar perubahan penampilan, melainkan perubahan cara berpikir, bersikap dan juga memandang kehidupan. Namun pertanyaannya yang tentu relevan juga bagi kita hari ini, apakah semangat perubahan itu masih hidup dalam diri umat Islam saat ini? Atau justru kita seringkali merasa nyaman dengan kondisi yang ada sehingga enggan untuk melakukan perbaikan terhadap diri sendiri? Dan untuk mengulas lebih dalam tema yang kita hadirkan di hari Jumat 26 Juni 2026, Saudara, kita sudah bersama Bapak Profesor Didin S. Bukhari, Saudara pendengar. Untuk tema kita kali ini adalah Islam Agama Perubahan. Telah hadir narasumber kami dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Prof ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, dan tentu kita akan segera mendengarkan untuk mukadimah serta pemaparan terkait tentang topik kita di Mutiara Pagi Berjaringan Islam Agama Perubahan. Kami persilakan Prof.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Bogor, Bandung dan Cirebon, pagi ini saya akan membahas tema tentang Islam adalah agama perubahan. Para pendengar yang budiman, saya buka pemaparan ini dengan kata-kata bijak atau mungkin kata-kata yang filosofis. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu. Kita tidak akan menginjak sungai yang sama dua kali. Kita tidak akan menginjak sungai yang sama dua kali. Inilah kata-kata yang bisa mengantarkan kita bahwa semua yang ada di dunia ini terus berubah. Kita sendiri tidak pernah tidak berubah. Awalnya kita ada dalam rahim kandungan ibu kita, lahir menjadi bayi, mulai menjadi balita, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian lansia, dan kemudian kita kembali seperti anak-anak kembali. Menjadi orang yang mudah tersinggung, menjadi orang yang ingin selalu diperhatikan, ingin selalu kalau kita punya hal yang kita inginkan, ingin cepat untuk didapatkan. Jadi segalanya diri kita itu terus berubah. Waktu yang kita lalui itu tidak pernah berhenti. Sekarang jam 5 lewat 12 menit, kita bicara jam 5.12 menit itu tidak akan tepat, karena detik terus berjalan. Jadi tidak akan pernah orang mengatakan tepat jam 12 lewat 2 menit misalnya. Itu ya ketika kita bilang 2 menit, detiknya terus berjalan. Ya. Itulah yang namanya perubahan. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri menyatakan bahwa dunia ini tempat yang tidak abadi, ya, alias sementara. Kulluman 'alaiha fan, dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Setiap ada yang ada di dunia itu adalah fan. Fan itu sementara, tidak abadi, atau rusak, ya, aus, ya. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat 140, atau surat Al-Baqarah, bukan Ali Imran, Al-Baqarah 140. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan peradaban itu kami pergilirkan di antara manusia. Peradaban itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi yang namanya orang maju menjadi orang yang di atas, memimpin atau menentukan seluruh kegiatan manusia di dunia, itu dipergilirkan oleh Allah. Dulu tahun abad 8, 9, dan sampai 10, dunia ini di bawah peradaban Islam. Eropa juga di bawah peradaban Islam yang waktu itu masih belajar membaca A, B, C, D, T, E, itu masih mengeja. Sementara Islam sudah menguasai seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, itulah yang namanya peradaban di masa Islam jaya. Nah, sekarang peradaban itu ada pada orang-orang non-muslim. Sementara Islam di bawah peradaban mereka. Apa saja yang dibeli atau apa saja yang diproduksi itu bukan datang dari negara muslim, tapi dari negara Eropa, Amerika, negara-negara yang non-muslim. Memakai peralatan yang ada di dapur itu semua buatan negara-negara maju di luar Indonesia. Apalagi barang-barang elektronik yang canggih seperti yang kita bawa sehari-hari, HP, laptop misalnya, atau yang kita tonton sehari-hari, televisi. Termasuk ketika saya bicara di depan corong RRI ini, itu adalah hasil produk orang-orang non-muslim. Bicara di Bogor, tapi terdengar di Cirebon, terdengar di Bandung. Bahkan pernah ada yang menelepon dari Amerika. Kan itu luar biasa. Nah, itulah peradaban di masa sekarang sedang ada dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Dan suatu saat janji Allah dari ayat Al-Baqarah 140 tadi, nanti akan dipergilirkan kembali. Sekarang dunia barat, pasti nanti dua dunia timur lagi yang memimpin, ya. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini betul kata-kata bijak tadi, ya, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Kita tidak akan menginjak air di sungai yang sama dua kali. Artinya terus berubah dan tidak akan pernah berakhir yang namanya perubahan ini ketika sampai di kiamat tiba. Nah, Islam itu adalah agama yang merubah segala hal dari hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang destruktif menjadi hal yang positif, hal yang konstruktif, hal yang baik dan indah. Itu adalah apa namanya sunnatullah Islam, ya. Jadi tidak ada yang namanya Islam itu menyuruh orang untuk berbuat negatif, merusak, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain rugi. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita juga harus mengubah, atau dalam bahasa agama disebut hijrah. Ya. Harus berhijrah. Hijrah apa saja yang perlu kita lakukan? Banyak sekali. Ya. Kita bahas karena waktu hanya dua hal yang akan kita bahas. Pertama, kita harus hijrah, kita melakukan perubahan pola pikir. Ya. Jadi pola pikir juga harus dilakukan perubahan supaya kita bisa menjadi orang yang ada di depan. Muslim, kaum muslimin ada di depan karena melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola pikir bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya ibadah yang dilakukan di masjid berupa sholat, ya, berupa ibadah di atas sajadah, bukan hanya ibadah di Baitullah, di Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya, Masjidil Haram, bukan hanya doa dan zikir, tapi yang namanya ibadah itu seluruh aktivitas kita. Jangan kita mengira dan menduga bahwa orang bekerja sebagai supir angkutan umum yang membawa penumpang sekarang menuju kota Jakarta misalnya, atau kota Bandung, atau kota Cirebon dari daerah terpencil, daerah pinggir, itu bukan ibadah. Itu adalah juga ibadah. Kenapa? Karena orang yang membawa penumpang menjadi sopir atau pengemudi angkutan umum itu sedang mencari nafkah yang halal. Maka orang yang mencari nafkah yang halal itu adalah pejuang, ya, pejuang di jalan Allah juga, ya, untuk kebutuhan rumah tangga, anak dan istrinya, ya. Termasuk juga para penyiar RRI ini termasuk adalah melakukan ibadah juga. Orang yang mencangkul di sawah, di ladang, ya. Orang yang sedang mengajar atau menjadi guru atau menjadi dosen apalagi, ya. Jadi jangan berpikir kita pola pikir kita ibadah hanya di masjid, di madrasah, di musola, di atas sajadah. Tapi orang ketika dia bekerja di kantor itu dia ibadah juga, ya, selama dia melakukan pekerjaannya itu tidak melanggar aturan agama, ya. Kalau dia melanggar aturan agama maka dia bukan lagi ibadah namanya, tapi namanya maksiat, ya. Maksiat itu lawan dari ibadah. Maksiat itu hanya membangkang, ya, menyeleweng. Kalau ibadah adalah taat, ya. Itu yang harus dilakukan, sehingga ibadah itu sebenarnya tidak boleh dalam hukum Islam itu, ya. Bahkan ada kaidah fikih yang bunyinya sangat terkenal, para ustadz sangat hafal ini, ya. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Pokok atau asal segala ibadah itu adalah diharamkan. Hatta yadullad dalil ilal ibahah, ya. Sampai ada dalil yang membolehkannya, ya, atau yang mewajibkannya. Jadi ibadah itu sempit sebenarnya, sedikit, ya. Coba saja kita hitung ibadah dalam Islam yang khusus, maksudnya salat, puasa, haji, zikir, doa, berwudu, mandi, wudu, ya. Sedikit, ya. Karena itu yang namanya ibadah itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam kecuali yang diwajibkan atau dibolehkan, ya. Nah, itu jadi ibadah itu sempit. Karena itu sampai ada dalil yang mengatakan siapa yang melakukan ibadah baru di luar ketentuan aku, kata Nabi, maka pasti akan tertolak, ya, atau dilarang. Nah, itu. Sebaliknya yang namanya di luar ibadah yang khusus tadi namanya muamalah. Nah, muamalah itu luas, ya, seperti yang tadi contohkan menjadi supir angkutan umum, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi penyiar, menjadi pedagang di pasar, menjadi buruh di pabrik, petani mencangkul di sawah, di ladang. Itu namanya muamalah, dan muamalah itu semuanya boleh dilakukan, ya. Tidak sempit, luas sekali, ya. Sampai saya pernah mencontohkan kalau di luar, kalau ada iklan dibuka kredit pemilikan rumah di bulan misalnya, boleh atau tidak, Pak? Sangat boleh kalau ada orang mau mencari rumah di bulan, kalau bulannya sudah jadi area real estate misalnya, boleh itu, tidak ada larangan. Atau kita ingin mempunyai rumah di dasar laut, boleh, ya. Itu namanya lapangan muamalah sangat luas sekali, ya. Sehingga ada dalil yang mengatakan al aslu fil muamalat al-ibahah, yang namanya asal pokok hukum muamalah itu boleh, hatta yadullah dalil latahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah itu saking luasnya lapangan muamalah. Kedua, pola pikir ubah kacamata dunia menjadi kacamata akhirat, ya. Karena apa? Kalau kita orientasinya dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau kita orientasinya akhirat, maka dunia pasti akan ikut, ya. Sehingga ada kata-kata bijak, ya. Kalau Anda mengejar dunia atau kejarlah dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut, ya. Nah, itu namanya ubah kacamata dunia menjadi kacamata akhirat, atau namanya sudut pandang kita duniawi menjadi ukhrawi. Kenapa? Karena duniawi itu singkat, seperti musafir yang mengembara hanya sebentar. Jadi kita ini seperti pinjam tempat di dunia ini, ya. Karena kita musafir yang sementara, dan kita akan pulang ke tempat asal kita, namanya akhirat itu. Makanya kacamatanya diubah, bukan sudut pandang duniawi, tapi sudut pandang ukhrawi, ya. Ketiga, ubah pola pikir bahwa rejeki itu dari manusia. Rejeki itu dari Allah. Kita dapat gaji dari kantor tiap bulan dari atasan kita, ubah itu rejeki Allah melalui tangan atasan kita, melalui tangan bendahara di kantor kita, melalui tangan pembeli di pasar yang membeli dagangan kita. Rejekinya adalah dari Allah. Allah meminjam tangan pembeli di pasar yang membeli dagangan kita, meminjam tangan bendahara di kantor yang memberi rejeki berupa gaji yang tiap bulan kita dapatkan. Itu namanya orientasi bahwa segala hal yang datang berupa rejeki itu hakikatnya dari Allah. Karena itu kita tidak boleh yang namanya mendapatkan rejeki kita tanggapi dengan pesimis, atau menjadi orang yang seperti tidak menerima keadaan atau menolak rejeki walaupun sedikit, ya. Jadi rejeki sedikit apalagi banyak, terima dengan qanaah, ya, menerima bahwa itu rezeki dari Allah, ucapkan alhamdulillah sekecil apapun apalagi besar. Berikutnya, pola pikir kalau ada musibah itu disebut kesialan. Wah, sial nih, ya. Sehingga ada istilah buang sial, ya. Jadi kalau kita mendapat musibah, pola pikirnya jangan dikatakan itu hal yang nasib sial, tapi katakan itu ujian kesabaran, ya. Kalau kita dapat musibah, Allah sedang menguji kita, bukan sial atau nasib kita sedang sial, begitu, ya. Kemudian pola pikir kalau ada masalah itu kita mencari kambing hitam, siapa nih yang harus dikorbankan, padahal kita yang bersalah. Jadikan pola pikirnya menjadi pola pikir solusi kalau ada masalah itu, bukan cari orang yang dituduh sebagai biang masalah, ya. Bahwa kita kalau dapat masalah adalah pola pikirnya cari solusi, ya. Nah, itu mengubah pola pikir yang sebenarnya masih banyak nih, ya. Yang kedua, hijrahkan sikap mental, ubah sikap mental, ya. Misalnya mental yang disebut mental instan, ya. Mental yang ingin cepat kita dapatkan. Kan sekarang zamannya instan, ya. Ada makanan instan, minuman instan, mie instan, bahkan ada konten kreator instan, ya. Ada juga ustadz instan, ya, guru instan dan sebagainya, ya. Instan itu sesuatu yang cepat didapatkan tanpa proses, ya. Nah, dalam Islam yang harus dilakukan itu adalah mental kita, mental proses, bukan mental hasil, ya. Kenapa? Karena kalau mental kita orientasinya hasil, maka bisa jadi kita ingin cepat dapat. Kalau tidak cepat kita dapatkan, kita kecewa, frustasi, patah arang, patah hati. Nah, itu namanya kita kalau orientasinya hasil. Kenapa? Karena memang yang namanya manusia itu dimensinya adalah ikhtiar, usaha, proses mencapai sesuatu. kalau kita sudah melakukan proses ikhtiar usaha, maka jangan orientasinya hasil, karena hasil itu orientasinya ada di tangan Allah. Dimensinya atau ketentuannya ada di tangan Allah. Makanya kita sebelum melakukan sesuatu, faiza azamta fatawakal alallah. Kalau Anda berniat melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Itu yang dimaksud hijrah mental, mental insan menjadi mental proses. Berikutnya mental mager, ubah menjadi mental gesit ya. Mager itu malas bergerak. Bahasa Thailandnya hoream bin ngedul. Nah, itu dia ya. Bahasa kita tuh ngedul, hoream, malas lah gitu. Itu ubah dengan mental bergerak ya. Karena yang namanya hidup itu kalau tidak bergerak, kita akan ketinggalan di halaman belakang ya. Ketinggalan jauh. Makanya ada kata-kata bijak yang mungkin bagus kita dengarkan. Harimau tidak akan kenyang kalau kita hanya berdiam di sarangnya. Harimau harus bergerak, berlari kencang, mencari mangsa berupa kambing, rusa, kelinci, atau kerbau dan sebagainya yang ada di hutan itu. Kalau hanya diam, jadi ya bisa mati ya. Burung misalnya kita lihat, apakah pernah burung pagi berangkat dengan perut yang kosong, pulang juga dengan perut yang kosong sore hari? Tidak pernah. Nah, itu burung sedang melakukan proses, proses mencapai tujuan. Bagaimana caranya supaya perutnya kenyang? Dia bergerak, terbang kemana-mana mencari makanan. Nah, itu namanya mental dari malas bergerak menjadi bergerak gesit ya. Mental pandangan sempit ya. Jadi orang, kalau orang memandang dengan pandangan sempit itu biasanya pikirannya picik ya. Maka ubah ke untuk mental seperti itu menjadi mental husnuzon, berbaik sangka ya. Kalau orang berbaik sangka itu akan menyebabkan perbuatannya juga akan baik ya. Tapi kalau orang mudah berburuk sangka, mudah istilahnya prejudis begitu ya, atau mudah dengan pandangan sempit memandang orang lain, itu biasanya segala perbuatannya akan menyebabkan perbuatan itu menjadi buruk ya. Nah, itu yang perlu diubah dari mental sempit pandangan menjadi husnuzon, berbaik sangka. Dan berikutnya mental emosional, mudah marah, mudah tersinggung, harus dihijrahkan menjadi mental pemaaf, penyabar, penyantun, supaya kita menjadi orang yang disayang bukan hanya oleh Allah tapi oleh manusia ya. Tapi kalau orang yang temperamental, maka kita baca berita hari ini atau kemarin, ada wanita yang disekap tuh 2 tahun ya, hidungnya dicopot ya, telinganya juga dipotong ya, matanya dibutakan. Naudzubillah, kok ada orang yang tega seperti itu. Dan sekarang pun di tahanan itu dengan tahanan khusus ya, sampai diberi CCTV khusus orang tersebut khawatir melakukan sesuatu ya. Nah, inilah yang menyebabkan orang menjadi pemarah emosional, maka dia akan mendapatkan akibatnya ya di penjara ya, atau dibenci oleh orang, baik orang dibenci oleh dihukum dari hukum positif maupun dihukum oleh masyarakat yang bernama hukum sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri, kalau ada yang bertanya kami persilahkan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon, demikian tadi pemaparan Profesor Didin ya, atas kaitan dengan topik kita, di mana perubahan tentu bagian dari sunnatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sejarah juga membuktikan ketika umat Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah, tentu akan lahir peradaban besar yang memberi manfaat bagi dunia, saudara. Makanya perubahan itu tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang juga untuk terus memperbaiki kualitas diri, memperkuat keimanan kita, dan juga meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Dan nanti kita akan kembali untuk sesi tanya jawab ya, bagi Anda yang ingin menanyakan ya perihal topik yang tadi kita ulas bersama. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 kali 4 200. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Mutiara Pagi Berjaringan.

Mutiara Motivasi Hidup. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

0: Kembali dalam Mutiara Pagi Berjaringan, saudara. Tema kita adalah Islam Agama Perubahan. Sesi interaktif kita akan buka hingga jelang pukul 6 nanti ya, 02518312450 atau di 08155x4200. Yang pertama kita sapa dari Cirebon terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kami ada Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nasrullah.
0: Lengkap.
1: Nasrullah itu artinya pemuda idaman ya.
0: Pertolongan Allah.
1: Atau presenter andalan satu RRI Bogor.
0: Amin.
1: Amin. Fighter. Iya.
2: Lanang jagat ya.
1: Iya. Kalau lanang jagat itu Pak Profesor.
2: Beda ya.
1: Assalamualaikum. Iya beda.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalau Bung Nasrullah itu Bung Arul, pemuda idaman. Kalau Profesor, lelanang jagat.
2: Alhamdulillah. Jadi ingat Tarling, Bu.
1: Iya, betul.
2: Pemuda idaman. Pemuda.
1: Idaman jadi impian.
0: Ya kan, jadi panjang kan.
1: Iya.
0: Bu Indra, gimana kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, lagi sibuk sepak bola terus.
0: Benar, benar, benar, benar. Nanti lanjut lagi jam 6, Bu Indra, jangan lupa dengerin lagi ya. Silakan, silakan.
1: Iya, iya, iya. Mengenai perubahan ini betul, Prof. Katanya orang Islam itu ketinggalan dalam perubahan.
2: Iya.
1: Iya. Dan para cendekiawan muslim memantaunya, memonitornya, dan kami juga orang awam juga merasakannya. Ternyata kita ketinggalan karena lebih banyak melakukan ibadah ritual daripada ibadah sosial. Iya. Jadi yang seperti tadi Profesor katakan, memang penting, itu diwajibkan sholat ya, puasa, zikir, sedekah, iya, tapi ibadah sosial itu itulah yang dipakai untuk kehidupan kan. Nah, saya, kalau tidak salah, saya pernah mendengar riwayat ada Nabi dan sahabat serta para pengikutnya sedang mengadakan ibadah ritual itu bersama di suatu masjid, lalu lewat orang yang akan pergi ke tempat pekerjaannya. Nah, semua terhenti dan mengatakan, nah lihat, itu tidak ikut-ikutan. Mengapa? Nah, ditanya, mau kerja, mencari nafkah. Kata Nabi, itulah yang diinginkan oleh agama. Kehidupan itu adalah ibadah sosial. Dan kalau tadi seperti Profesor katakan, kita sudah melakukan usaha, doa yang mengiringi usaha kita.
2: Iya.
1: Karena doa itu penyempurna, hak prerogatif Allah untuk mengabulkan apa yang terjadi.
2: Iya.
1: Nah, jadi benarkah kita kurang untuk beribadah sosial? Mohon penjelasan dari Profesor Lelanang Jagat. Terima kasih, pemuda idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu ceria nih kalau dengar Bu Indra ya.
2: Betul, jadi semangat.
0: Jadi semangat.
2: Apalagi kita mendapat predikat baru. Bu Arul pemuda idaman, saya Lanang Jagat. Bu ini sendiri, Bu Indra ini sendiri adalah wanita binangkit. Banyak istilah ya.
0: Betul, betul, betul.
2: Langsung nih.
0: Langsung saja.
2: Ya betul, silakan. Bu Indra, apa yang Ibu sampaikan, kaum muslimin ketinggalan karena terlalu mengutamakan ibadah ritual. Ibadah sosial dan muamalah untuk membangun peradaban, membangun ekonomi umat, membangun peradaban ilmu, itu jauh ketinggalan. Kenapa? Karena memang kita dininakbobokan oleh mungkin alam Indonesia yang subur ya. Apalagi orang Jawa Barat itu terkenal jarang yang tampil di pentas nasional itu ya. Kenapa bisa jadi tanahnya subur begitu, ogah keluar daerah. Nah itu bisa jadi, bisa menyebabkan kita jadi malas bergerak ya. Sementara orang di luar Jawa Barat datang ke Jawa Barat atau datang ke Jakarta itu menjadi orang-orang yang top di pentas nasional. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang memang harus dicapai untuk kemanfaatan banyak orang ya. Nah oleh karena itu jangan sampai kita hanya melakukan ibadah ritual yang sifatnya khusus tapi melupakan kerukunan dengan tetangga, tidak misalnya. Kemudian orang yatim, anak miskin, orang-orang duafa kurang diperhatikan padahal kita mampu. Itu adalah ladang ibadah juga ya, yang tidak kalah dengan sholat ya. Sampai ada hadis yang mengatakan mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat. Sampai seperti itu ya. Sampai ada juga yang mengatakan seorang ulama bahwa ibadah sunat yang paling tinggi pahalanya ternyata bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan ba'diyah qobliyah, tapi adalah tolab ilmu, mencari ilmu. Kenapa?

0: ditimpakan kehinaan kecuali aktif komunikasi dengan Allah yang namanya hablum minallah dan aktif melakukan komunikasi dengan manusia namanya hablum minannas atau muamalah itu sendiri. Demikian.
1: Terima kasih untuk Bu Indra, tadi sudah dijawab oleh Profesor begitu ya. Dan kita lanjut ke penanya berikutnya, sudah bergabung di sambungan telepon kali ini. Ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum Pak Kasmo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat selalu Pak Kasmo di sana ya.
2: Alhamdulillah Pak Prof, menuju sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan silakan.
0: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
2: Bung Lasri ini pemandunya.
1: Ya betul.
0: Bung Arul.
2: Bung Arul, ya mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Pak Prof yang tadi disebut-sebut lalanan jagat, ada itunya lalaki langit, lalanan jagat gitu. Oh, gitu.
0: Lalaki langit, iya. Lalanan jagat itu ya.
2: Iya, oh. Itu. Makanya kalau kalangnya Arjuna itu lalanan jagat.
0: Eh, dari Subang kalau ini ya. Tadi Cirebon.
2: Penengah Pandawa itu tuh penengah Pandawa namanya Arjuna, kalau dia wayang itu lalaki langit, lalanan jagat.
0: Oh, gitu. Arjuna ya.
1: Arjuna.
2: Iya. Iya. Bisa iya. Dari itu terpincut tuh Arjuna.
1: Wah.
0: Dasar.
2: Mohon maaf Pak Pro, kalau nanya masalah dunia, negara, kasut sampai lingkungan. Bagaimana kalau dunia ini banyak kerusakan disebabkan manusia, ulah manusia. Bagaimana dunia, negara, sampai lingkungan kalau banyak keamanan, kebenaran gitu, dan kerusakan dan kebenaran. Perusak dan kebenaran bagaimana gitu Pak Prof. Nah dampaknya sampai lingkungan gitu utamanya lingkungan masing-masing itu banyak kerusakan atau banyak kebenarannya gitu. Ya segitu aja Bung Arul.
1: Baik.
2: Iya, minta diterangkan mohon maaf Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kasmo. Silakan Prof.
0: Iya. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang memberi manfaat bagi kita ya. Di sekitar kita ada pohon ya, ada taman, ada jalan. Itu semua adalah manfaat bagi kita. Maka dalam Islam tidak boleh kita merusak lingkungan. Apalagi lingkungan itu memberi manfaat kepada kita. Misalnya pohon-pohon ditebang, padahal pohon itu adalah benda yang bisa menyerap air. Bahwa 90% isinya pohon itu adalah air. Termasuk diri kita, badan kita itu 90% isinya air ya. Berupa darah ya, darah kita itu adalah zat cair. Nah oleh karena itu dilarang kita merusak lingkungan seperti ayat Quran Latub sidu fil ardi ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aidin nas ya. Telah nampak di muka bumi kerusakan di laut maupun di darat karena ulah manusia. Makanya jangan merusak di muka bumi. Banjir yang ada di Sumatera di utara, di Sumatera Barat, di Aceh itu ulah orang-orang yang merusak lingkungan berupa gunung-gunung ditebang, kayu-kayunya yang ditanam oleh nenek moyang dicuri ya. Sehingga banjirnya itu bukan banjir air di Aceh, di Sumatera Utara itu ya, tapi banjir kayu gelondongan itu ya, yang dibawa oleh air. Nah sampai sekarang rumah-rumah yang rusak oleh banjir yang besar itu belum selesai ditangani karena begitu banyaknya, begitu dahsyatnya. Nah jadi dosa orang yang merusak lingkungan ya, yang seharusnya dijaga seperti sungai, yang seharusnya menjadi tempat yang bersih, ini tempat membuang kotoran, membuang sampah. Akhirnya Jakarta menjadi tempat membuang kotoran dari mana-mana ya, sehingga menjadi gudang sampah di Sungai Ciliwung di Jakarta itu ya. Nah jadi Allah memerintahkan agar menjaga lingkungan di sekitar kita karena itu memberikan manfaat bagi kita ya, memberikan faedah bagi kita. Kalau dirusak, diri kitalah yang menanggung akibatnya. Demikian Pak Kasmo.
1: Baik. Selanjutnya kita akan sapa juga yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kali ini ya, Prof, dari

0: Gazi di Majalengka kali ini bertanya bagaimana perjalanan dan perkembangan agama Islam semenjak diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sampai saat ini, terutama perkembangan agama Islam di Indonesia. Adakah perubahan Islam menimpa seseorang dari mulai balig sampai akhir hayat yang bisa diperbaiki di masa tua? Ini mohon pencerahannya kepada Profesor Atur Nuhun untuk Kang Arul beserta orang dapur Pro 1 RRI Bogor. Baik, Ki Gazi Atur Nuhun, silakan Profesor.
1: Iya. Masa muda adalah masa di mana kita sedang tinggi-tingginya semangat, sedang tinggi-tingginya emosi, sehingga Umar Irama menyebut darah muda, ya. Jadi orang yang masih muda itu segalanya ingin cepat selesai, cepat didapatkan, sehingga kadang-kadang tidak mempertimbangkan segala hal. Kalau kita sudah menjadi orang dewasa dan menjadi tua, maka pertimbangan itu menjadi pertimbangan yang banyak, ya. Jadi orang itu menjadi kalem, menjadi wise atau bijak, ya, dalam melakukan dan menentukan sesuatu, ya. Jadi dalam hidup segala usia itu memang harus diperbaiki, ya. Kalau kita sudah usia tua, tetap kita diwajibkan untuk beribadah, bahkan ibadahnya harus lebih banyak daripada ketika kita muda. Kenapa? Waktunya banyak, sudah pensiun, biasa kerja dari pagi sampai malam karena kita sedang aktif, masih muda, belum pensiun. Sedangkan sudah pensiun menjadi penghuni rumah atau tahanan rumah, ya, tiap hari, ya. Maka ibadahnya harus lebih banyak, ya. Zikirnya harus lebih banyak. Berperbuatan baiknya kepada tetangga, kepada istri, kepada anak harus lebih tinggi, ya. Karena kita sudah menjadi orang yang siap-siap, sedang antri, sudah dekat, ya, usia kita ke tempat yang abadi berupa makam atau kuburan, ya. Jadi segala usia harus menjadi ladang amal untuk berubah ke arah kebaikan. Demikian.
0: Baik, dari Majalengka ke Bogor Utara kali ini, Prof, ya. Ada Pak Onoy di Ciparigi. Izin bertanya, ini saya coba meringkas, ya, atas pertanyaannya. Proses kehidupan orang beda-beda, begitu juga hubungan dengan agama, keimanan dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh keyakinan, latar belakang dan cara pandang masing-masing gitu. Demikian juga sejarah peradaban agama sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad yang melahirkan beragam tafsir dan pemahaman. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memahami kebenaran agama, sejarah dan peradabannya? Apakah harus dipelajari, dipahami terlebih dahulu baru meyakini, atau justru sebaliknya? Apakah proses ini berlaku bagi semua manusia? Dan yang kedua, mengenai perubahan pola pikir, persepsi dan asumsi. Kalau terlalu bebas bisa berdampak kurang baik, tapi kalau terlalu dibatasi juga bisa menimbulkan masalah. Ini menurut Profesor seperti apa perubahan pola pikir yang ideal itu? Dari Pak Onoy di Ciparigi sekali lagi. Silakan, Prof.
1: Iya. Jadi memahami kebenaran agama itu harus dicari melalui ilmu, ya. Jadi segala sesuatu itu harus lewat ilmu. Kalau kita sudah punya usia, sudah tua, sudah lansia, maka banyak-banyak baca buku agama supaya kita menjadi adem, ya, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang selalu bertobat dan mengakui kesalahan di masa lampau, ya. Jadi tidak ada alasan kalau sudah tua tidak mencari ilmu. Kalau ada majlis taklim di sekitar rumah kita, ada masjid, hadiri, ya. Menghadiri majlis taklim itu adalah ibadah, yang ibadah sunat yang paling tinggi pahalanya, ya. Karena kita memakmurkan masjid, mendengarkan siraman agama dan mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, ya. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kalau ada orang yang mengajak untuk menghadiri majlis taklim. Bahkan di beberapa tempat ada pesantren husnul khotimah bagi lansia, ya. Tidak harus menginap, hanya datang malam atau subuh, tapi rutin untuk mengkaji kajian agama. Coba hadiri itu, ya, supaya kita menjadi orang yang bergaul dengan orang-orang yang bersama-sama bertakwa, atau dengan bergaul dengan orang-orang yang alim, yang selalu ingin mencari kesalehan dan mencari teman yang satu akidah, satu agama dan satu semangat, ya. Nah karena itu tidak ada alasan kalaupun sudah lansia kita tidak mau mencari ilmu untuk meningkatkan kebenaran agama kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Demikian Pak Onoi.
0: Baik, selanjutnya kita kembali ke line telepon, terhubung bersama orang Garut. Kali ini ada Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turbo ini
0: juga. Apa nih turbo? Turun
1: Bogor.
0: Oh turun Bogor. Silakan silakan Pak Ahmad.
2: Gunakan biasa gue digital. Ya, assalamualaikum Pak. Pak Ustadz di sini.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Tadi saya mewariskan tentang masalah pengrusakan lingkungan atau rusak alat, betul ya, Pak ya. Makanya di sini janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kan kerusakan itu manusia itu tunjuk kepada alam atau fisik ya Pak. Ya bagaimana Pak pengrusak misalkan para pengujak kebijakan seperti hanya korupsi dan sebagainya itu kan itu termasuk pengrusak juga yang sekarang diberi amanah MBG dirusak, MBG termasuk terbentur Pak dengan merusak di muka bumi, membesar di muka karena tidak sedikit kan. Jadi hanya alam aja yang tapi bagaimana hanya fisik aja tapi non fisik mungkin banyak yang dirusak apa termasuk juga. Kebetulan saya sebagai pencinta lingkungan Pak, yang kebetulan saya latar belakang pendidikan saya adalah dari SPMA. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar turbo ini Pak Ahmad ya, kebut betul.
1: Silakan Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, yang namanya lingkungan itu ada tiga ya dalam ilmu lingkungan. Pertama lingkungan alam, udara, air, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan, iklim, itu lingkungan alam yang harus kita pelihara ya. Makanya kalau ada sungai, pelihara itu sungai, jangan sampai membuang sampah sembarangan di sana ya. Ada kantong sampah ya di jalan-jalan di situ ya. Itu lingkungan alam yang harus dipelihara. Kedua lingkungan sosial ya. Keluarga, anak, istri, tetangga, sekolah, kantor, interaksi antar manusia, itu lingkungan sosial. Nah yang Bapak Ahmad tanyakan tadi masuk lingkungan sosial, interaksi antar manusia. Orang yang korupsi di MBG atau di kantor, di kepantrian atau di tempat-tempat pendidikan dimanapun itu namanya melakukan kerusakan antar interaksi antar manusia. Ya, tidak boleh kita merusak sistem yang sudah ada, yang seharusnya kita mendistribusikan barang yang harganya 1.000 maka kita distribusikan menjadi 2.000, yang 1.000 lagi masuk kantong, itu merusak interaksi antar manusia. Maka dapatkanlah itu akibatnya, menjadi orang yang penghuni sel ya, menghuni penjara karena dia merusak lingkungan sosial, merusak lingkungan interaksi antar manusia, merusak sistem. Itu juga adalah lingkungan yang disebut lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah lingkungan buatan, jembatan, taman, kemudian apalagi jalan, bangunan yang dibuat manusia, itu adalah lingkungan buatan. Nah itu menurut ilmu lingkungan seperti itu. Jadi bukan hanya alam, hutan, sungai, kemudian apalagi gunung, tapi lingkungan itu ada lingkungan sosial juga, lingkungan buatan juga. Demikian.
0: Baik, kini kita ke WhatsApp kembali. Dari beberapa yang sudah menanti jawaban, kita bacakan dulu pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Reni di Cirebon ya. Assalamualaikum Prof. Didin, senang mendengar ceramahnya kembali pagi ini. Prof, mohon izin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi seseorang sulit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau hijrah ke dalam kebenaran? Contoh, ada orang yang suka main judi, pemabuk, pencuri, koruptor, begitu ya. Bagaimana agar mereka sadar dan mau berubah? Ini mohon pencerahannya Prof. Semoga Prof dan Kang Arul sehat selalu, amin. Terima kasih. Mungkin saya gabung juga dengan pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Agak relate juga nih, karena manusia itu banyak ujian fisik kita ataupun mental kita. Kalau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan kemudian susah dirubah karena sudah menjadi kebiasaan, ini agak sulit untuk dirubah katanya karena sering dilakukan. Ini mohon juga pencerahannya. Terima kasih untuk Ibu Supriyati dan juga untuk Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Silakan Prof.
1: Dalam bahasa Sunda, karena Ibu Reni, Ibu Supriyati juga pasti orang Jawa Barat ya. Mm-hmm. Ada peribahasa yang terkenal, adat kakurung kuiga. Mm-hmm. Nah, mungkin pernah mendengar. Jadi adat kebiasaan itu terkurung ya, tidak bisa keluar. Kenapa? Kalau sudah melakukan itu aja, tidak bisa berubah. Kalau sudah main judi terus, nggak bisa minum terus, berzina terus, tidak bisa bergerak keluar dari zona itu. Nah, orang kalau ingin berubah harus ditinggalkan itu. Maka dalam hal ketaatan, kita melakukan ketaatan itu semampu kita. Seperti sholat, berdiri mampu, tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring, tidak bisa mampu berbaring dengan isyarat. Itu yang namanya ketaatan, boleh dilakukan semampu kita. Tapi kalau kemaksiatan atau larangan itu harus 100% ditinggalkan ya. Minum biasanya satu botol sehari, apakah harus ditinggalkan seluruhnya atau hanya pelan-pelan? Kalau dalam Islam kemaksiatan itu harus total ditinggalkan. Asalnya satu botol, ditinggalkan pelan-pelan menjadi setengah botol, tidak boleh. Harus seluruhnya ditinggalkan menjadi seperempat botol, atau ditinggalkan hanya satu sendok. Sedikit atau banyak minuman itu tetap haram, kalau minuman itu memabukkan ya. Jadi kalau ada orang yang kebiasaannya sulit diubah, ya harus didakwahi, ditarbiyah, diajak, atau didekati ya, bukan dijauhi. Karena orang itu mungkin tidak ada yang mengajak, tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengingatkan. Bisa seperti itu ya. Dan kalau sudah mengingatkan tidak diterima, ibu bapak sudah berpahala ya, karena sudah beribadah mengingatkan orang ke jalan yang baik. Tidak diterima, itu urusan yang diajak. Nah, itu yang namanya dakwah. Jadi kalau yang namanya dakwah, jangan kecewa kalau kita mengajak orang ke jalan kebaikan, orang masih melakukan itu juga keburukan. Jangan kecewa. Kenapa? Yang namanya membolak-balikan hati bukan urusan manusia, itu hak Allah yang membolak-balikan ya. Karena kita hanya berusaha, hasil atau tidak bukan urusan kita, termasuk mengubah sifat atau adat kebiasaan orang lain yang buruk. Demikian Ibu
0: ya. Baik, tampaknya sudah semuanya nih saya bacakan. Terima kasih atas pertanyaan yang Anda kirim ya di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Demikian juga yang tadi sudah terhubung di sambungan telepon ya. Kita sudah di penghujung acara Prof ya. Dan mungkin sebagai penutup dan juga closing statementnya kami persilakan.
1: Baik, para pendengar RRI Bogor, Bandung dan Cirebon, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, yang positif, yang indah, maka berubahlah ke arah yang lebih baik supaya kita terhindar dari keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kaji kita hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber kami Profesor Rahdidin S. Bukhari, dan semoga melalui tema Islam Agama Perubahan ini kita semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, dari hari kemarin tentu saja, memperbaiki keluarga, memperkuat lingkungan, dan bersama-sama menghadirkan perubahan positif bagi bangsa dan juga negara. Saya Nasrullah Alwi bersama narasumber Profesor Rahdidin S. Bukhari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon. Saudara, kita insya Allah jumpa kembali di lain waktu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Baik, demikian tadi pendengar Pro 1 RRI Bogor, segmen pembuka kami dalam rangkaian Bogor pagi ini, di mana selanjutnya kita juga akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 RRI di Jakarta, saudara, karena laga kedua di hari ini akan mempertemukan Jepang melawan Swedia, saudara pendengar ya. Jepang ini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di dua pertandingan sebelumnya, sementara Swedia juga mengincar hasil maksimal nih untuk mengamankan posisi di klasemen grup, dan pertandingan ini tentu berpotensi menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak 32 besar, saudara pendengar. Untuk itu segera kita akan menghadirkan jalannya pertandingan secara langsung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Kotak penalti menghadir jam 6 ini, teman Pro 2. Ada banyak nih soalnya informasi yang mau saya bagi, teman Pro 2, supaya kamu lebih ter up to date lagi. Dan yang gak kalah penting untuk kamu, untuk membuat kamu bersemangat maksudnya ya, saya juga udah siapin lagu-lagu enak nih, yang mudah-mudahan bisa kamu nikmatin, bisa bikin kamu happy, sehingga mood kamu oke. Kalau moodnya oke, aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Kayak gitulah pokoknya. Kebersamaan kita bakal panjang banget sampai dengan jam 10 nanti, teman Pro 2. Dan untuk membuka kembali perjumpaan kita, sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu, teman Pro 2.

Untuk kamu yang punya aktivitas padat banget hari ini, teman Bro 2, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa dipersiapkan segala sesuatunya sebelum kamu berangkat ya. Ya sudah kalau begitu, sebelum saya puterin lagu dari Jazz dengan Dari Mata, saya mau kasih dulu Olivia Dean with So Easy to Fall in Love. So enjoy, jangan kemana-mana.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk turun yuk.

0: cuaca hari ini.
1: Informasi perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jawa Barat akan kita share ke kamu, teman berdua, dan langsung disampaikan nih sama rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya hari ini? Yuk kita sama-sama simak, teman berdua.
2: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Saya Leni, prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, kembali hadir menemani pagi sobat dengan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian memasuki sore hingga menjelang malam hari, secara umum cuaca masih berawan, namun terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sedangkan pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan secara umum berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 30 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 40 hingga 95%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 30 km/jam. Sobat BMKG, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan sobat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini pada kanal resmi BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan informasi cuaca berikutnya.
1: Terima kasih banyak Leni dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Itu dia teman-teman dua, dan masih banyak informasi lain yang mau saya share ke kamu, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Tamu Bro 2, saya punya informasi di berita pagi ini tentang pemerintah Kota Bogor mulai melakukan penataan kawasan pintu masuk kota di wilayah Cimahpar. Saya baru tahu nih. Jadi ada langkah yang dilakukan setelah penertiban pedagang kaki lima liar di bawah jembatan tol perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang akhirnya rampung dilaksanakan nih, Tamu Bro 2 ya. Wali Kota Bogor bilang pembangunan ini enggak cuma terpusat di kawasan perkotaan, karena menurutnya wilayah perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian supaya memberikan kesan positif bagi masyarakat yang memasuki Kota Bogor. Jadi setelah proses penertiban selesai, Pemkot melanjutkan penataan kawasan dengan memperbaiki drainase dan membangun taman di area perbatasan. Di daerah situ memang drainasenya kacau balau sih, jalanannya sering rusak banget, Tamu Bro 2 ya. Maka dari itu menjadi salah satu concernnya tuh. Terus penataan ini juga diharapkan bisa meningkatkan estetika kawasan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Gitu, Tamu Bro 2. Jadi semakin banyak nih tempat-tempat cantik di wilayah Bogor ya, yang bisa kita nikmati kalau misalnya kita jalan-jalan keliling Kota Bogor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

lolos berupaya mendesak di babak kedua dan tim berjuluk Latri itu berhasil mendapatkan gol lewat Gonzalo Plata dari corner di menit ke-77. Jadi nih, si Ecuador ini memastikan diri finish di urutan ketiga grup E ya, dengan 4 poin di bawah Jerman dan juga Pantai Gading yang mengoleksi 6 poin. Dan mereka lolos sebagai salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik, sementara Jerman juara grup dan Pantai Gading runner-up nomor 2. Seru ya, gak kebaca. Saya kira tuh bakal kalah Ecuador-nya, gak taunya dia comeback nomor 2. Keren.

Sebelumnya saya informasiin kalau misalnya di jam 7 kita punya info pro 2 untuk kamu ya. Ada kabar-kabar yang bakal kita share nih tentang apa yang sedang terjadi belakangan hari ini dong pro 2 ya. Kalau begitu sambil nunggu info pro 2, saya mau kasih dulu deh lagu dari Nona dengan Rollerblade.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Inilah Info Pro2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Gelombang panas ekstrim terus melanda berbagai negara Eropa dengan suhu yang mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Kondisi ini membuat jutaan warga menghadapi cuaca yang bahkan lebih panas dibandingkan sejumlah wilayah di Afrika. Berdasarkan perkiraan cuaca terbaru pada Kamis kemarin, sedikitnya 101 juta orang diperkirakan mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius. Sementara itu, lebih dari 380 juta penduduk Eropa diprediksi menghadapi temperatur yang melampaui 30 derajat Celcius. Prancis dan Spanyol menjadi dua negara yang mengalami dampak paling signifikan. Otoritas tempat mulai mencatat meningkatnya jumlah korban yang diduga berkaitan dengan suhu panas ekstrim. Di Prancis, sebagian besar wilayah berada dalam situasi peringatan panas tinggi. Sekitar 63 juta dari total 67 juta penduduk negara tersebut diperkirakan merasakan suhu di atas 30 derajat Celcius. Kondisi serupa terjadi juga di Jerman, Italia, dan juga Inggris, di mana puluhan juta warga di negara-negara tersebut harus menghadapi cuaca panas yang tidak biasa untuk bulan Juni 2026.